0: humalabong yule ito kubay darangil itarala.
1: Romanos, Kapitulo 16.
0: Taugara dato, nasubudiragudun yung febe, waduhe luig ni Kristo to, eseribidubong wama ti daligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida lidi wabureme, kaisi lunti la ladigun, hada idukanyo lida afiyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuy gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun, Jesu Kristo. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru ni nibagari, tenkinia luboy tikon, animamarig au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuy ganinya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya, habmiye purisika luma akila. Mabuy ganinya lun numada epenetu, lehisie bainu, le furumie beafine luti luagu Kristo, uburugu akaya. Mabuy ganinya tu Maria to, nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabuy ganinya hon nupaisanu, anduroniku, luma huniasi, ha meha, nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristo apostolugu hawagu, hagia ginye afine rubanya luago Kristo nuparagi. Mabuy ganinya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristo. Mabuy ganinya lu urubanu, kwapana lida wawadigimari luago Jesu Kristo. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuy ganinya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristo sarago weyasu. Mabuy ganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuy ganinya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuy ganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. Toa diga arvon sarago lida liri Kristo. Mabuy ganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristo. Mabuy ganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubon kei aba uguchuru nun. Mabuy ganinya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya. Mabuy ganinya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristo ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuy gahanya sun tilana liligilisin Kristo hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya lan ha afari na guagudubanya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahaway grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristo, hongwa guanarig heseri bida. Heeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, purese. Binila wabureme Jesu Kristo. Mabuy galinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuy gahanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
2: Auterusiu, leburi habaru gara dato, mabuy galinya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabuy galinya gai hun, naganoya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuy galinya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarut, binilu wabure mi Jesu Kristo, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristo. Aramu daguati meha alaransia bungyu laguti wa salva urun lumagin lubaragin lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sunda, subudi gdawali luago wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luago gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lun bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristo lun sunda itarala.
2: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo, wala dina bongyu lau lugunda, lunga baba dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu henyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bongyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu, lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu, luago abini runi le rula libay hun lau lareimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun, luago Kristu. Lau I gabri le, uwa ti ubafu lida ge lalichu gubay sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichugu ti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyabanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwenye regulane ge kate ilarine gukala aba hidange, anyahe nege hidange arine gutinya au lani gu Pablo au, hibri arine ga au lani gu Apollos au, hibri arine ga au lani gu Cephas au, hibri arine ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunage Kristu, da waguati nafunage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange loidige, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mona halumut na Krista badise ha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nu lida ngela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
3: Nagini chagubwe nijuu hawa chuko nye au, nagiku kwe kafrenge kefrenge vye luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au, ole ya rufa dahabwe liludu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu li chula ubo le nun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungyu, migi nun lumuti nye grigi ye lun hasubu diru ni lau guanarigi li chu hau. Lubarege lira, aba laranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba nkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubo ilawo guruwa, le aba mbae dubu achugira guagle hon huriju. Libidio niga ligia au hon hamaba nkuriju. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriju kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lao bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Ua tilubaiti niaba gayara tilanangu lungua ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinha lida aban luma Jesu Cristo adiga liginye lung Cristo la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania gunilerenu bungyu.
3: Le businya tilanangu lungu adiga wala lungu logo le latigube Cristo.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Ni duhanyo da meha le nidi bailuna dimule hajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo gubriti. Dan le meha huma nubay, malugun tina meha napulichi a lo agu amukate lo edige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufude. Dan meha le nadimure habay hun, aba napulichi a nilerenu bungyo hun, Malo hat na naganye runu laubri dimure le hadimure ha ugani ya chutao. Lubare ge lira lauru guluba fulani bungi usifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lwagu lichu lao bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme luma gie lubara ginye ladigni ubogu. Hati gumadi matinya lana ubogu le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tania gunilereru bungyu.
3: Kata ile marihi wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo limeberu gilititu unangiki grigia, likie bulilarase ya poi bungyu, onhanyise ya poko nyalu.
0: Aba lasubu diragudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu direi sun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwagode linaru.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nihilizamina Cristo Wada.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambu alilagu nihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabay lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigye le digba lin lanari me ivie le, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na, huma, le nyi hubay. Anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudemi Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudemi Jesusu huma. Derege humayu ugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dami lelagiri budun wabudemi Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sa hun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gida hume lubaiti binad lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebini. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mula lung hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahudurugutinya honsandu Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduka ila luegin Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios, capítulo 8.
1: Gueto, nadimori halwagu egini le adagara wagiduti hon guariu, inaru ni lwagu inihi la subudi wada, Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti lagu inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni lagu ni kataha ma guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lwagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abule megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abule megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabule me le Jesu Kristu le ida giebai ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inaruni, anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagiduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agidubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin, maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudininya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga

0: Itu buku yang lesu budi yang bubai luar gaya ala bagi furu megaru egini banyura ega lida aba flasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili telafinya luar gurikate le nyeng la negu bagurasu buago longinya legini lida ge egini le adagara guduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri di guda muti biduhe le debili bai lida la finya legini uegini bai longwe kristu dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi lue na figon agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayarat na diga nile na buseru? Marichat na funagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadi gmarlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha lagu wadi gmaridu lagu hufulesei? Marichati wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lawa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma bernave maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bainla atidangi. Kage uni girubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu girigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusabi logo li yuma pulu baga sotane mwadu maridu ida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubaga su. Laria gunya ginya keisi aba hempulu wong. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le. Lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wapure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege na digani. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digani. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichugubai bongyo no. Kati na fai ruahabai, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu adina nungu wa hadamu mesungubai. Lunaganyi nirun sarago girigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi rugwa tina nungwa kai hagia lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi kai labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu dan leha manna ha lugwa banya finye apa nadigu kai hagia lugajara la naganyi runinya. Rugwa adina nungwa keisi kada hawujeri girigia lugayara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guarigu igaburi. ani na digni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga fara ambadina la lida. Subudi humutu lao gribe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ilaha ganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatinya luma digu hama ni kata lega yarabu las nyara gduni hahureru. Ani hadigni lunga ganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi no sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabuleidu ni luago ibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichugubai bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata, le uwera inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu daru bungi uhama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon guari wa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungi.
2: Aba hayon ligrige heiga luma ata, lari diye aba hagoese runga daha guwa marichara guni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungi ulagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba wey. Mollu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigani fiu hadage aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungi kai hadiga fiu hadage. Aba launaha ni bungi ulani angele lu lafaragun ya hilagubay. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lidan lagumu hon danle. Le lubaiti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba auchaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu. Migiru bai luhi bihin auchaba guni le hasinyarun wanda. Lubaragin lira. Dame liabi auchaba guni. Larufu dubai gine bungyu hon ida luba la. Hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi bwen lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Maria gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagia luei. Inaru ni le arinyo wagubai. Gayarati nadugu ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubudu la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun. gama lumu oma sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwalo hani le buidube wongwa, lun tiwalo hani le buidube hong amu. Hou huma lina ge sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bongyo.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya ti lau Kristu lun hidi eiga luma, ani aba hudi. Hou huma le chukuti hun, malag da hanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagag da wali la egin niligia hon guariwa, maiga humai. Reha digu da michi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lun tilugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara nuboi nichu yetengi luni lugwingi ulogu le nejibu. Kaba gie uogo hatimure hanuogo luige neji ni le uogo we nichi kasereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubu ilungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugari lau li chigu, dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira, li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau ti chigu, dan le ta furi idun, e tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye, la diga lau lira, keisi gubairi gu hamuga, lasa lun tidiburi kei wugari. Aho madoura gu aba wuri lau ti chigu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyu ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale la digun bali bongyu wugiri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digibo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigu wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondara gun uribati hun, lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, anie wa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la fari ngu hida. Ani afinya tina luagu anihin la inari ni lidan le anie wa gubai. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le honda ragun lu hegi luagu lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati hegi lau aba I gabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun hegi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu hegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabude me. Abala nugunu fain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu, abala gubachagu nu, lun, lafani iragu nu, hadan lanigu, abala rinyagu.
4: Oho, nugubule, lenetere gerubui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu lemenu agu.
0: Itara ginye, larigin heginu fain, abala nugunu kopu, taudivein luka burugu, abala rinyagu.
4: Kopu le tau di mito, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoulo ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adek hume lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagu, sagu me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tu fain, tu guya, Guralo divin tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italia lubaiti, kadaba lunti la subdiragun lungwa lubarege legunu fein, luma latuno divin. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabude me. Haulumuti ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dugnye lira lun wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Danle hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabaychu lamu ganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu, Ha Maria Gadibanya. Ligie Nabusa Irubai Lun Hasubudiruni Gueto, Lago Uwa La Gayara Tilariagu.
5: Inyara Wagua Jesus.
0: Ani Lumage Lubai Sifiri Sandu Ladimoreha, Ani Uwa Tiginye Lun Tilariagu.
5: Jesus Wabure Mebai.
0: Ani Mama Lubai Lao Lubafu Sifiri Sandu Layanoha. Gibeti Luwuyerigu Ubafu, Gama Lumu Abameme Sifiri. Ani Saragu Luwuyeri Ligabri Eseri Biduni. Gamalumu aba meme abureme. Lidaginye sarago luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lunharida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri haba angirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lunhadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lun. Hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guainarigu ubafu ligia, lunkada grigi a keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige ugula sun ugubu. Ida lenye hamuga gya wirimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege inu numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira. Leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lua nihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ain ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu. Larigin ha adagu baya milagru, larigin ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ideha banya, ha adundeha banya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagi sungubai? Profeta gufunagi sungubai, arufu tahatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudne grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lung hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigu lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun, tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudironi kala hafurbe ahin mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama ahwa mania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagi la subudirunu kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun terencha badina lun grigia le adimure habay nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia kei weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afago huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri i terencha, lun tin la muri ha luma bungio, lun licho gu ubafu lun la funa guagodini le larinha gube lida dimuri i ligia. Aha na furia i da lida dimuri i terencha, inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifili, gama lumon ibidieti lila le narinha gube inu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayarati wa furia i dun lida dimuri i terencha, gama lumon lun tiginye wa furia i dun, Lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure i terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengi runi buiti le bichu gubai lubungio lida dimure i terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure i terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huguya mekei si waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimuri, luma hayumu lugugye terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimuri honi wa amu ya guena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari ragubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungi, aninya galegime lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, hahud ragun lu bungiyo, nyen banya hidange lau uremu, o arufu dahani, o kate le lasubudira gudun bungiyo hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lun meme hawanse utilana ligilisi, lida kate le luaguti bungiyo. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biyanri guhama grigia adimuri ha, o urua, Ani aban aban la ginye hadimure ha. Lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Buiti mati lun madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lun bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimure ha. Ha hibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahinga subudira gida bongi abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gririgo lung ti lama ni chung le adimuri ha bai lung lichugu dang lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bongi gayara bai hadimuri ha aba lung hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bongi lung ti hagda gu hungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangilu, mama lanna chagagu. Kesi hagabri hibiri waduhunu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Molumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama kesi larinyaguni lilurudun bungu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lereru bongi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimore ha bongi liyumu luku ginye. O haritogo lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubu diruni lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiu, heyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon waduhanyu luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabuse erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na neredera gun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisiao. Manega humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagien luagu, adimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. mabu gahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afunya tunya lagu Kristu. Mabu gahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuha buluma ni letina. Le misi habuti lungwa buda wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya lagu bungyu. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu, au luma Timoteo, Naburha nyugara da tohun huguya le tila na beiligilisi tohuguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay la susere dunbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lunu gajara la, hawando ni asufuri runi le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri runi. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufuri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lao hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyichu kutinye tengiru ni lubungiyo, luwago fulese ilani wa lao edieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebu na wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luwago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luwago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu kubai bungi wong lao lareini, mama lao lichu wao, Lida le waburu habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simiha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. dala le walaba hani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu e digu bei lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliba lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isi ferisando tida wanigi, e si achoiru ni luagu veresi birubai la sun le larancia bei waba. Ainti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira, ahi mama lubai linya, aranseti na lun, naunabu lau ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun, ani haba hafinyara, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunun luntima lagawondu hugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga na chilurun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudun nina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na biriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na biriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na biriha hun itara. Na biriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nun litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugu bai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubai laule nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childu nubai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen Lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiruni ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung, la subdira gduni uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jetunya haa, Asanzi ragobali lereru bungiu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniaguni kate ile, genege tifunagi hun luagu, bichu gunyala uweiriguni uoniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridun haganagua. Aba garda to briwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungiu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, ladega hemeni gitiva luago bungi ulidange wabure me Jesu Kristu. Mabafutiva luni kata la wani wongwa, sule wayara bayadiga, luma ge bungi uliabi. Lememe ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le abiru houti luago dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwebu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria gunigirigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibugia bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibugia bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibugia uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladega nihen la emenig ni le wawagu, lege wapurichi habe lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiridu ni ligia murusun murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chililumu danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir anihen esefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tibou le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha luagu Jesu Kristu wapulichiha keisi wabureme. Andaniaga wamuti luagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi u liabi onwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la abagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumi ya gwara guweyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Lariahari David tida lerenu bungi.
2: Afinyate, nijena tinu rehama.
0: itara ginya ti afinya ti wa luago bongio la umeme li gabri afinya ni lemeha luago bi Davidi. Ligie wadimu rehabe luago.

0: Yuda, gueto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, lari gin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hon, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigi ya le digibani vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi bino gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito lobo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga, furumiye. Aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi. Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi. Busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniegei naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. lidame amuda anihin bay hama lung hasuturo ni le hemege rubay. Itara luba nying la uwarani kay taniya gong lerero bongyo.
2: Migi agoto luma le gibe boyabudu malong gong atubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyo lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lung lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kay namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weli la labusa irun lunya larihinu darilun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungiu lun ginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hida lagunia haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege laundarun idebese le wadigubay. Wafa agunya lung wadigune sun kata ilaw arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweni labuse erun, leseribidun lu kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luagu hichugubala saragu idevesay lau sun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la, numa luweseri bidun hun. Ahanya alg daha habugiri bia, iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la, tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti, resibi humanya lau aba insieni le tima timati, lugayara baila, harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huagu bay hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariye guhon loba waguna Macedonia la ugundani lago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyo huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama idukanyo ha lun houdi bisidon nubaragin. Lunginye hideragunu, oustara gaday idewesey le farama se hubay. Itara aransenyo luba idebesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hinsi habuti bungyu lule ichugubay lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katay buiti. Tarin harilerenun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun buteme tina, aray ilati ilu sun wadan.
0: Bungyu le ichugubali ilo, lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ila le abu nubay. aba me laweri dagu dhani bungi yu murusun fulese leha dhigu bai hong, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hong wama, weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hong waduhanyo, mama vich gari gunye idewe seile hemegiru bai hong wadugnya ginye lung hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hong luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hong luma hong sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu nisi habuni hun luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu, luei hamuga higiru ni bungi, ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina luei ginye, higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Luei heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luei le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luei le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luei le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamuga lun. Afinyatina luagu munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gama lumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabu wagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweyo lun heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niaba arita guti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri ladimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le napanta ha baginye. kei lanari me bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginya ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun naninya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minhad na sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chuguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chuguna inao. Awaya suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri waya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luaginya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi, ayin debili lubai aba grigia sanditina kamahamuga au debili bai. Ahi abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ahi lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe, Aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimare habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbe para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse nadimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gubai. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yono sielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdnina. Urwali weya su namuri ya haluma nabure me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuwe, ladiega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi yoko, anikuipi weti lira lomba watu niso asoferu ni, weti mati lari hino bafu wako, dale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufud ni Kristu lubafu nuwagu. Ligena gunda aruba ilau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, lena sufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu, lugundo datima le debili na, abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe, hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau, Apostolo lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawaitila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru waweyasu. Ani mama badina aba ikhirigni hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe ariagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yego alumutun funage titu, ma aba lao wosenun wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhanyu, hisinya tinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimuriha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nobungyute busiganu hau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbay derige guanya la honguwa.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habay ahin, anyahin lubay biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Ariyagwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. hauchagua huma hungwa, ibide de sahun, luago anihin la Kristu hida, ahin gubayri guburiba, lidin hun, lidan hauchagun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won, lida bay wauchagun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun, madegun huma nikata vuribati. Mama lun, warufuduni luago buidu la lidin won, lida bay wauchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay la le buidu bay, lausun hamuga, veredenu kei hamuga vuribati, lidin won, lida bay wauchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufulese inarani. Gunda atiwa, dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba, lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu nyongara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bai la nauseru nun, segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinyani hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu, luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itarala.
4: Ligara da Paulu, honga lasien, kapitulu, aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirubugirinya, Kristu guanarugu, luma bungyu uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areimi luma darangila luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weiri guni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luago tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luago tia salbaruni hun luwa ili resibi kumaalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lung hamuga ligie la nabuse rumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le wagubay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liliglis ni bungyu. Afago au lun nagumu chagwagu duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege nagurahon lun neseri bidun lun. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lun napurichihani ugano lani na salbaruni honha mama bayin huriyo. Ani maligdahantina nika uma midi au Jerusalem ariga nyaha apostolu banya nubaragi lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabudeme Jesusu ninaru hau ligibuge bungu luagu inaru nilale naburuha boihun larigin lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagu bon Judea lida dan ligia agamba de gutinya larinya wagun
5: wugiri le mehe eiba habaliwa la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu
0: aba hichugun uweiri guni lobungiyo nuagu
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinya tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu lwe lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le nobobwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama Tima tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya, hadigun lu idamuni wama lunlurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan inaru nilan na uganu lagutia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abuti guhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lan na lapuri chion uganu lagu tia salva ni hon hama banya kuriyu nu. Itara keibuga lichuguni wadagma nulun feduru lun lapuri chani uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le Nadagi menbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi menbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida Luadigi mari Kristu, lauginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bain Feduru uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayin ti larigi ha childina grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, Hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irungu bai bafosuru niya ha mama bai huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. Huriyu wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bai lani aba arichara guti, luagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu laricharagua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu, lung gayana bela wadi charagun lidang ya finyani le. Mama lidang ya wadugni le lubai bay lurdu. Lugundu uwa bay niyaba ari charaguti luagurugu ladugni le lubai bay lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibunge bungyu lidang nyerigu Jesu Kristu. Aba warihi luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida Kristu kali abagarida nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba lederegira gulungwa lunlonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunhamuga gayara la larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentu heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. Ladigu mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abrahamu hatima timati. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Inyara wagua tisunle atara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha ladigu baibungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama sey lun abaramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye lan agunfriru ni lumali lurudun moisesi le farama sey lubai bungi. Mama li hamuga aba farama sey. Ahinti le lichugubai bungi lun abaramu rulumuti lun ladiga farama sey lali lan meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lidan abariginye la grigi, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungi frama se luma li lurudu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboibe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yuti da lererun.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri iranhanya. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun luru du. Liranhanyu bongyu sunhu guya luago hafinya luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma kristu hesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfu lirumbai da, abalona ani bungyu liru le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei huriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lido sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
7: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lido hadibu bungyu. Ainti lido bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulichani ugano lan nasalba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainu agu? gayara ti hamuga narinya gu lagu ufulese lagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagar nyin la hamuga meha hagu lunhichugu ninu. Bueto haga ni hadina funagi luei girigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba leha buse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hauha lilame heberesera. Buiti lun heberese lun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigi lida anaha lan huma. Nirahunyo nasufri lunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busentina hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidi yeti nu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahuni. Ahen le tira to mabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Ani hal larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbay idamuni la. Ubu le sinai lige agarubay lida flasu le giribay arabia. Ani lige herusalembay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
6: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago ba lau gundani bugele bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao sikuta uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, ita ya keimeha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Ita ralinya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gubi lerenu bungiu, tarinya hare.
6: Bogabo idamu ni lau suntiru, lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungwa, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun sui na gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilareini bungyu. Wagia lau lubafu sifiri sandu luma wafinye. Hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai chubaibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Maribati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la hiresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
6: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladega mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate li habuse rube yebe hadigin. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofori, hudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fane nguaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi ya habuni. Lunti gine gonigi guwa huma hungwa lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogwa Lagu weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri Kata ibuiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungio. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubahani le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichu guba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletara le aubay na burika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei ginye hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. madugu hamuti sunle larinya gubai lurudu, busen iri gutinya lung huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibihini seini legia. Ahinti au, mabusen irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Nun

0: Ligara da Paulo hon Efesuna. Capítulo Aba.
1: Au Pablo, lelani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Na buriga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigu ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigu ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibu gye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu bali we menigu lagu Kristu furumie, Lun ti wichugun uweirigun ni lu bungyu. Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lanna inarani, ugano le nigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai na gambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le naritagon huagon lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyuginyeti hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagi mein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le Ligia meme la rufu du bai bungyu lau sarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun katei.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ligue lunti lubeye belabri halanari meligani bungi wawagun, keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsi nye lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladega wafigun. Salbatun lubeiti lagula reini bungi. Saraga da lumuti waginye bungi lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. La degumba li lida lun la rufud ni lueni visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle lubai liabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degumba li. Bungi edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degumba liwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha danligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma frama seile labugin ya baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinya ga bongyu hun. Ahin tigwe to kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe lui bongyu gwe to jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lwagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun abavo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
1: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tinyu baru na lanya do ruti lumago. Aba buri lichu gubafu hon grigi.
1: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lung apostolu hama.

0: hibirlu profeta guhama hibirlu holding apuri cehi uganu bui tilan asal baruni hibirlu fadiri hama lumalu maestur guhama itara linya laran seruninya lani gulnu gayara bella eseri biduni bui dulumalu edere budagduni lugubu kristu darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye luma lida li subudin wa Jesu Kristu li rabungyu itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarago iseri luwujeri Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inari ni lau insye ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniye ngubay hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du kei ha ibidi habubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bay luma ge bungi hada lugundu ibidi atini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu lun feri di guo. Adiga tiensun luwujeri ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurende iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vay. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bay. Ladiga hayuma hale geyera guadi bay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma, male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: El yangani hubai bungiu ha hisnya tinyalu, haucha huma hajehani. Hinsia gua huma huni wagua itara kei winsia dun lun Kristu aba ledere gira gu lungu wawagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate uribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. madan la buri kate malati lehadik baiha lani gubai lupuriga sagar gume lidon larugonga ruti busigan ibini lun ladimo rekoni wa lagu buri kate le hadik bai aramu da guarigu gamalumu ari huati sun kate danle la funa guagudu ni larugonga ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai
2: ada kutu apa buku yang lain mu saraba kata gigilan apa melarukun kata dengan Kristus bawa.
0: Goni kihuma lubaiti buido ida linya la hauseno, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chu tao, jusu huma ikidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharu da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku metengiru ni lubungi uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni lineben Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisya ta lumari ugiri lu kei luwenri wisya lu Kristu wagia lele ligilisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lu lanua diru nu lu bungiu. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufud no ligibugin kei siaba ligilisi sandutu aranseño uoga nikata dasei tituagu, ua nikata megi tituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguanar gulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, ua tigrigia me beresenti lau lugu buguanar gul. Hougu da rigi lumuti, gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hanetida lereno bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihaye virugita rama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya gunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange. Lunti la hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbi hadigani kei siafinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la atabu aniwejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabureme hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fairu bai la wabune me segun buitile la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielu bai, ani aba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya haa lautinya ugirigu luma abun wagin dagua. hama buri sifirigu gabafutin ha lani nawuribani jagata inyu wagendagu. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubole. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuribani lida meveyule wuribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Logie sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga hu mei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afurida huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun napulichani uganu le uwe ginye bay nadairu wagweto. Afuri ida huma lun napulichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wapureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun, lun lariyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wapureme Jesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da tohun, kuguya iduha nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigulligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime veyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsu nrugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun na choruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambudile suseriba inu, nyumbu ihalilun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu. Dragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigini nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia lagu insin habuni hapuri tiha, lugundu subudi hamani lagu rulad na la bungiu, lun nagenda gu lagu ugano, le lanina asal baruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanalung hapuri tiha, lun harihini wa wairi gu hadugei, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti lagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau, lagu kristu hadimureha, anigunda atina lagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Latiga subudi numuti lagu ese furunibe ila sun kate ile nun. Sereme ilu hayumero gulubungi unuagu luma latiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuagu gueto kei suanda. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ayinti gayara lubo inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuwa daha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma larufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga na gambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyu. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hun ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwe Kristu bafu hun luhichugun gurasu, ahin idara go lubalun, Linsi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudurago lun, gufese tuguya me sun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwagu ni megeiti. Lirahanyu humaamuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya.

0: kuguya harugon gadaga da tun hagana go grigia hagiye kai waruguma ubogu ragunyu huguya lagu ganu lanna ibagari dame tiliabi Jesu Kristu gunda badina huagu launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luman nuwadi marida hagana go ibini lunla nichugu ni nibagari guana rugu lun lostanu idebe sei buiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye gunda badina uwara huma lagu Luntigin hagundaru uwera numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubei wabuleme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lubuidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse lubei Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, Subuditi ligabri hun, luma ida linya la, le seribitun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni, ke si aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon, larigin yeme, na subudiruni kabala suserdenu. Lausunga finya na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lun nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudemeha bula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iruni lawon le nuagu bai, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abirha ile abirha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagie le gunda bai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinyo lagu Jesu Kristu, lagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu nikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibay nu, barunu mutikei nikata lu gajara bay la nasigiru ni Kristu, segu lau lia, sun kata ile gajara bay hamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buwagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Aniba runu mutisungu bai kei ifei luu nagani runi Kristu. Luu nadari ragunungu walida aba luma. Gweto, gumuha nafagun luu nerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi lasufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama nariyagu yon lagu chilukat na la lumun lebeha sun kate ile. Maria gutina ginye lwagu uwa alila mege itilida.

0: ni gabri. Le na dugu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristu. Ni duhanyo, Maria gutina lagu ibiha nali la sun kata ile. Le na dugu bai, nabule duni sun le erederu bai arigi, lu nafa agon lu narigu duni le nigibugnya bai. Lu na childiru lumu lebe ha iba agoni, ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu, luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun. La diga gibetinya eibugutinya kei naniya gunihun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao. Luago reginye burikate uboago na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tini duha nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme humaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegi Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapuriche uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idaragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungi ulidarangi lanhun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni girunu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahuma isun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagin. Gunfuli huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, Maria gutina luagu buli ikumadina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina la wanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudiruni huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubairigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihin ni lumage bungyu. Au, resibi na li sun gubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resibi rubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungi te sun le hemege rubai kun keisi buri luwe irigun lirisi lidage Kristu Jesusu. ueri guni luagu chibungyu lunsunda itarala. Rukumai numabu igo lidan liri Jesu Kristu honsun ha lani gubayan bungyu. Mabu iga hanya wadukanyu luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ha jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegen Jesu Cristo. Nabirja nyo gara da tohun, huguya y duja nyo ha kolosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñera. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Cristo dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Cristo Jesus luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidan gen emeni gini le huagu bai lagu le arei duwa nyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apuri chi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimo de hon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won, le ginia nadagi menghali bai wama. Anisubudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligia mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lumwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lougiye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubare ge bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lao lubafu inihi lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungiu. Laga nigu meha huguya tida hanigi la diga kate uriba tile hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungiu lumagua la ulonwe Kristu lung larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lung tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara ti nideragun lau nugu buguanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saragu da. gamalu mongueto subudi gdalali hon lanigu hon labusera bungyu la subudi gdeni luweri irisine lelida baikati aramu dagwati le hagana gwa necha negu kristu kate aramu dagwati ligia ani anihe hida ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweri gunile lumbai hibihini sielu luago kristu wapulichiha eberi diheina arugu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge kristu ligen nuwadig maridu mbai afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai kristu nu.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma kristu alu ahumai buricate lelana sielu lenyen lubai kristu nyun luegie lonvere bungi. Samina kuma lagu buricate le lan na cielo, mama lagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba me gafana kuma lida luweirigun. Igira kuma isun le higabri bai le lani na bai ubo le, uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti, mafalara kumai luriba haritagu, igira kumai me igaaduo, le meme itara baikei lanaguni wa irisini kei bungyu, lege burikate ile labri ha lanari meligani bungyu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga burikumuti meha kate ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira kumai sun burikate ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimuri vijeti. Maniega huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya me huma wagua itara kei ferud na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubai bungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari dei na lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bungi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me, huma wagua lau lichu au. Heremuka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyatian luago wabureme Kristu, ugirinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hisi bai lun bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubudirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bodeme Kristu, mama hon girigie. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habureme le tima timati heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigie.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubudirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, au sira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinye guhun ida wanya la. Lun ginye litru gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwara guati le hinsinye bai won. Le hupaisanu. Hagia ba bahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadange huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da la furi dun huago lun derege dago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefent na luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawago ha uburgo ban la Odisea. Luma iera polisi. Mabui galinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsi ya baywon hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyo luege Kristu ha uburugu banya la Odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun haku duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la Odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun ayru kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Kapitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteo. Wabira nyongara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani gubanyo wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bongiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara gwala bongiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lun hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubudirun bali bungyu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salbaruni luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihin bungi. Lueirigu luma lubafu, dame leliabin Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiridu hanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. lige lebu baisuwa da la wafuri idu huwagu. Amuria wagia luma wabungi yote lun harufu din lau garicha huma lun hada abadin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure mehesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungi yote luma wabure me Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiru lagiribudun wabuleme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugiame luagu ni aba uganu. Odimure iburile uaguti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetula. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiribudun wabuleme ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin laga ni Kristu ligia lubara gie gajara la lafuri don lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwiri wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu ngubalia bungi yo lida mboli ego lun heye duni wa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diruni wa sun ka maha bai hafinya yo lagu inarani. Hinsi nye regu ligi ya wulibani hon. Ainti wagia, waduha nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wa mani bungi huwagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luwa iburi, arufu da ni le ruwa malibai hun, lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuri ti. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, ani lichu guba ere ikun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun, ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung, hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wa magi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei. lubara gen lira, nadagi mentiva, afa guawagia aria buvejogu, lun mama badiwa la aba ihurguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lun wa muri hahuma, lun hideraguniva. Nadagi me irigitiva, lun vichugu aba kempulhun lun hafalarni. Dan meha lehuma wama, rua mutimeha gumadi lehun. Le maha beluadigi maridun, maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagi, mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun lemon lubai heteniro lun. Warinya gunya homburi.

0: Burile, barede ke tisigene ile malati. Ani midera gun lumuti nye gerigia, lung heseri biduni bungyu lau hafinyero luago. Le lumbay barufu da ani hong hafinyati nye hagia, lung hisi nye gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawago. Ani buidu hali hafinyero. Anyahin, adire irutinya loy burikata ile. Aba hicha gun hongwa lidon burisigene in malati. Busetinya burilung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichuk bai bungyu lung moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hong ha adigin ba li le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya. Ha magamba di banya, ha me beresen banya lau bungyu, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hong sung ha gafara ha di banya, hong ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri nye hale digu, hong ha alugura ha banya idamuni, hong ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni. Honti gine sunha adigbany amukate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luaguti asalba runi le wagu bai lona hana bungyu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungyu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luago lun la la salba runinya Jesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumye ti hadagi. Lige na gudeme dumbay lun bungyu lugayara bay la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bay hada gafigon tia. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lukon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihi ni ibagari magum chaditi. Lige ruwa man lubay uweirigu ni luma inebese lun bungyu le Waruwa itebay, lun sunda, le moweda dibay, sinyali gya larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lun bagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gine profeta gubuago. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligia mesereme lu bungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya. Luma hawago sun luru dugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le derege wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumba ilungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba no sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile, louna hana bungyu kei apurichi hati, luma kei apostolo, lun narufu daha hon ha maba in huriyu, libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun gugiri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haranse ragua hongua, ni lau golu, peru la si, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadou ragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu adan ladegu bai bungi furumie. Lari gien ladegu ewa. Mama gien adan leye dubai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba urinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri. Lunti ginye la nugun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungua. Sarago luago lubara. Aba me laburi ha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti hargadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu leviwa bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
2: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angalibu. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lum hagamari dun grigi, aninya gahagia luago anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lum heigini ha afinya bany hamaha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate lela digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la libai. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu. Luma afuria iduni. Ahim barufu da akate lekon waduha nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu wa seribi dutibuiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimure le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiyo. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairu ni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiyo le vima bay. Le kasal baragile sungirigia. Hatima afinya bayan luwago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bulan. Lubara gyan lira lun ti aba aban hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gyan nachilirun. Rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiyo lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungiyo bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungiyo bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Goni gigwa ba buwari wagua luma laule barufu dahabai. Itara meme ba direg dagu lida sun kate. Ahim badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madenha ba lun aba uiri imutu lubare gen lira adimuri haba lun kamaha muga lun buguchi. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu mege hama idemoi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lun ti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungyo la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamuga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyo jegwa li lau lafinye. Uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari. Tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti leta digu bai keiburi hamuga. Ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya. O ahin adiga tuboy.

0: furumi ya gwari amu kata buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure hakate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nukhaba, lung michugu hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tung ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati ma gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harelererun bungyu.
1: Mijiga huma busari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lida lefe honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibini lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu lwagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun tiwairi la hinebe hayubu diriguhon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu hadukanyu hama luegne Kristu, lubaregne lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Ani nyayin sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu, bungi da hamali ti habagari guanarigu lau asufariru ni. Ahen ti buguya Timoteo, keisi aba luugniye bungiyo, anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lanna gunfuli luma bungiyo, afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areidu ni. Agenda goboi uribu buiti le lanna wafinye, aba me baganiru ni ibagari le magumu chaditi, le wago bain lagura bungi ubun da meka le barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Busente na lu bidin lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwe te uruwegu, habureme abureme. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Rua la uweirigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay, itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gen bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru hanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsinye bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adai rubai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundun lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le auna halana kei apostolu luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumba linsun kate ile, lausun lira, uwa tinibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigay na finye, ani choro numuti lagu gabafula lun launigiru ni lelichugu bay labu gie nariya ha darime la childinu weyu ligie. Migira bay luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bay bun, abagari daba lau bafinye lagu Kristu, arufu dayna insye ni le vibihi bay lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bay. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bay bungiu labun bariya ha. Kaisi basubu diru ni, igira hamad na sunga finye tinya asya na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubaregen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadiwa la aba luma Jesu Christu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Christu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahuraru segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Christu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Christu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Dise balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseri, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sunha aguwa rubalini liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungwa, aba abayweru lani na uweirigu ni, le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu aransenyo lungu furumie guare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinye ni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la rufu da ha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
2: Tito, capítulo 3.
0: Haita guaga da banya finya tinya, lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lung gagamba di hama hon, aran senyo hagie me lung hadigun furumi e guaru e kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lago niaba, lung dili la hauseru, areida hagie me, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidi e guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri la gubri arita guni luma la gubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate buiti. La diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayon lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniguti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le adaguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligili si ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangie. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumba ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyubay luwege na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. lida meha dan le sigiha libai, aba meha idamuni mouniti onesi mubun.

0: ainti gueto, gebegi ti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubay ti lau ugundani kamahamuga augu anarigu beresi birubay. Gunda ati nahamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurjani ugano lelan na salbaruni. Gamalumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lau ti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lun buma bwai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi yaba idamuni. Keisi katei buiti maati luwe idamuni. Keisi yaba idukai hinsi nyaguti. Wedi titi linsi enu lun ti hinsi nyati ma la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gini aba iduhe lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayan adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe guabab ginye bun guanu, aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduha ilida Kristu. Na buru haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subudi ti nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bon. Leno ba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagichagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwiyer, hada gen profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida gen liru. Le ida gebei ladugai ubo, anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingi luwerigu luguchi luwogu, ligia meme buingi ubei. Ligi adugu bali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru loe ge longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la alikaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
3: Nire ugugunye, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria kuligia logu ni aba angeli.
3: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isanya ni.
2: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagun arinya gati.
3: Butuko huma sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
3: Adu gati lu itar hama lani angeli gu kamagarabali. Adu gati ligie lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilun liru arinya katietar.
3: Bungiu, magumu cedih tiba ruiha. Eni ama aruiha ni le lani nari jatuh. Hisi tila bui kubai pun. Ia le boleh bila bui kubai pun. Dije niki kubai. Aw le bungi te. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
2: Arinya katiginye.
3: Bugu ya abore mi. Di dalaku mesehan. Adakah pungti bo? Lagu abu badegi sebe. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berayu wa lusunda, lawaya tukubikei dengu, babalu chukubwe, keyaba idu, lasansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chubwe bibahgani.
2: Maria kutibuingi uniaba waiyasu, luniaba angeli.
3: Nyurupa lege nomele, dari nechuku niebagani, labu ni ubudi.
2: Sunga angeli gu, sifiri guwe seri viduti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera guninya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runti.

0: Tima lung uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe ima. Chauru wa tililuru du buingi ule meha ichugu ubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hatiliganyu buingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, haa agambu balin aba hachowuru ni wong logo inaru ni la. Choru kudala ligine buingiyo uganu ligine wong, lau burisai ni luma saragu milaguro, luma lau sifiri sandu le lichu gubi wong, lau amu yegwana rugu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angeli lubare gelira larien heti dan lerero
1: kata yanu sa ubire lu basu ner bala ha wagu kata yanu sa giri gelu beber sa bala ha atuga umuti ya kanda bu ha wai angeli gamalum dagu ta umuti la wai ni bune lu mai na besi rubu muti ya lo ge sun kata
0: dan lubai ti le li chuguni bungi sun kata labu ginyo lagumati ha grigia migiru tini kata lun le mama boilan labugi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gililan sun kate nyundu ti lau le luboi boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu boi unna bugu hawai angeli. Dugu lau wairigu ni luma inebese logo owe ni le lasufuri boi. Lau luweri lisi habubungi wong, anha ti lun lomwe Kristu hawago sun grigi. Sun kate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun lira hanyo lida luerigu. Ligia lun ti luboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ona habay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lira u buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
1: Nadimu ya papu wagu hundi ibirigu. Nere mokolo wagu kweri hundi na adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
1: Nemeni kitupa wagu buingi.
0: Arinya gati ginye.
1: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
0: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye. Wugri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ila longwe. Gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha aganobo nyakai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira. Gasu meha itara lu bala kaisi libiri. Lu liebi bala lu aba me la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hon grigi. Lu ginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwa le mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunua lida le wauche wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Guento lubaiti que anihe kwa la bena jureñu won lungayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kouni giwama siyandu gulien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaru ni won kaisi gubairugu hon wagujagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi bebelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
1: Ligie na afinye luboi, lida nigaji, luago mebelu bayala, lidon fulasule emera guagali.
0: Lausun gumulani buingi luadig mailuma genveju le lagumu chubali ladegu ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedungveju.
1: Aba lemera ngungi ulida gesun lodi mari luago lisetu mei.
0: Ariyan wago ya ligi ya tida lereru itar.
1: Mebelu mwenye nidon fulashu le emera guagari.
0: Laudimure iburile, Subuti wa muti logo aransi ruwa lanfula sulani na emera aguni. Haba agrigia. Ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige laransi rubu ingyo amu dan lunga yara bai lan hebeluru isi grigia lidun emera agun. Lugundu adimure hati buingyo lida agen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari igien tidan lere rubu ingyo.
1: Ugunyi, ani hagamba le lariya uwe bungyo, metara gata homo muhanigi lungu.
0: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimura hayati hamuga bungyo logo amuweyu. Itara linya luba iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu bungyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma bungyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha bungyo luwe iluadigumari. Lunti luboi ti wafa agun lunwe beluru lidun emera aguni ligia, falat gliyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan agwati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan guaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la larama dogun loi larihi buingiu. Furan guti sun kate lunle lumbe laguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebala Hesu Kristu le wafati ewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gamalumu mafiku ngati. Lige lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule hinsi habube wong. Lugudeme habu la wong idere kwa lawa me lau larei ni lida vemege iru.
2: Hebreos capítulo 5.
0: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu lua igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudini luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinyo. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gudini luagu lifigo guanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragu aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere du lun araon. Itara linya la susere du luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro wairi guti le lun kaibu galarinya guni lun.
1: Nira ugubwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
1: Fadiri ugubwe, lusundana, itra ke melu kisedeko.
0: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambo ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubai, lau la sufri nu, nyumbu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba tibanya lu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibe ti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu ti lariyangu wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru mwingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Hafinye tinya ha guragi nye banya miligi kai irahi nyu, uwa gili gufranda hamani lereru mwingi ubuidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habuba nya lu lereru mwingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melquisedec, le uru eli da meha fulasu le giri be salimo lu fadire ginye buingi le inyu timabe dan le lagiri budu be abrahamu uri buru guginye lari ge laganye uni uribu hawa guri wego aba lafuri du melki sede ku lubaru aba labini runi aba lichu guni abrahamu aba lida ge lidisi fare inti lida ge le laganye rubo eli da uribulu mini la iri melki sede ku lida furumi etikate uruwe richagwat Gama lumu, subuti watimeha kei, luruete salem. Mini la lira, luruete darangilo. Ibidi wati kata nyala meha laguburi gubanya. Ibidi atiginye kala lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagu rahon, ni lubuguru lumi. Liye waliru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidagen, Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburahalumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Anisiente La sigene runi ni aban luagun weiri gutima lanle abini abe sigela ule abini rubwe. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo melke sedeku, tatimur halere rubu ingi logo kei logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu melke sedeku Lida orale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu, dan le la sansi run wa fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubu ingi u logu, lida gen la amu tiribu Israel na liebu in Kristu. Aba adiga wagu ni le uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la diga wagu huda liebu in wabure me Jesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le la dimure hambu in logu afadiri hani. Ani furangu timati dan le liebu Jesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru du le arian gube gaba la idagin adiga wagun liebu. Liebu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le larian gube buingiu logu Jesu Kristu.
1: Aba fadri buguya lu sunanda iter emelu kisedeku.
0: Gumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi La diga debiliti ani meseri miti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwa ti da le lichugumbwe habara hon. Ahenti logo Jesusu le laubwe finyu Lichugua lubara lun, lari henti da lereru mwingiu.
1: Fiju bari mwingiu, le agure mi, ani masansi rego luboi, lari tabu, aba fadiri mwuyan, lusu mwanda.
0: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lue le frumieti. Hameha hibiri fadiri gu, chiluti ya agibe dagua, lugundu kei aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumwago lubu ingyo awago. Jesusu luboe ti fadiri boe inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwe sunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyo timati nya. Hagasube hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigun gwanarigu, lari ge logu hafigun ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara gudun ni abang weyas lusunta dale licha go belungwa lulome logo afigo ngrigi wugri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu moises kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubungi logo lirelu ladigni fadri me le uobe megeti logo lu sunanda

0: nya bungiyo laganiyo labuginyo lugudi laula dagara gudun abana gubo yasun aba labu idura gudun ya lani gubungiyo sunsu ina guboy lun sunda choru lumutginye sifri sandu kata imeme ligi ya won danle lariyango
1: ani agara tole lube na gudni hama lari kepo imeme ligi linya lariyango wapore nechi gubay niluru gudito hanigi aba me na gudit nilita hasamina
0: Lari ginye, lari yaga.
1: Marito gudibi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadibi.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo lunsunda, memeke ru wali amu adakara gudini logo figo. Lige luba iti nidunhenu, la ulonwe kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timaboy. Kwa igen belu, to meme lugu bu kristu. Darati aba iseri ima wong lumu buingyo. Aba umale anigbaliwa lidon ibagari magumu chadit. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubae wayara fadun lubu ingyo ta utaruma wanigi. Luma lausun wafinye dere gdagu luagu. Haruma gdalaru wanigi luma sandiragu wama wongwa lauduru logu figo. Lari gen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dere gdagu lidan wafinye masansi ragunga lidan wemenigi. Logundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, Aha wasigira figo ha la wagunda lari gen wasubu diruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani. Lun lagusera guduni wabuingyo la aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni wabuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longwe ngrigi aligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara du buingyo wama le arumata gdebaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyo le ariangubo in.
1: Aulilubu ila baiche bidini ngrigi. Aulalubu ila fayere gudu ni lagu hafigo.
0: Arinya katiginye.
1: Na gusere gudu ba ya numutu niye.
0: Fugi abu grige le wago te laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya. Oseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufritinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya oseruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgu banya. Higira guagadatun hungwa la ugundani nulagidarun le huma baihuwe. Subudinyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyambwe lagidarun huwe. Gwentoti Meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari gie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri bidu kristu ubo wagun.
1: Maana hali afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isarabu tamu. Ahele nalike wadu kubilagu mlafinye, labaga idu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kaigrige haa agiribu dubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagu chagu lagunda arube ibuingi uhao. Lau hafinye ni wasubudire ilogu buingi ula adigubali ubo laru gulereru le luboiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai la digubu lao lafinye aveli lichiga ba dagara gudini buiti mati sige lao le la dagara gudu bai kai lubuingi lige leresi biru bali buingi kaisi richagwati aba leresi biruni la dagara gudun lao sun luboiti hilala aveli Aniya gua adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku, lanugu wasielu mwing. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyu anugubali. Ani tarienhe lereru buingyu, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingyu lao ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingyu, wao ahi mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafatu lu buingyu, gasu wafinye ru logu, anihe la ani lichukubala, Afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na le lavisa rubali buingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili la gura, aba ladugu ni le lubaibi buingi. Aba lataragun aba onwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, Dale lagua rubai buingi ulun, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladugu ni le lubai bai buingi. Aba lafu idun, lagaire gien, ibidi ugalun, halion bai ilan. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nyen, ladugu la finye. Aba lagana un tida ankiampo, ligia meme ginye, ladugu bai isaku, le lira uluma hakovu, le libari. Ladugu resibi hamuti la, Frama se meme ligia lumage buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladiga be buingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere lumage buingio, lu tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluago, la gufuli rubai la buingio le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu habwe gayara ati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi utebwe la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle isaku, hilagu bailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirewle aba naguti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasara gudni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingi lau lichukuni isaku lari gulu Abrahamu lubarege yebe lafaruni lau lafinye isaku framase lubai abininuni lun hakogu luma esau lau lafinye hakogu dame hale lowela binilumutika aba hadange lirahun hose aba ladimure haluago lueri gubuingi ragunyu logu ligiri lubadu lau lafinye hose Lubarake boy lomi, arinyaga ti logo hafri tubala, Israeli na hiptugi, arinyaga ligia, lun hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logo uru wahati, laduga harihi logo buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule, lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi, Tiro liro luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufriru hama lumutu ni ya buingiyo, lubaregen lagano buidu tida luba urue to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, lau la sufriru una buguni, luige Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau la ganon, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruahu le lumbu lichuni buingyu lung, lichiga ilaritagu. Lau la finye Moisesi logu buingyu, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lua iliganyu urue. Rei deiti, Derek dagulida laritagu kama hamuga ari angulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe tubene rihaba Israelina lau hitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabaitu. Danti le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba la doro guduna hau, aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigwa dun, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Ladiga, Taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe, Hafara wagun hilaku boi tau efen. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saraga dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara abai la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya nile hawagu boi, ligibu gebuingiu, meresi biru hamuti le meha frama sewali boi, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsu inagubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi agua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhaduguni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutinya. Kaisi kubairi guhamuga genye hadurunya la hama. Harita guhuma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungubi. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gualao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga huma inhisi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, Lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
1: Naume irubadi huu. Migi irubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabule mabungi witele kubale na manufu tapadini. Kapati kayara hama agiriga adiga nao.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunti habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma libuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwagda huma hungwa, lun amu, luujari, arufuda hani. Buitimati lun, teresi birun wawani ere, laulisi habu buingyo. mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lidagien atakaragadu nile ichugu bui luagu wa nilataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabui hata animalugu lidon flasu sandu timati. Barulei atakaragaduni luagu figo. Ahinti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe kiampu agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida ange Hesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikate ile au bai lagunda ra buingi. Kakamba di huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyu lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Hesu Kristo lidange oweni hauniri mudun le weri timabai le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lung luadig maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo lunga yara abaila hadugni lugunda weri guni lung Kristo lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingiu sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinya banyalagu wabure me Hesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lun hariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ya lagirigi ya bile di bungu, ke bisi yango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli ra aba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: angin lebih ti madugu gerigi agabar hani. Gama lumon, afar hati, midi ti laule lebih belurudu. Hugu ya luti hadimureha, agabri dah hugu eme kaisi lunti hagusera gedu lau lurudu le sefuru baliwa loy lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyulani na guseruni. Ain hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grige logo afin la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringu aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu wa babaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubailu, kage hula lira. Itra lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra lien ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinye guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti ile buidube.
4: Au warinye gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti ile badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti ile nadigbe.
4: Afinye tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti baduga, gama lumun afiente gie mafie nulua gulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafienu, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafine grige ahi marufu du la lau lela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu lela digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafine lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
4: Nyariye waguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariye humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mama regulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu logu kate ile tadigbe dan meha le tarufu dini tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Abatidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arija humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tul aaba liraru simunu lenyenhi lumutu labusera. Itara tinha ginye manyenye. Aba kato nyurutu. Gamalumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tinha manyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu. Ani afuru hatumuti wiribani wada. Gudatumuti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wiribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungyu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu oti lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadiguni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri bai lichu au le nyumbi bai luma ge bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaya haa gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Luma hada amu.
2: Santiago capítulo 4.
1: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bai suwanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somu kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseru ni lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago ahi la gamadago ubai lumo bo, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago mala la le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu gube bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
3: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
1: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugunu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladariru nye mege itiluagu. Ani haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu. Hichagunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gugabafu bai lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya kate nyindibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
4: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga.

0: aba me vere deru nyei aba irumu wa dagu ba maraso la wa sein su nyei lu wa bihi lao
1: idalensa subu diruni kabala susire dharuga kate nyinge hibagari itera neke hemere dule salira guboi lagu murusu da larige aba lagu mushagu ariye garigutu hamuga
0: ai buse bungio wa bagari du aba me wadug nile olir
1: ai tihugu ya hadimure halau pantu lagu katele harita guboi hadugu ani sun panto ile mabui duti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
1: Agamba humai kate ile, ugi erisi ten havu riba bai gaburi. Chuluha li ora lu hayahu aha. Wago huge me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hukha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafai iru humuti aha nyadagi me bali hichari. Lagu aha nyalubai tifai iti lige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meti aha gie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha madurum banya. Afarago humanya hilagube. Madugu ga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboi tiniduhenyu. Gagura su huma darime liabi wabure me Jesusu. Abu nagutile agura bubei libinhi alubaha ni buiti. Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumu ho huya luagu lu lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebu guhugue me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu. Mekehara huma hawagu hiduhu nyuluegi en Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafali lidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure me kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigi agundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi huma ligie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame ge le hariyagu uwa, lu ginye uwa la. Masie diru lamuga hubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti laguo ronhon tabuti guligili si ilunha furi indu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei daguagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri dahugue me huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu be grige le richago be tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabe, liabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
3: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
4: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu uguchili, luma guiameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lida ge oweni. ligia buintinya lubai wanigi lau aba e menigi ni vimati. Ani la digba, lua bihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le sinyabi la dasairu, sinya ligia la feriduru ni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana bai la, wabihi ni asalbaru ni le aranse lalibe waba. Le lube la rufu duni, lido me lagumu houta. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luagu murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti habandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le la giribudu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei lumagi. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lausun hun manihi humagi lula. Eni lausun lira. Afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani. Le sinyahu muti ariye galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hatinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honu guri hahagia le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau la reini damele la giribudu Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
5: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
4: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari dunei ja ubogu. Salba ladu bungiu, lidagien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hamagien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chaditi la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finye no luagu bungi le asare kudubale in Kristu lida gine oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finye nun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendun, iduhe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. lunti lebei tihisi ang uhuma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha, gowe de ditinya. Lirahi ha du bungyu, lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sun dan. Tarinya hare lerenu bungyu.
6: Itar hanya sun girigia, kei hidu. Liabi haweri, kei lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu, abalaburi.
4: Ahi lerenu bungyu, duratu lusunda. Ani dimure le, ligie uganu le lani la asalbaruni, le wagu bei lario agua hun.
2: San Mateo capítulo 6.
3: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu aguginya, lario ga.
7: Goni gihuma lue hadugu kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hong. Liga dame lubai hidara gong abago demeti, masubu diragu da humai lunsung ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali afayeru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidinwa. Aguchi bungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, liishi kwa hafayiruwa. Tagine le hafuridun lubungi yu. Mintana humake iha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lun hafuridun rara tida haligilisi luma lida legeja dun uma lun harihini ya gurigia. Ni nara hao, lwago lao la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridu lu bungiyo, belogo mahirumu lugun, daruhu muime hubenari, aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobo ihumanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bai lida limani, liishi guba hafayiru waha. Lidale hafuridu, Magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai biti habu banya lun bungi yu. Harita guatinya ti lwagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagaya. Ladiga lubane kei hafuri du lun bungi yu subuti lali kala habu sen rubai. Itara luba lubaiti hafuri du. Wagu chi bungi yu lesi yelubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lun wabur halidon ucha wakuni. Dise gudari gubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gubai lun sunda itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferudu na huma amo lwagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Aha ya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
3: Aba larinya gu Jesusu.
7: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha mamu ka giriga lau hayunari ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayunari ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara laa. Hahu chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahu chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidi lubai bago. harugo ga bai gin ya lau sun bugubu kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga uwa ti ni aba ga yara ti le sebre do hon bian yubu dirugo la daga linsia do ba aba hada gin lun li yere go dame le aba lun uwa ra guabai luma aba hada gin lisi ke meme bere se ni luago le aba Siyate le seri di unwa lubungi ya luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuago dago uto lumbo hadaruno. Mafuna ke begi timati bagari sigo lau eigini. Ke begi ugubu sigo tau dago. Arihe huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi, lesieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuro. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Aria huma ida linya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligia gamisa. Nime huruwe salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri gunyumburi kati le haritago. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yo sielu le subudi ha bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larue ha luma li risha bungi furumia. Aba me lishi gu nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
3: Tibia ma ligara da feduru. Capítulo Aba.
4: Ao Simão Pedro, Aba servidut no Jesus Cristo ao, Aba guia lá ni apóstolo. Na burra engara da tohun, huia le a finha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gula Jesus Cristo. Ibiha uma sarago areini luma darangilo, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabure me Jesus. Rula lubungi sun le me megi rubai von, Lau lubafu lua bagari du kei lugunda. Lau la subu dira gudun in Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa malida luenigu luma la reini. Lau bricate le la gufli ribungi usun le frama se luivon. Le buri weina mubribe eni weiri likia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lue la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, Luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin baibrikate lira hida letima timati. Mama bai itara guargu hi gabri. Eni mama beginye luago ni kata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Bulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti ni duhenyo. Afa guhama luhendere bugu duntima. Lau achoru ni luago bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa dira lun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salba ragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aungsu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa lila veyu lunowe. itarelia lo beti na dube nuara te lu ibini lame larige hiladina la lu suan dan la harita gun luago buricate ile arufu dani levichi gube hun luago la giri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga ariha omuti meha lueni gulau waku ariha omuti dan le lichi gube bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun Aba larien gulumala libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Aniha dirai, lehisi ebeine, leaube ome bulano bunda.
4: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le haburi habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itra linha o gano ligia que se aba lampo, le durango te lida aba flasso le burigati, dari laruga dum. Aritafri do warugo matou lani na binafi, lutarugo ngodagudun tau hanigi. Loguinha sum katei, lunti rasubu dirunin, logo ua lani aba ganharati, la dari runi lanichugo katei le buriha malibi profetego laulani lungua. Lugundum, Madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
4: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba ginhi anyahi banyalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vanya lumagia binar uati ferudo na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya abala chagarunia mafio gati abaligirunia adaru valida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera gduninya uati ginya ferudo na lani ya bungiu hameha bababanya abalona hanigura hawagu girigi haguya No era guñe le purchi a bai honga figo tien luja sacri ha. Hama ya sed grigi a lavon a salvara. Si adi lumut meha guñe uburgu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lago duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Lu hemplu me hon grigi a uriba tien ha luba ya hayabi hari hie. Gama lumon, salva lumut meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe li dikere luagu li vie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruvagiri buiti ligia ti dan lanigi, lo larihni iluma lagambu ni kate buri vuriba ti leha digubei. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei ou chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana gohobanya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Tausungere timahama. Gabafu hagia. Michigu tia hadurun. Ubafu sielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, uwa tigumfaran da hama. Hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigumfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen. La gibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig.
9: Sianti riha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena gua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higir nung uma le surubai. Fala hamuti lani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bay laganyin usensu lula digunin le vuriba bay. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu dahatinya jeti nya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri, le la nugun garabali. Si adima ya luka asigirunei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setiyan liberejon, eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya larg du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure le.
10: Hoya hamuti only hevereha.
9: Lumale ariña gubai.
10: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.

0: तिगरी गेली आणि उवत येणार निलिदा आणि तिगरी गेले अधिक बनले लुबई बुई बुई घेऊ हिंस येले बुई घेऊ लू बुईद बुईद इतरली वसुबुदुरू निलो गोलिदा येदी वल्ला आ बालूम ले अरिया गुती लो गोलिदा येला आ बालूम बुई घेऊ लू ती लबागरी दू कई मे हा लबागरी दू येशू ख्रिस्त निदु हे युनु मामतिया इसेरी गुम दिले नबर बई हूँ लिगिया मे ले मे हा एरे सिबिरु बैलू मगे फ्रूम येतीदा उगनु ले अगा बहुमा लि बै लिगिया बिनद गुमा दिले गामलुम गुएतो नबुर हन्या हु लोगो अबा इसेरी गुमा दि ले इनर नीति बै दांदु लिदा क्रिस्टु कै हिदा लदगा आस ग्रै नलिया लुबुरी गा आनी लारुगो गा गुदुया लाम्पु ले तीमा तीमा ले आरिया गुति लोगो लिदा ये ला लारुगो गा आनी येरे गुति लिदु हेलु लिदा गिली लुबुरी गा ले हिंसी हबोति हों लिबिरिगो लिदा ये लारुगो गा आनी उवति नी काता लू लाबुरु गुदनी आहें ती ले येरे हबोति लू लिदु हे इतर लिया कई सिगरी के ले एबुग बे लिदा लुबुरी गा इबिदिया ती लू हलियों बैला लुगुंदु दारुल मुति लुबुरी गा लरी निरा हुयु नबुर हयं हु लुगुंदु फेरुदु नला लि बुंगियो इफिगों लदग क्रिस्तु अगबरीगो नबुर हयं हु लुगुंदु सुबुदि हुमा लिला हेसु क्रिस्तु ले मेहानी हली बे लुमगे फ्रुमिय तिदा निबुरेंगिया नबुर हयं हु लुगुंदु गानी हुमा लिला उरी बुलोगु माफु नबुर हबे हु निरा हुयु लुगुंदु सुबुदि हुमा लिला बुंगि उगुचिले नबुर हबे हु अगबरीगो लुगुंदु सुबुदि हुमा लिला हेसु क्रिस्तु ले मेहा अनी हली बे लुमगे फ्रुमिय तिदा नबुर हबे हु निबुरेंगिया लुगुंदु हेरे हुमा अनि रसिबी हुमा लिले रेरु बुंगि तिदा हनी लुगुंदु गिं गानी हुमा लिला उरीबु लोगु माफु मिसिया दला लिगबुरी उबो हु निबुर काते इले लिदा बे उबो आ हिसिय उबो हु मिसिया ति बुंगि उगु चिलि हु लुगुंदु उवति नि काता लिदा गे काते इले लिचुगु उबो न्यूबु ति लुमगे बुंगि लुमगे ग्वानर गु उबो लियाबु आनि अनि हा बिबुरी काते इले लिचुगु बे उबो लुरिबा आयुमा हग्रिगिया हाफा गुलु हबी नि काते इले हरिहु बे लुम पांत लोगो इरिसिनी आनी उबो अगुमुचे नलिया लाबु बुरी सु लुरीबा लयुमा ग्रीगी आहे तिले अदुग ति लुगुंदा बुंगियो लबगरी दुबा लुं सुंदा निरहुयु चिलु हली लगुम होदा अगां बदु लोगो नि तेला लागा नि क्रिस्त कै चिलु गुआन्या लुबो इसरा गो लागा नि क्रिस्त गुएंतो लिजे वसुबु दुरु लि लोगो लगुम हों हली लाबुरी दाले वादागे हाफ्रिदा लाउसुन ली दाला लिनर काते मामा मैं हवानी गु हगी लुगुं दु लू हमुगा मैं हवानी गु हमा हेरे दयो हमुगा मैं हवामा गामा लुमो लसुसरे दु बई तर लू लरी हीनुआ फुरां गु लोगु मामा ला वानी गु लेतिमा तिमात आहें ती हुगुया रोरा ली क्रिस्तु सिफ्री संदु हूं आनि सुबुदि ती सुन काते हूं नबर हां बई लुबई ती हूं लुगुं दु सुबुदि हुमानी इनारुनी मामा लोगु इबिदिया ला हूं आनि सुबुदि हुमुति लोगो सिया ला लिया बुई नी मुरुसु ये नी लिदा गे इनारुनी का गिया ए ये हबन हारिया गुबाय लोगो मामा ला हेसुसु क्रिस्तु बुई हगे लाका नी गुबाय क्रिस्तु माफिये ते नी लोगो बुइंगी उगु चिली नी लोगो बुइंगी इराहु सुन हा महा बुय लु हसुबु दिरुनी इराहु इबिदिये गेली उगु चिली हों हारिया गुबाय लोगो हेसुसु ला बुइंगी इराहु सुबुदि तिगिये बुइंगी उगु चिली हों लिगिया अरई दुम लुबई उगनु ले हगा बुबई लुम गे फ्रुमियती तीदा हनीगी आही हद गई तरा हेरे दरु बगिये लिदा आ मालूम बुंगी इरह लुम बुंगी उगुचे हेरे सी बिरु बगिये इबगरी ले मगुम चदी कई सी लरिया गुनी हेसुसु नबुर हन्ये बुरी कातर ले हु हबुगुर हा गेबे बुसिये बय हये दुनु आही ती हुगुया अनी सिफरी सांदु ले लिचुगु बे क्रिस्तु हुम मेमे गेरुंतु लुबई आमु लू लरुफ दहा हूँ लुगुंदु अरुफ दहा लुमुति सिफिर सांदु सुनकाते हूँ आनि इनरुनी लरुफ दहा बई मामा इयेनी लिदा हुमा आबा लुम क्रिस्तु सेगुं ले अरुफ दहा लाली बई हूँ इतर लिया लुबई थी निरहुयु इतर मेमे हुमा लिदा आबा लुम क्रिस्तु लु दामे ला लिया बई कयारा लामुगा वेमेनी की दुलुआगु वा लामुगा बुसिगन वावागु लिगिबुगी कैसी सुबुदि हुमा नी लोगो रिचा ग्वाला क्रिस्तु लिदा सुनकाते लू तिगिये असुबुदिरु नी लोगो lera hunyu la bungyu sun ha richagoban.
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria homa luari visi lu bungyu guchili, dari lunga yara la laguaruni wamo lera hunyu bungyu, an inari ni logo lera hunyu wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ngili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi yetin nu, lera hunyu hadiwa bungyu gweto, ani lausun marufu dungi li la won kata badiwa la li dame lagumu hon. Subu dirigu wa muti logu dame la le la giri budu Kristu itara waba la kai ligia. Lugundu warihu bwa itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali buri katari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobai dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru dumbuingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu ingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu labu ingyo. Subudi wati kata ya laa lirahini banya buingyo lumo kata ya laa lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu laa lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Ani hau ganu le hagambuwe luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digu bai kain, ani buiti le la digu bai lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigu hadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi yate ya waduhe yu loige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sun le iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemegeru liduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingyo. Ahu hamunga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somu kate, weri timati buingyo sigu tau wanigi, lugundu subudi ila sun kate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayara abwe wajabu indigibu giyon buingyo lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubay la sun le, wamuri habwe ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyo, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, Insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe uon.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, insi eti anu, mafinya era huma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profetago jeti. Lau i gaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifiri sandu. Sun le arinya kuti logo kaila grigia le tima tima ti lebi Kristu bo wagu. Ani hei sifiri sandu lida. Ahi ti le arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ba i grigia liji. Agamba tin logo lebi bala sifiri liji. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafutimati sifiri sandu le hidabe. Sigulao lani mafia sifiri le hadabe lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile arufu dahabe. Lige lebu boy. Agambu ni ha aginye lani kubunye ubowo. Ahi wagia, lani kubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama bo ilani kubungio, mahati lagambo ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingio lebi isi habuni. Sunle hinsi habubo ilire buingio. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu dalumuti buingi visi yelu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani ha isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubu ilu buingi. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti ilu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara, luu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini yaba arihiti buingi, lausunlira, ahwa hinsi ya gowama wa, anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu, sunsui na gubwe, luu buingi. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo, lida yati wala aba luma buingi. Ani lida yila ginye aba wama. Loguru la lila lani sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingi. Ariha kawamui logu lula la salbaru nuwa launu hi buingi ubo wagun. Furume kwa rigu le afinye rubu logu liru la buingi hesusu. La bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo hinsi ya wama lumu buingio. Isi ya ni buingio. Ani le abagari tu lida isi ya ni labagari dunya lida buingio. Ani labagari dunya ginye buingio lida. Italalinya wayabu ilu hinsi ya la buingio uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo kukaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufute. Bugalu muti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia, ahin hanufude luboi abangrigia, uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon, ladiga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia, hinsi ya ti buingi unu, ani misi ya ti libiri lun, jaya ti grigia ligi. Lugundu, ahin misi ya luboi libiri abangrigia lun, le ariha lumuti siyambo ige hinsi ya la buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu gumadi le wong le hinsi ya buti lu buingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boi age lirahinyu banya buingi. Ani sunha hinsi ya bu banya lun aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboi boi. Hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu wa le luboi boi buingi u ligi ya isi habu ni boi lu. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinya boi logo Hesusu la li rebu buingio, ligira gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo. Jesucristo, le ganyubu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligi arufu tubalin sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigrigia. Lun titima ati lubaiti. Veresi biruni le larinya gubaibuingi guana rigu logu liru la Jesucristo. Le afinati logo liru guingiu, choru lumuti tidna lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingiu logo liru. Le larinya gube buingiu, logo ruhali la ibagari magumu cha ditimu. Ani, lida agye la liru liabu ibagari ligi. Le anihin boi liru buingiu luma, anihin ginye ibagari le luma. Ahiti le, uwa bai lira bwingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, kukuya le afinye bai luago lira bwingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago bwingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wa furi edun subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni malati lo la furi edun wa lu buingi logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu. Mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigi la le anigi balimbuingi kaisi logo chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruhalila gufuranda umu. Luwa subutiru ni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye ni tinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. So lanua diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyo. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi, areini, hakute me habu luma hadarangi lun, un lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uun lun wabagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma gefurumi etida. Mini la isiani lun wabagaridu segun lugumadi buingiu. Ani lugumadi buingiu, lu wabagaridu lida isiani kaisi wagambu ni luma gefurumi etida. Anyaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Lue heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahin achilu raban grige humo. Mama lao arufuta hani le meresi bira humo ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hin sarau kate lunti narinya guni hun. Gama lumu mabuse runti na abirhe gunani hun. Agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Togi ya lanua dirubo buingiyo itarala.
2: Turuwali garada apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo lubuidu la lidi sun kate ibun. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agin waduhenyo loe igin Hesu Kristu ariaga nu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyo loe igin Hesu Kristu. Hon timaha lila na amu flasu. Abahu da guatinya ligibu gen adamuri ni leja bay logo bisi habu hon. Adiga bay flesi le nu, idera go banya lau le emege rubay. Luhasigiru ni hawaye sun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamake ha ibite habu banya lubuingyo. Lige lunti lubay veteni run, hon lun videre go ninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inaru ni lale warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu, flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagumiseru da. Vinwa ligia gueto ani Lelobe liabi, lumagien hamagien sedu zifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma lumagien Jesu Kristu, gefeti le gunfulibe, le furumie bei asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungi. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harihu bay sungrigi ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubay luago. Itara luba.
4: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chegule sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika pa. Le mima bay luma ge lupare ge la huma se lunda. Mima ligi ye guento anile nube liami.
3: Au huan hidu heluegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida la ruwe ha bungi. Sufri hadi na uwa rahuma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni le neno bungi le la choru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba nere denu labu gine lupafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburga bai sun le bari hubai. Aba me bonga hanu kara da togu ya hontila na sedu li gili sito logo bong asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodicea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. Labadna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali, le dawali lido regi iki. Reinti lumala li kai li rein leibugunduna wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei anu aba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguru na lau luha bulle lowen aba lanie guno
4: manu de dagu aba au fuumi tibe au abu muhoni ani le mima be ilat na meha gamalumu gueto mima na lu sunda ani iligeli au veni numa numa ligeli fulaso le nyeha be hilagwa abu ha be lupe tile bari hu be le gueto be numa le lube la suserodo ani hal ani chu be sedu warugu mahapari manyalita no bulle nowen luma sedu lebu sanu de lugol Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilis angelu, sedu ti lepo sanundelu, habia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Boburga lo angeli letina biligilis to efesobo, maniaga mejon, interalia naniago, aule haube sedu warugu malinda nuhu le noe, leginia eibu gube la bagna was sedu lepo sanundelu le gol, subuti muti son leha degube, subuti muti letere huati marinuma hagurasa, Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwe. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haa ringu mwe luago apostolo kuhama ani mama apostolo kuhagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago liu na huwadi marinuago, mabucha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Adega umai kati leme hadu bifurumi. Ahi madugu ma itara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kati lebu herudu bai Nikolai te buhum, luma bui kati le hadugu bai, legi ya iere gubai no.
5: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile la rinye gubai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, Nega gitu banya lida ya tinti di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bambungi. Baburi halu angeli le tita beligili to esumir na bong. Banya gameho, itra lia na riego au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anya. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre anama ha riego maya lagu kuriyu hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi bu hama mafi. Manu de da huma lue le lube ha sufiru ni. Lada ra guba mafi fiu hada ni furisi rugun lun locha ogunu hafin ya sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi uni ibagari magumu cha titi hong. Hafai ruwa hame.
5: Le garige iru guba ilula gambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi halu angeli le tida beligili sto Pergamo bon. Baniga mehon, etara lia nariago, au le gama baro efeito gagiri bon. To bianco bon amana. Sebut ini mesti ni elok beli dalam fulah kalau ini lupa lala nalar ruh yang mafia hagano. Ane lau suli dah, nombah memangnya tu. Ni ruh mak leh fia nuago. Ni ibu ni dah lela faru yang tiba si lekai fair bay buit nuago beli dalam fulah kalau ini lupa. Lengi lupa lagu mesti yang mafia. Kamalumu, ane buat kata yang hadir kamagun tak nalar. Lagu yang ni lah fia guru dia, huma yara pergamu. Hamah banyak hikir ni kata leh mehaloru tapi balam. Le ichi gubai tumuri nubalaku. Lula fiko kutuni Israel na lao heidi egi nile adagara kutuwa ti honguwari. Luma luha bagre to lita ahoru hani. Anyangi kinye hamaba inhibiru ni kati lebu li haruta wa inikolaita kukuma nye. Ligie lupaiti asake ya kuma ahi madiku kuma iter nidu baku wako madise. Aba menagainta kuhama kurigi hatiku balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mkine.
5: Leka rige iri gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyo tu, nega tu dubalida ge manale aramu duwa nyubai longa. Aba meniche hon aba dugu na ruti lun lau aba ili isere guru wa nyuluagu. Le bigye timi kaa hon lwe dige lun le eresi biobale. Babur haluan helile tina bi ligilis toti atirabon. Baniga me hon, itra liya nariyagon au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abhi nuguti ke boron se le ili chawabu wala. Sebuti numuti sunle hadugu bay, sebuti numuti hinsi habu, afinye, esere bitu lau haburasu, sebuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti guento loi meha forumi. Kamalumu, ani aba kate hadugu magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo kong lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau tarumata ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma lu heigi egi ni lea dagara gudu wati hong wari. Ruhat na da tulu tasansiru nitigabe, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugu, afara wananyi metirangi ni ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italuga tasubitiru ni suni girisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle ladugube. Ahibi hati akirabanya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, Macilu ni yang ini asyik dilihat umur haguara dilihat agak kata ilan mafia. Nicho batinagi amanurun hawal. Goni kumele homate dari niabi. Agaknya nutia, adakah memang kami mele nabu seru beladurun dari lumo lebeha. Nicho gubah bafu hon luar guru nechan. Itrake nicho guni nugu si bungi ubafu no. Apa mehaguma teruni nechan ibu lau badun lani naguma dianile lauti gurau. Apa mehamur gudar guni kes saudiru le lauti mo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
5: Le garike iru gubai lula gambu, agamba laile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apokalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang helile tita meligilisi to saru disipo. Baniya kame hon, italia nariya go, aule hau bilani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti lmuti son leha de gubai. Sebuti numuti lagu hilang hingga la lausung arin aku wala lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katile anihe gua bayi lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la lale hadugu bayi ligibu ke nungungite. Harita gua huma in lubayi tele arin dobe hum. Fala huma asakri ha hubuye me. Anho maga kutun, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yung hamagi ruhatarabu. Hagiya, ego gubanu matau dagu utharu tu ladiga duuti hong. Agani nutia, adara gubadagu harutu. Ani magida ro nubai hiri tita ge libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru daruga nubanya kaisi nani ulinibu ge nungu chibungi eluma hagibu ge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bon, bania game hong. Itra lia nariya gu. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bayi ni aba gayara tiladoru ni leladaru bayi, ni ladaru ni leladoru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, ruwati na aba benda darani higibu gye, le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lo wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadugu balunga yabi lani kumafi haye banya, hari kumanya lwa kukuri hama, ani mabagari dundia keisi lani kukungie. Aba mena utara wagu dunia hidupu gian luha supi turuni lagu gilang muti nya banya isi tiennu. Areita huma le nuruma di luga gura suhuma. Iga nareita padu lubai le litani ocha wagu nene nubi liabi lagu supu pau luha ocha wagu nuan soha upau gubai.
6: Matisa bay niabi, agda ha homi le huma bay, walamuga abay ruti hiridi huay. Aganya rutinya, nisi gumanya kay wakabu tita luma nubungite, ani mafru nudigi ayame nyingi, abe manaburu dani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bay sielu de luma ge nubungite. Naburu do bay niya iseri lili hawago.
5: Le gariga iruguti lula gambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
6: Babur haluang helile tida bay ligilis to lao di seabu. Bariga mehon, itra liya nariya gon au ge feinti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bay liabi sun kati lela dugubi bungi. Subudi muti son leha dugubay. Subudi numuti lao madili huma ani masu hubay. Tili gubay hadun hamuga wasugu bay hadun la. Gamalumo, e bashar gubay, madilitun, masu hubuya, never habadun yumlu gugiye. Ariya gatun lago risi huma, lago itu la dan hon. Lago namegir huma ni kata, ani marihi humuti lago fugiabu huma, udemetu, marihitu, surusu hubuya. Ize nichi gubay dimuni hon lo hagayi ha golu le afun howali lago watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gin hagayi ha dago harutu numa, lu hadoregun lago hasurusu ha. Lo ayah ni lo hiji ni lo don hago lo harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere arvo da ao hong. Numuti lo bay ti seri huma asate hubiye me. Ana ha bena bu na gua hanya. Le agambo ti numala le abalataro ni bena numba ne belo ruba lumo aba me negi luma holy dia me numa. Agani lo tinya ni chiko bobara hong numa gua lago lala na narui ha. Itra ge na agani ro aba na nyoro luma nugu chi lago lala.
5: Le gariga iruguti lula gambo. Agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru nuha sengu angeli lifido. Aba narihi aba waruguma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafuridu gumula linyengi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadakdu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru leubo wagubay. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabay lisei ni bugi uherebeli. Gamaluma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasga negeri ya lagu sengi hat. Itar lihat ligari hasga kay hasga agur. Lida meburi wedi ligia halu habai geri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yebe hawego gamalumu ladise dubo oweni hawai. Cagaga ruhagia henege gabai yuha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kay hakibu gerigi. Itar linya hadiburi kay hadiburi urinya. Liabi hari kai hari liyu. Daru gulinya habul gulau aba kati kama grab. Itralia lamuri harina kai tamuri saragu kar. To hau tu gabayu na le teiba gumuri burugu. Gali tia kai hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lo hadungu uriba ni hong gurigi ya luagu sengu hat. Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego Apolion o Agrichagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biam. Aba limiri no hasisi angel lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige letar golu le ligibu ge bay bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angel li le taubay fidu.
7: Fararabanya gadri angel buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadange kada uro grige hilagube. Ladiga aran seruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biyan saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba gate haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara gunia uruwa uriba nile afri dubai hayumulu gugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu gugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia lau gi haduga uribani hahi birigri ge ha mowe go banya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi me hadugbe migiru mai ha durugo hon sifri guribatia lu moho guariwa ha lau ti golu plata bronze dubu wewe hasiat harihi ni hagamu ni eibugu Masakriya hagiya luagu hafaraha habiyanaha hahoruha luma hiveruha.
1: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
8: Seraba amisura hundi tempu gubungi yu luma latara. Abau dobanyame atriye nula ahuduro gudungi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udibui, tibiti templu, le degaderege wani hongibe tukumbiute, halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanabui, lagu bia vengi anhati, abamenona habia gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu lumage bungiu, lagu midu bia sa, uru wavembele, bia gefetia haguya, hagnega yawa wali bia tidu mwebe to olivu, Lumo bian lebu sanu de lule ligi mbe bai bungi le la bure me sumu bo a he ying abu se ruti la de du uri bati hon higi re gitu ba watu ke meti hayumu loge aba me hago dunia haga ni sun sun na bai itara ti lobe bo fubumi guari le bu se ti la de du uri bati hon ga ba fu ti ye ke feti ye hagia lu hadoro ni sielo lu mamu yu la huya sunda anina na bungi adimu re hayumu lugi Gabafu tiye ginye, luha dugu ni duu na hitu me. Lu ginye, asukuri regudu ni kubo, lausungu uye ni muribo ni, sagu habuse ni. Dangu me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dubo ilida gefusu, le mebe wa buihama. Aba me hefere de nu muribu, aba me lafaro ni ya hilabu bui. Aba me herede ruruwagu, dida lembe li kumbe bu uguru gule Herusalem. Lenyi lubo ilada na wakuo Hesusu lagu gurua, Flashu memele kama suruma luma ehiki. Aba mekariye lumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubo ububanya, lau hobegi, darine luhedebe lukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufri guda hamutia, meha bian profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, Aba lagu yu guagu da niya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha arihi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya ge fenti hagia, aba umala li here ti sielu gele arinya gubay.
9: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu, lida aba dueri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia, Ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilu bungiu, le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai leaba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walaria gumala liburi here ti sielu ye.
10: Lani halibuingi uluma Kristu, la rueha ubou, ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga, wei gadri weya ya mutu, hanyumba ya luagu hala, le lala na rueha ni. Lau hagibu muwaru, aba hahu duragun lu mbungi, arinye gaina.
11: Tenki wanyabu wabure mbungi, bugu ya le sunti gabafu, bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi ya tida, wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladiga ragu balila onwe bububafu, anigumese debu aruweha. Ganyi briha neshane, shiluha we yulu babweha, Chiluha gie da lung baguse ragutu nye hilagwany. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya banyahon guwabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebe se ilung biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nye nyintida di tempu lubungi. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labur halubara huya derego dile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. lauhati labu ge tugudi lumaba ridi hau dusu warugu mal tablu uri tuguya dagai nayo aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni ladaga sufri tuluba tagura aba ya lasali ragu aba saini sielu aba ume budragon funati sedu ye lichug disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichug aba la durugu du dragon ligia aba hada ki kada uru warugu malau lili aba lahuru ni amu warugu aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumu tagura lu leiki ni tira da mele tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahu le lube le dera gudu la guma di halina su fulasu kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab aba lagi daru niwa tira tuwe aba lanugu niwa lubungi uluagu lala aba tanura ha uri tuge lidung fulasu makairo di na nye lubai arase lila bungi ubaru tuba lu tonu giru niwa nye luagu milu biya sa uruwa wei wei lari gye aba nye la aba uri busiel nye lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeligu luma dragon agenda guati dragon hau lani angeligu aba haferi duni uribu aba mabara yala siel aba lubaiti lasaganu onwe bu dragon sieli le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas le ye habani sun ubo ligi hau sun lani angeligu aba hachaganu muarugu aba ti nagabu lani yegu aba umala li here ti sielu nye
12: shabilha li asal baruni hon grigi ubo wago Jiruha li ngaruhi hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gubay haduru wadunga nyu leichi ganyi hapay haduru weyo ugu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudum, luma lau ugandu li hapuri chi hapay. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari, aranse li duti enlu home. Gunda ala lumo iti sili, gunda huma huguya li agano bwenye. Gamalu mfugi ya guha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la omwe bu iganya la duga sugudi ilumuti la umurusu rugari lani dana.
3: Dati larihi bai dragon la gufi wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumo aba lichiku biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya saraku duna kai duna churunuti. Nuye be la duru gudunu ebe ni uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna le ligira gudube dragon liungulu gugu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda gwa hama tirahan yaha nyudume lau le lubaybe bungi. Fala hama yi lugano te Jesu Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigu dis ligachu nyenye ridi lau ka ligachu luma iri burile au bai la naba goi bungiu lau ka na lichigu monstru ligia lenege gaigusi italia lugudi kai lugudi os liabi liyuma kama liyuma linyu aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu luma saragu bafu lu lagumati Nyenye aba chanti luagu aba lida gen lichigu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba lareita gu liwongu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
13: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimure ha dimure ibuiti luogu wa lumalu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha lagu biyawe biya hati aba ladugu itar adimure hati uribati lagu bungi anaba lay lili lani sanduari yu hama ha sieluma igiru watigi elu lagain dagu hama lani kubungi yu dari laganya iluni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan aba mehahu drogu sun ha ganoba yobo wagu luma ustru ligi ha uwa banya Hiri buriwa yu luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
14: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adariwa, hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba narihi aba monstru la muda ilumuwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu gamalumo italien la dimune ha kama aba dragon nyenye solo bafu furumete monstru luma liyuwa abala dega lu ha dragon so grige ha bo go ba lu furumete monstru le la rei de guag dubai lidage chanti le logo adiga tigia onwe buburi milago abrigida di watu gemeti sielu ge no muor go hagibu grige abala yedu ni ha bo go ba la buri milago le ubai lichigo bafu lu lo la dega ni liyuwar furume guarg monstru aba la dega gudu aba li yawa monstru le gawago bani chanti ani moment aba libihi habia ma monstru bafu lu lichigo ibagari tu li yawa furume ti monstru lu tadimune ha lu mulu tafar gunia sunha mahu drogo ti atu adiga tigia lu sun la grigia waina mohanya nyuburi ginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichigo aba mak luago hahabu le honwer o luago la hereb luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luago busiti te kate lili chuau le gufura ndati aturi ya hele linumeno monstru la diga linumeno la uguri ani ani ha numero ligia sisi saa urwa wen sisi
1: Apocalipsis capítulo 15
3: aba narihi aba ya onwe busaini sielu wairi gudati aniki ani hanufunati sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi ariet nagie kama hamuga aba bara nale bidri ula watu gemeti lida nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru tuma liyawa luma luagu linumeru liri rara hanya lubadu bara nale bidri ligia tau aripato lichigumon bungi hon aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe
11: weriti ani mwiti sunle adiga balibe wakure mebungi sunti gabafa suruyu liya sunle madudwe uwara uwa bukuye leye luwe te sunle asha kabasa manufu de wei wa mungi kabasa madimure ha mwiti wabu bukuye lebire ni usana hayabi ba lila na sunfulasu haba mehahu dora ugu ladiga ariwa liwa mwitu la sunle madudwe
3: Larigeti sunka tele, aba narihi ni fulasu le standu tumabui tida le tempu lubungi siyelu. Fulasu le nye lubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempu lurugugi, tau yenu hadagra gu tau tulinu to harumatu ani miritugui. Leabi lagiru gahara na gua golu chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hada ge kate ga bakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu Lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli guagi.
1: Apocalipsis capítulo 16
3: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagia tida ge templo.
14: Heiba atu li sed kopu le lauba ilanari ne ligani bungi ubo wagun.
3: Aba li di frumi eti angeli, aba latru ni li kopu ubo wagun. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sun ha ga wagu bali liri monsu. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia ma angeli li kopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha ga bagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luago mburi duna, luma lisense duna. Aba la sali regu hita uni. Aba nagabu lanie gu angeli le gabafu bai luago duna.
9: Uwa regu atibu lau baguse regu duna hita. Buingi usandut, buguja le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguja guento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku da adibu hita hong, Eres birunye ile adina bai.
3: Agamba nagia lania wago loige latari.
5: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blo isuru ni luma richagwe.
3: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lau sunlira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ile gabafu bai hawagu ige haa. Aba latu ni hasengu angeli likopu luago lala monfu. Aba lerete nuluwe ligu labu gen liburi. apa beri hagar agunu gerigi hanya yang ladega hagari. Gamalumu ni itara masal siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenyaha adegubai. Anna bagaruk hamai bungiu lesielu beluagu hagari guluma hagumai. Apa latru ni hasis yang heli likopu luagu ome budu neofretes. Apa lama baidu lunya ila umalu hasgeru uruwe guha nyibi maya luege obo lenyegi lubai labau cewek.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Libro de Dragón.

0: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Lari ye sun kata ile, aba nanihi aba ye angeli, la rari nu sielu ye lau saragu bafu, aba larungu gatu ubo u lau limiri. La guara guati lau umala li hereti, lari nyega.
2: Abire ha Babilonia to weiri, weto hapi ye ha umafia ye, harahu de guage le sun, ha uye le sefri go uribate, hadi budunuru hiyete, ane iere ha buti. La dega sunda necha nego bacharo nya lau diden le lanina tahoro ani agano wanya iluru itego ubo utuma lida tahoro risi hanya alubur hatinya boriha ubo wa gubanya lida ye luwende tosera utungu
1: abeti naga bulariego abai umalali nyubiti sielu ge
3: furika ma Babilonia ge hugile nanigo mafara hanapo lida tifigo lumalida tabai chuno La tega kibe kwa nitifigo, dalilu la chini lisielu, ani harita kwa nipungi lwagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble lo ile tadega bui. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitung, figulo le tichi buwe hum amu. Sufuri yududa humu, kemina tadega lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, dadega alia gata tida tanili.
4: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilal tumari, masufuri nungu badinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tugemeho dame harihini, lugumule ni takutu, abame heredenu disi, le hanofu delwe itabaicho. Aba mehariego
5: fugi abu Babilonia uburugule wairibe Babilonia uburugule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babaycho
1: ayahu hategie alugur hatie buriha ubo gubanya gudeme goligie uburugulegia ho ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finutu seda koloru buri guchu luma funati Lumagiye sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu lumadubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu lumaturigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigye lo halugu na hon. Hariye ko balu buru guligia.
6: Uwa alfuru da burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nya hapoi. Feri di bali lu sun dan.
1: Hanya halugu na habani burikata ile ani risi ye lida o buru gule heredur badise le hanufu de loi hapoi chun. Ayahu wa heina asakri heina abame hariye ko.
6: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa toko loru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarune ugune pasaheru madulugu hama sungha na dagi meibanya baranaha aba herede rundisa. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
6: Kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki hablu ayahu waha asakriha aguwaraha.
3: Fukiamu Babilongi lewe weiwe dirisi nyanyebe sunha kakune bwenye waporu. Barana laulirisi anilidara lumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi du Babilongi. Buguye siyele, umuhunguye apostolu, ama profetegu, ama sunlani bubungiu, la dega adiga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
7: Itaraluba, la radi de gudiniwa, Babilonia, uburu gule weyewe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na dagi metie bida nika uwiri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli kule bida. Madura guhalime la rugu galambu bida. Magambu adigyalime arenchuni le lanina Maria ibida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu. Hama ha lani gubungiu. Luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
0: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lari yekate ile. Ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua na ha.
5: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaru ni. Weri kudunga ubafu. Kaduga abusira kudaki na uwa ni luma isuru ni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ubo lau kusalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuagu.
1: Aba ya hagua na ha.
8: Aleluya.
5: Aleluya. Magumu bae la muda irutukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chile muarugu. Hudugu wa tenlo bungiyo le nyu bai luagu lala. Aba harinyagu.
3: Itarala. Aleluya.
1: Aba di laga bu. Lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo.
9: Rukuma uweiri kundi lu bungiyo. Sungu guja le esedi dubali. Ani inebe la kum. Weyanya nyumbrigini.
1: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
3: Aleluya. Gumese lua bude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guoma. Gui woma lau gundani. Rua kie me uweiri guni lu. La tiga chiriha lidani la mari edumu gu. Aranse uladani. Tauta daura gu linu to finu. Haruma animiri tuguya. Minita lino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abati lani ya kuwangi helinu?
10: Baburika, fulesi ibatinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Aba lani ya kuunu?
10: Dimuri buri inaru miti, le lani ya kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu kiangi heliligia, aba lani ya kuunu?
10: Madiga baile, Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Ugano lela nirubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Letia wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu lino to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri ya tuliumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apa me laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi choko lome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
11: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
12: Higo ugu, onda rago kuma lung ome wala dina ragdu guigi. Hau kuma amaga hagari uru ibu kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagari du gabayu hau sun ha awai habali. Hagari du sun hawuya ugu girigia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyigurigia kai wainamuni.
1: Abad narihi ni mosturu hama lurue te gubou. Hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani. Aba ladagri monsturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga wei milagru ligibu ge monstru. Lauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau gwa lu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tun liyawa. dando ti mostru che i profeta ieri ti ligia aba hagunu viva in lido lagunu le laube watu che metti luma sufur ahibiri aba hafara wagun tau e fein to afuri hebon liumlu gien le wari hu bai lagu gabai aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig
0: Apocalipsis capítulo 20
1: Larigue aba nanihi aba angeli larai no cielo gue lau ligele infuso le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia be le satanas aba lagre guni logo miluirum aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigo aba sei logo bena Lumeye dudge la yalla nechanigo dari lasgun miluirum. Larige me miluirum ligia. Ligire gdu ba logo murusunda. Aba nari ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusere gdu nyu haya luago. Ari no mutugi hawani ha meha adiru be ichigu luigi hapuri cheni lerenu bungu luma luigi hadimu ha luago Jesu Kristu. Ha mahudu ragumaya lu monstru ni tu liawa. Migi no hagi alon lichugu liri hereberugu o luagula harun. Aba nanihi hasaru lida ge oweni lu ya habagaridu. Aba harueha uara luma Kristu luagu milu irumu. Aheti, hahibri hila guanya masaru te lida ge oweni darime lari ge milu irumu. Aniha furumi etibai asaru ni lida ge oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi eti asaru ni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiha uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye dagu ni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumo chagosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugubay. Segu leburiwa yubay tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha oiku bayalida. Deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebaya lubafu. Aba ti hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubay. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti.
0: Apocalipsis, capítulo 21
1: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere ti sielu ge.
11: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, ani hagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligie la habungi te. Laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigu hafurumi ya tiburikate.
1: Abati lariye gubungi yu.
3: Arinya ba? Adega dumuti sun kate iserile.
1: Arinya gatigiye.
3: Baburiga, ladega inare nuti dumuri brile. Ariga yara ti lafiye nunu alwa.
1: Larigiye, aba larinya gunu.
3: Sunha nadega ni sun kate le. Au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, Nichu balun lulatu lida gen lise se duna le ichu gubay ibagari mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribani, heresi lubay sune lubay habihini ke halagate, ke nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yade banya, ha ahoru habanya, Ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sed angeligu, halome sed kopu, bui hau sed, hagum hon igei, abalaniye gunu.
7: Higabu narufu darwadari bu, tolani mutum werio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi neluwaku waba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufudini onwe buburu gusandu tile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu ngati kei biduri. Nyenye haba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Haba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu turibu ha ladiga wagu Israeli buruwa yon lagu buri bena. Uruwa yon bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau Hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye haba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani barieru iru wa wei gadri meturu luweni segun ha misura gile grigia le la yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo barieru ligia la usunlu ueri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe le libiema la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la irungonga luma gie weyu ni luma gie hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la irungonga lomu. Jesu Kristu ti Le lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya banya lida le lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba hawairi gunechanigu nyehi. Lausung harisi. Mebelu ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate le uribati o geyera gwaditi. Hari gubanya buri wa ibanya iri tida liburu to lani na ibagari to luma bo mudu hagiye rigubanya ibelu.
0: Apokalipsis Capítulo 22.
1: Abati larufu do ángel ligia abadun harumatinu. Leishi kube ibagari. Harubo gati kei biduri. Lida ge lala bungiu numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia lamida golemeri uburugu ligia. Ani luago bia loba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kube ibagari. Le agi dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati lagindu. Leti lubana serini tinu lagara nihonho nechani. Ualime nika tanya inu labu genla lenyara kubungu. Nyeibi lala bungu duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyeibi gine liri hereberu. Ualime aria bunye. Hagana uti yenyei. Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yuhao. Abame haruwe inha sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligie nu.
9: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi uluwago. Ani wabune mebungi memele ichi gubei dimuri hon profetagu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere duhon lani gumadise.
8: Ariha huma. Anate madisa. Polese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu le buru yubetida libruto.
1: Au huwa agamba numuti. Arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi niluma na gambu ni. Aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lariye gunu.
9: Madiga paile. Lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun haa dugu baikasu lau le buru yubetida libruto. Lula bungi bahu duragua.
1: Aniya katigie nu.
9: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga yarafa li da nu lagu friru. Igira banya ha vuriba banyalu ha sigiru adago vuribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anha ya te ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
8: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le nubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladidu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma aguma honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
5: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
8: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasum teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariya katisifiri sandu tuma adari.
13: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariya gala.
13: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita ge duna le ichiku bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragudu baniburi kate ile, aninya gati,
8: aha, madise lini abi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
11: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
14: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo luguchi Huda haula mulenu, Huda luguchi Faresi, luma sera, Tamare tugi hagushu, Faresi luguchi Esuromu luguchi Aramu luguchi Aminadabu luguchi Nason luguchi Salamon luguchi Boso, Rabu luguchu, Boso luguchi Oedi, Rutu luguchu. Owedi luguchi Hese luguchi Uruwei Dawidi. Ayahan laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babilonia. Uruwei Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu luguchi Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu luguchi Akasi luguchi Esikiasi luguchi Manasesi luguchi Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayahan laguchagu lumage adengruni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli luguchi Abiedu luguchi Eliakimu luguchi Asoro luguchi Zodoku luguchi Akimu luguchi Eliudi luguchi Eliasaru luguchi Matan luguchi Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotorose yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotorose lumage Dawidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotorose lumage dan ligi alumo lagri hon wasal baragule. Itere lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subudi runu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Ligia larufu dago aba lani wabureme bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gualun.
10: Ose la guga wagun Davidi, manufu de gabalu beresu virunu Maria kesi gumani. Adiga irahu le lubai tagara juni, lumo ni asifi risangu liabi. Tagari di baba irahu, Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dugu la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
14: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
10: Babagi na dupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba me tagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
14: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun, aba le resi birunu Maria keisi lumari, magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire, aba lichugun Jesusu luago.
0: San Mateo capítulo 2
14: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu Judia, Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Aba halga daha hariaga.
15: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
14: Dale lagambu ni uruwe Herodes kate ele, aba medera guaga duha alila hausu Herusalena, aba ti laguaru honsun habuti gufadiru lida hafinya hurio, hamaha arufu daha bale

0: द्रुदु मोइसे सोंगरी गया आबा लाल गदगुनिया हलिया बल्ला लगरी हो व क्रिस्तु आबा हरिया गोलू
1: बेले ले लुमु अरगु बई हुदे लदगा इतर लिया लबुरदनी प्रोफेट बुगुया बेले लुमु अरगु न हुदे बुगुया आबा लिदा गे बुरगु वेरी गु तिमा तिलिदा मोले लाउसु बिनिर लदगा लाफरी दुबा आबा आबुति बिदागे ले लुबई लोनि गिरुनिया नुमुतुनिया हा इसराएलिना
0: Aba ti laguaru erodesi hong aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwagu le warugu ma tungu hong. Aba ti lounahani a belin, larinaga hong.
2: Hei ba, aba me haluha ni irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahuduragua lu.
0: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labau chaweyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba ti hahudrogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luwege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu lun hose lida luwene di, aba larinya gulun,
3: Saraba, waruba irang le tausu lubuchu, anua haba hau ehiki. Aba mehere de rudien, darime namisa rudien, ladiga lalu ahai erode si iragu le, lulafarune ilagu.
0: Aba ti lasaru hose, aba lanugani irahu tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede rudien dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugye profeta.
3: Sagana mutimira Egiptu gin.
0: Dan le ladari ragubai erodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu. Aba launa ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganubai belen luma sun fulasu geyegu lo. Segu dan le harinya gubai chuto. Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
3: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igaya. Umala li ligia, umala li rakele. Doyahu bu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ito, ladiga hilagu wa hamana.
0: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
3: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geyo Israelina. Ladiga hilagu aha abuse rube ameha afarumi iragu le.
0: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu hageyo Israelina. Dale la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugoshi. Aba la nufudedun lidin yehen. Aba la rin wagunu walun lida uenedi lu lidin galilion. La tilrenyen, aba lidi agana walida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kateile lu lagunfuliru le harinyagu bay profeta gu luago nazarete na la Jesusu.
4: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
5: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li la ruin ha buingi.
0: Huang le, ligia le wagu be mehe la buriha profeta Isaías itere.
3: Aga huwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo la dera guhu.

0: dise humanoi huge le adagu bai wuribani. Le agambutina, adigale le nu baibai, itra linya ke ya ba wuguri gufuana dati, le adigu bai luban ligibogu dub. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambutina, gamalumu madigulu muti le nu baibai, aba wuguri bidio wa tau ligia. Le abu na kubi ligibo kusago, aba linyabi wuhuya inyura duna fugu wa garabali tuwago muna tuguya mala nari metaburiha.
1: Dan lasu rubi la dimureha Yesusu, ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
2: San Mateo Kapitulo 8.
1: Dale la rai rubi Yesusu luwege wubu, Sarago haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati bari dagwagadinima.
1: Aba ti laguru Jesusu luwagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Ari dagwaba.
1: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maringa baitia nikaun, nyudur gu baruvu da wabun walu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya gu Moisesi. Lu harihi ni gurigi ya lwagu arei da guadi bula.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gu lun itara.
4: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti lwagu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Nibuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me. Madinat nalu bebelu runubyun. Adinya gu gubay dimure ya. Aba me larey da gu nubuin. Narinya gu bali lira. Ladiga au labuga nyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuga na gumadiha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gu lu nubuin lu la digi furme gwegu katei adiga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu begumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melagiri hahari le lueri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba larei dagu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru widanya. Dale lagunya dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahan ya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gubai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, gidale bagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun loubafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luluru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
1: Aba lounabu ni Jesusu, larinya galun.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgoti. Madarit na nihalia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
6: nabure me buset na nafalani lari geme lo me nuguchi buna neime aba me nafalani
4: aba luno buni Jesus lari galun
0: falaba no cuento igre banya hilago anya lo habuni nia hegeburi
4: aba ladi no Jesus tida ugune aba hodi lani discípulo guluma sodini aba lafura gu aba garaba liheret aba lebeluru lugudi barana tida ugune Larumu giati Jesuso, aba hagago dahani lani disipulo go, aba harinya golu.
6: Wupure me, sefu bawa wadibira gua.
4: Aba lona bunye larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu deta, logu watafinye hugi ele.
4: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya go.
7: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
4: Dale la chileru bay Jesus lo bafuru gu duna hagero gadara na aba hafri du biama uguri ya gabu sandu gya aba hayabi loagu biangu bay hagia ho yenu sifiru gu uribatia ani hanari metiti hagai darilu sinyala hasgre grigia lidage umaligia aba ti haguara ha harinya ga
8: kaso wago bemetera wamu Jesus lire gungi Diabe san a sufri la gidwa lo bare gelidane sufri ni
4: Yenye no sarago buiru eiga madise yengia aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu harinya galu
9: Aha basagara ikira bawlu beluru hadu buiru ga
10: Aha bure me fura sai bawa
4: Aba ti larinya go Jesusu hon
0: Hey ba ti hadon
4: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
2: San Mateo capítulo 9
4: Aba ti ladi no Jesus tida uguna ituguya. Aba lahin uragun lo bafuru go duna. Aba latilere lagairon. Aba hanig aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinya go lu sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu, nirau, ferud na wati bifigon.
4: Yenye nuti hada gyarufu da tele luru du Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
4: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba larinya gu hong.
0: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferud na wati bifigon o disaraba baybuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na haule uguri karau warguti lunferud na na figo.
4: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
4: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi guwairi gu ni lubungio luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha baluon libruto. Aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasigri bay Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
0: falabana.
4: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulo gu.
12: Idalinya salegi bai kumaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
4: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya. Memegi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Kurende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. busnet ne lugu deme ha buhuma mama lu ha dagara gudu ani malu gunu mama ni abi alu ha ya harri chago banya ligi buke bungi ni abi alu ha ya gafigo ti alu ha san sironi helicopter houseero
1: abati haya bi halani huang le abadi sei ha bai disipulu go aba harin gulu hesusu
3: asa wagiya ha ma fariseu go ayunara wabai sarago aha ya bani disipulu go mayuna rutinya
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, lariaga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido aba Maria da lea ni hala adari ya hama nyin. La chilo ruba weyo lon luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru ta umurusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon, aba me ta khairi da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti la weyri dun khairiti. Siyate gini ate seruno diwen toy seri giri ulido ngwero le binadu hale. Ahen ya digo itara, abame la fonshi ugwero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligie me ti ugwero, feri diwa diwen. Ligie lunti luba ite seruno diwen iseri lido ngwero iseri. Itara luba le seri vidun biyangu bay.
1: Da nyenyen luba i Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligi bugya, aba larinya gulun.
13: Sun le towe ni sani. Gama lumu ahabu nyendu lubishu ni buha butu agu. Tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
14: Lahuru guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba burasu niragu. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lumage ora ligia aba tareida gu. Dane la chiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuwa ha, aba larinya guhon.
0: Urihi mayagi, mwwe giru irahu to, tarumu guinya.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de la ya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuhobu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugirinya, marihi tiyan larigi agua reheina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
1: Dan lebele ruba Jesusu muna don, aba hachilirin marihi tiyan hagia lumo, aba larinya guhon.
0: Afinyetun san luagu kayara la narita wagudunu.
1: Aba harinya gu.
3: Aha, afinyetua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinyetio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinye.
1: Aba lefege chuhago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahida guni le ladigi bayi Jesusu lida sunfulasu geyegu lao. Danle afuri deina hama, Lige hayabi fiu grigia lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati ligia luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinyagun.
16: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Haringa tifariseo guluago mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligi lisi hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude medagulun, ladiga nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamauni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grigi hagia.
0: Saragu hanya grigi ya busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibe ti lunti la luba hon ani logwa ti anadag meitinye. Lunti lubay ti hamuri ha luma labure me nadu lulona ha anadag meitinye lun ha luba ha.
2: San Mateo, Capítulo 12.
1: Lo agua aba uye yule mera guagale, eibuga inelien Jesus uhama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu katele, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Anya hati abani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
1: Aba larinya gu hon,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banyan luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida ge fento sa agrabun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadir guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gido tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emere agu ni ani mama figo. Na ringhane hun lu agu anihin lan aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gu furanda humani le la ringa gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuga gu furanda humani madume hatu hamuga uribati ha wagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwar gatil, lu nanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebel rutida uhaligili si hurio. Nyengen aba wugiri hilali aba luhabo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita agin ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begiti mati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayera ti lube ila dugun buiti lidan luwe ire emera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba I buhab.
1: Danle latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaro ni saragu gridia, aba lareida guagadu niya sun sanditia, aba halariya guhon, lumariya guhamani katen yenilan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe lariya gubai profeta Isaías.
17: Aliha, mi buen lena duwa dirubai. Ule seri di dun nu, le hisi ya bainu, le au baina gunda, linya bungiu. Michi gu bainari sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magai nda gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memele. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehijuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba harinya gu.
6: Ani hafunasa aladiga waguba idawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
18: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati ya lasaga haya.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi ya waru garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa. Lagun chegoba ahin yakin ya farin ragowa lila na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihaduranu itara linya ginyati ahin la sagara mafia lila di ligia guanari ga farin ragobai anida lubati laduranu lubafu itar uguya arin ga ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugo uribati ahin itara linya lubai kati ichigo bayu bafu hon ha hani go loha saga hani mafia odi bungi agia guanari aruhu tahamuti loago bule igwa huma au lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati aruhu da lumuti lira loago chiluha lila laruwe ha bungi homo ida lubagi ya gayara lale belurun aba gurigia lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gun la furumi itara rugin luga yara lala nugu ni lillago le mama bai numa gine nagani le mondra guago do bai numa chagago guago dati uguya aria go ton luago lau la lubafu mafia na saga sifiri uguri bati ani lau lubafu sifiri sando na saga hain Liga nariya gubay hun luago gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luago sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligi. Furumi gwarga gine le hariya guti furumi gwarga kati uribati nuago, au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumri ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi lubai gini yali. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi lubai gini yali. Luago li idibo la subdiru wa kala luwu yerubai. Harasa hewe hugi yali, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le bui bai tida anigi ligi yali niya gubai iyumaw. Grigi yali buidi bai, kati buiti yali niya gubai ladiga tida yala la nigi wu buidu ni. Grigi yali uriba bai, kati uribati yali niya gubai ladiga tida yala nigi uriba ni. Nariya hane hon, luago dame lala chileron luweyo ya guseroni, son grigi ya gefebanya luago son dimure malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
12: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma gie la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia, ani magun flirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garuwarguti, lida anumua ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gong hadunu la duga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. La duga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tida unuba tonyengi ya lubai nafrida. Danle lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia bugaligia keisi aba muna to malato, abuita hoa aro aranse roa. Aba ti lidi, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigo lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti legada aba lisigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya. Ligia tiabi lugushu hula mule enu. Aba herede rubogudi. Businya tiyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
16: Anuha mbuguchu. Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ogune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, Aba la rufu da hasarago kata ihon lo hempule. Aba la riyagun.
0: Nyanyi aba abunago ti illa. Aba lafrido abunago. Lida afur hayna lani lila nade. Aba labruhan lida gen loagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labruhan labadunago dubule nyi lumuti uwa lan sarago muo. Aba labo chunfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo. Aba lasura keti malagle lubei aba loma aba labruhan libri ilo labadna guan rio aba lawina mudu rio uara loma aba lafaruna nyenye lidagien aburati lidon mua buiti aluba huwa tibuido anehin lidagie ichikuti sain luagu kala aba ilo libri ruti urwa wen libri darandi agarige iruguti luha gambo agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hon grigye lau hempulu?
1: Aba larinya gu hon.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramda wati lelu wago ti laruwe ha hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichuguba laun lun, darime lagibe don luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habe hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba heredero kama marihiti. Agamba hamai le nariya gu bay. Aba herederon uo ga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uo bay gufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dereru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihan tiyan hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana da tiyan hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurige gufuli tiyan luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihi bayueto. Gamalumo marihi hamuti. Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habi lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegiyer uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, gamalumun, weri te mati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sunle aba lafaru ni uganu ti dage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abru habu ilidun mua buiti, itara linya kai gurige ha agambu bali ugan, aba gufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai daran.
1: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itara linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubei ilo ubuiti ilishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu runaba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba tilabadu na guaturigo, aba lidi. Dale lawinu mudube iturigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri, wayubudiri. Ahin buiti lubei ilo le babu na gubei bumuwa rugu, Aliya gen sala sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hayan gu musu lon. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Igra gu bayhu me lun lawina mudun uwara darime lidani ya lubahani. Aba me narinya gu hon. Nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, lariya ga?
0: Itara linha rui hani lani na cielo que ama tila moço taça le labu nube aba uguri li chariru. Tila moço taça ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochum, ligia weiri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
19: Rulu mutigie hempulo le hon.
0: Itara linha arui hani le lani na cielo que lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
19: Lou hempulu larinha ga Jesus sun kate le hon grigia, marinha guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinha gupe meha bungi li umulu ge profeta.
17: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha arakuta guaba ikum. Numa
19: gila dugu upo. Aba launa Jesus grige habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinha gulun.
12: Furango agu daba ejemplo le luago tihiduru uri batibon.
19: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiu. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumbe ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumbeu. Aule uguri garu uriguti. Nuna habanya nani angeligo asaga na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunye lidon watu gemeti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguye legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya rui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma bai, aba lagani hani fulasu ligia. Itara linya gie rui hani le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiri ti le begi, aba lidi, aba la lour ni son le luma be aba la ganha ni pero la ligia. Itra linha gen rua hani le lan na cielo que aba seni to agru bombarana. Aba tanyugo son ha uyer udra. Data buinchon, aba hachawa rono a seni hati laro beya. Aba hanyuru nye anu da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaro ni ha uriba banya. Itra luba dame lagumushun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ne hauriba banya lidon watu ge meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
19: Aba ti lalu ge dunia Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
19: Aba harinya go.
9: Aha uabureme.
19: Aba ti larinya ga hon.
0: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moisese lu kufura ndalani luwago tir aruwe hani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri ilu makate ibinado.
19: Da lagumushu ubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba lachiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo to lida abonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugirile sunlichu waule. Ida liasa gayara lubali milagru brile aduga.
14: Iroga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libu kenya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliyage tila subu dire sunle.
19: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
0: Gunda tinha son grigi lau ama profeta. Mama regali ligi lida gia fulasu lenyi habai otila na lahaba.
19: Madugu ti sarago milagru nyei ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
19: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giri be Galilea, luago Jesusu. aba lariya gu hon ha luma baya
4: hua le abad se hebai le sara hada gi hilanya ligia gaba fulu bai lu lada gu milagur
19: lem hesu sere li bai deulu muti mehe Herodes Juan aba lagira guaga duni lou gringri tuege Herodias tome lumari Felipe le lamule Ariya gali meha Juan lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule gama lumo madugati Herodes gasi lao busiyati yebeti Herodes lafore ni Juan hilagube gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan Juan danti le efeduhani loago lagunfuliru Herodes irumo aba meha tiabi tire Herodiasi Aba tabina ha hagibu gea misro houtie. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Logo lichigu baila furume guarig kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lu guhuang le abadise ha bai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
20: Aba tamure ha ni luma ita.
19: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa la li la lou fio. Agamba hama ya misro houtia. Aba larinha go lu li chiguni watu. Aba larinha go lu la dirirun wa labu lugu huang furisiru go. Aba hanuga ni lida aba asiedu. Aba li chiguni watu irahi tuguya. Aba ti chiguni tutugu shu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanuga ni lugu bu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisere Yesusu. Dalagambu bali Hesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Hesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Hesusu disipulu gulu.
6: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida flasule, ona abaya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
19: Aba laria gu Hesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
19: Aba haria gulu,
12: sengiri ginyonfei wama ya, ama bia udiro.
19: Aba larinha gu Hesusu hon.
0: Baruhu maunu nyahon.
19: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luagu hidu. Aba laniga nu sangu fein hama biyama udru hagia luha burugu. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuagu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hon lani disipulu gu. Aba hafare nhanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragu. Sengi ya numilu wugiria egitia, bogu di hawe wuria ama irahanyo. Aba launa hani Hesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahinyu rogun lubafu rogun sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu wubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Hesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Hesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo wanufude.
6: Ufio!
19: Aba ladimure ha Hesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawe, aule manude da humawe.
19: Aba larinya gu fedro lu.
6: Abureme, ahi mbugu ya lubai, ebuka kudabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
19: Aba larinya gu Hesusu lu.
0: Higabu ti.
19: Aba larairu fedru tida geogune, aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Hesusu ligibu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
6: Se, fubana na abureme.
19: Aba larga duni Hesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha, kawawula logo adumbi bafinha.
19: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banya ugune, Aba hahudrogu ligibuge Jesusu. Aba harinyago.
12: Inari ni luago lirau ba bungiu.
19: Aba hahinyurogu ni duna. Aba hachilur henesarete. Dale hichigu bai lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chaguago de ni lida sun fulasu ligia. Aba hanigu ni asun sandi telenye hin lubai. Aba hayumrogu lu, lo ligiru lurugu, haguru taru ladurugu. Sunha aguru baru are dagwatia.
2: San Mateo, capítulo 16.
19: Aba ho di fariseugo, hama saduseugo aria he Jesusu, do habru gudune tida usadara. Aba harinha golun, lun larufu dun aba seini le sielu gieti hon, afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
5: Buido peidan ladiga funati sielu. Bina fin arinha gatun. Uribo peida ugunya la duga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi te luagu ligabri da hon, ani bindi ya tinhon luagu chuluha lila lidani ya salbaro ni. Gurigia uriba tinha, muwa ratia ha, amuri hatia seini luha fianro luagu awla anugu baya salbaro ni hon gurigia. Gamalumo, marufu du baya amu seini hon luai liseini honas.
19: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uraguba y disipulu guluma Jesusu lou bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesusu hon.
5: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
19: Aba hagumesaru disipulu gu arinha gu hama gua.
21: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
19: Aba la subdiruni Jesusu harita gu, aba larinha gu hon.
5: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logu atiginha hafinha. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani ya bon hata sengu milu wugunia luma atrinye la fani ya tau igre gutu. Ule wadu funasa toi sedu feinto na fani ya bon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la fani ya tau igre gutu. Idaliyaga me fein hubei luagu mama la tuagu fein na dumareha, dalene aniya gubei hon, lun hauni gu rogun hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo gu.
19: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweridiha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
5: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
19: Aba harinha gu.
12: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
19: Aba tilarinya guhon.
5: Ati huguya, katana tilida harita gu.
19: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
22: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
19: Aba larinya gu Jesusu lu.
5: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu diragu duni aba gurigi ya kati lebu. La subdirag dun nugu chibungi le sielo bai bun. Narinya hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuagu. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, la farago duba sielo.
19: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufurira gu dubai lan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadiru ni gu hurio. Ama rufu dha tele luru du Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinha gu lun tousun lanigi.
22: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la susera dukate lei bu.
19: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinha gu lu Pedro.
5: Dice ba noi mafia, babuseru ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naruti bukei bungi, basami narukei uguri.
19: Aba tilerinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
5: Le busenti la falaru nina, gulei lei kati enye la. Awanda lei sun luwuyere sufriru ni le lumbi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa falalan. Daga le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridiru bay I bagri le magumu chediti. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri yao ubogu nuegi di bihu bay I bagri le magumu chediti sielu. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubogu le le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubogu le auti kayaran la la ganyi ha gurigi li bagri. Nagir buduba awle wuguri garo warguti uwar hama nani angheliku. Niabi malau wairi guni le meme lani nugusi. Aba meti na fairu niyo gurigi ya segun le hadugu bay. Nyanaru hau luaguanyahin la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya darime harihi ni liabi naruweha awle wuguri garo warguti.
2: San Mateo, capítulo 17.
19: Sisi weyu larigi ya. Aba la nigunye Jesusu Fedru, Akobo Luma Juan le Lamule, Akobo, Aba Lidi Houluago Aba Ubu Inyot. Hagia Riginye Nunyen. Aba Lamunye Dagun Larihi Jesusu Nyen Hagibugin. Aba Lamiridu Ligibu Keiweyo. Aba Taharudu Ladegrago Kei Larugonga. Sodini, Aba Harihini Moises Luma Eliasi Hameha Abagaridu Banya Lida Danle Segihalibay. Ayanuha Luma Jesusu. Aba larinya gu Fedru lu Jesusu.
22: Nabure me, li dadan wangan la ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
19: Da aniha lubay Fedru adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni wa larinya gu aba umala le lida ge huanyu ligia.
7: Aniha nire lehisi benu. Le aube ome bulanu bunda, adude humile lubaywe.
19: Da hagambu bali disipulo go, aba habulu shagu lo hagibu muwara go le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawago, aba laguru hawago, aba larinya guhon.
5: Sarahuma, manufude da huma.
19: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaydige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
5: Mbahu da gwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
19: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
12: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
19: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Inaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kate lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anobe lau, itara luba gine hasufri raguduni na awle wuguri garo warguti.
19: Abati hasubdi roni disipulu gu luago huang la leme habadi sehe bay, ligia la Elias ibe le wago bay la dimre Jesusu. Dan le hachiliri bay nyehi habay gurigia, aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lahudurogu ligibudu. Aba larinya golo.
20: Mbure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiriti la sufriru. Ani inda heigoti waturugu. Ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho. Hombani disipulugu. Sen hamu terida guaguda.
19: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
5: Ligia mafinyati. Gurigia uribati. Atribaisa adalo naredero huma lubaga yara la hafinyero nuagu. Ida mesa la gumucha mafia ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
19: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harian galun.
21: Kasa wau siyamu bali sifiri buriba ti ligia sagar.
19: Aba la rinya gu Jesusu hon.
5: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubay afiani ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Aniya gubalu wubu le, gidaba yagi en, bai balida mamu fulasa. Aba me lagida ron wubu ligi. Uwabay ni kata hasi enron ahin ibiha hubay afiani le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyen afuri edini luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
19: Dale eibuga ina habay uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligia le wuguri gare wuguti. Haha buru gu wuguri ya guribati ya, aba me hafaro ni hilago bay. gama luma un lasaru balan lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugo. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
8: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
19: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimre ha. Larinya gulun.
0: Dele barin hilun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
19: Aba larinya gu Fedro lun.
22: Haterencha.
19: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon. Lumagani dagudu wa mani aba. Baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udro ligia, buidir gu bai lu bafaye ha wa wo guwa, barubai aba me bafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
19: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hal gu duni harien galu.
8: Kata isa weiri gu timabe lida larue habungi,
19: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyago.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lu hitara don ke irahe, mebelba don lidon laru iha bongi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara bai la, ke aba irahe, ligia wiriti mabai lida aru iha ni lesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudut aba hada ge hai seri ge nyabanya lida hafia nuago. Buiti mate muga lu laguruni o barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigulau la dugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nyilu bai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai. Fuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nanie hane hon luago haria guñen la, hane angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi, au le uguri gara uarguti. Ida liya hane hi lu, ahi anyahe lu bai samudu lu maba uguri, te feri dira ba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alua hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha mayuri da gubanya. Itera linya giyati, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bai lule feri duru niyaba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi hao unlu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau ha damuri. Aba me badung ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun ya ubo wago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun ya ubo wago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
19: Aba layara fadu Fedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
22: Nabure me. Atri bai sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
19: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maria guti na bun dari la sedu wey aso lonti feru na bani dari irwa wey disi wey aso sed. Ligia itera linia lubei arui hanile siya lubei kiaba urui le nyubi beilunga laranse hanluago senso hama lumusuni. Da lagome sarumbe adige, ligia hanuga aba lea duwe rubali sarago minyo nufiade. Ke masenso lubei itun lafaye ha, abaladina gurui lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Fire unila due.

0: runina.
1: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilaregu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubi. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigri aba kameyu lidage luhunyo aba agusa. Sigilau lebeluron abarisi ti lidon arui hani le sielubai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ile, aba tawairi du hani gisarago, aba haligi dagun hamogo harinyaga.
2: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu niya Jesuso, aba lariyagu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kata yadiga.
1: Aba ti lariyagu Pedro lun.
3: Wabude me. Waguya, igira o mali sung le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sung kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yegata sielu lun narue ha lau sung nuwairikon. Hugia lea falaru balina ha nyuru baginya luagu dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigo, o hasanigo, o hamua nuwegien, eresi biruba sao wei asulawon, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago ha gumo honi banya weto, hagia bafurumie.
4: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Itar linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi wa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama nadagi mentinya lo lafairu niya lo agu veju. Aba lona haniya nadagi melecharu rugu. Lariginya, aba ya lafri du keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba larinya gu hon. Hei bagiye nadag me nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi lige ladanru uru wa rabon weyu lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyen. Aba lariye gu hon. Kasa uwagu yahu bi sunwayi mawadi umariga. Aba hariye gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lariye gu hon. Hei bagiye nadag me nishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbe, aba larinya gu labure me ishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lariginya, dalila la chiru rupai hadani ha tatiru banyo furumie, aba harito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulun aba hada gen. Nomada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye iti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi ke na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi yatinya. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetinya agua rutinya gama lumu mibetinya anua dirutinya.
1: Dan aniha lubai Jesusu luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia ha luagu banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwar guti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Ha lun banya hasiya do runina lun nowe. Aba me hedere go runina hon ha mama banya huriyo lun henhera hanau. Afara hamana me, aba me hadara go nina luagu gurua. gamalumo na sarubali dange oweni luagu luru wa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
5: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bon vene, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara tisa hawandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni gayara ligeme huwarudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
6: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwaru hugeme numa lida na sufuriru. Ahinti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lubei nishigu ni, liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyi du hama biya mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyangu hon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati waina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba, leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wari hidagi lea buseruti lun ligia bala furumiati, lunti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niabia, au le uguri garuwariguti lun neservi duniwa, niabia lun neservi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu, yenyenu biyam marihiti enyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
7: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
7: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama buo.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinyagu hon.
0: Kahabusen robe nadugu hon.
1: Aba harinya gulun.
8: Wapureme, buseti wawarihi.
9: Aha wapureme, flese ibawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilire ligibuge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gadunia, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegen hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dube lira lu lagum filiru lemhe laringu bei profeta dale laburi habai itere.
10: Ariega fuma lun uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba burigi. Wariu lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre gu hawagu, aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigre gu umadiru. Hibiri, aba hachwa hatilimu wewe, aba hicha hani umadiru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
11: Uweri guni!
12: Nuga wagu uruwe David!
1: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunhanyen banya. Aba hariyangu sarago.
13: Kati sa grigia le.
1: Aba hariyangu grigia.
14: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun alugru hetinye hama agayin hetinye hanyen bayo. aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi he banya sensu nye luma hala ha alugure he banya unhu aba larinya guhon
0: larinya hare bungi yote da lereno luba na fure duni ligie batiri nuba ahi huguya baruhu marukei haba hiweru tiye
1: aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo yesusu nye tempulurugu aba larei da guaga dunia Dale hari bali habuti ki fadiri gu ha marufu dhe tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dale ha gambu bali ha guara ha iraha yi tempu lurgo.
15: Uwairi gini lu la diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba ha ganyi do. Aba harinya gu lu Jesusu.
3: A gambu bunti ale harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, a gamba no muti. Malinha humagi ni santi da lerenu bungi ulenye lubai halarinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luwedige ubanu. Aba laringo tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba haringo lu Jesusu.
3: Ida liansa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba laringo Jesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kata ilibe le nadugubi tun tidibu igu toga yara huma aduga. Gayara biharinya gu lubu bule, gidaba yagin, tabu babarana hon, aba me lasu seretun. Sun megin ye kati le hamurin ha luma bungiyo, ahin ya finye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gu lun.
3: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, kai ichu gubali ubafu lebun.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan digin aba kate. Ahin hou naba aba men narinya gu hon kala au bafu na digi buri kate ile. Kauna aba lin huang abatise. Bungiyo odi wugunia.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
3: Ah warinya ga. Lagu bungi la ona habali. Larinya gu hon kala wagu mafinya bailu. Lagu hona hala wugunia. Hou seru gu wadi wagrige wuriba la diga afinya tin sun mutu. Lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
3: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au bafu na digi burikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagda gua aba akate hon. Harinya ga imen nu ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani gu. Aba larinya gu lu aba hata gen nirau. Baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindadiri baibai. Abalarinya gu lisani lon, mabuse nruti na nidi. Larigien, abalasansi regularita gu abalidi na dagi miung. Larigien, abalidi uchi liarihi le aba, arinya ga inalei le meme larinya gu baibuga lon le furumiyati lon. Abalona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kamalumu midi iti. Arinya gu humaiti no, kagi hadagi biyangu bayadigu balile labuse nrubi uchi li.
1: Aba harinya gu.
8: Le furumiet.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, luagu shoriti malanhe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hao. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon ida lubala ligabri habagaridun. Mafinya nuntun lun. Ahanya ti hagubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung arika humani sun lira. Masan sira gunti higabiri lun hafinya rulon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntira bebe lidon. Lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani. Aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Aba riga, harigudu niya natagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar homai aba hilagu bai chamugu wa hagi adubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gibe timatia sugu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinye hong lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebe benira hong tale harinyi bali na dagi mitinye lira aba harinya guhamagwa ani ha bale resi bire alaga wafara li hilagu bai rede wa mamu galau alaga aba te harigu duni aba hasagaru ni lidagi ichari aba hafaru ni hilagu bai
1: aba lalaga daha hesu so larinyaga
0: dame ti liabi labure me ichari kaba gela daga hau na dagi miti hagi
1: aba harinya gulu
2: lafara gubai salufri te hagi hilagu bai magude me habu bai hon aba me laha yani ichari hon wa mu na dagi miti ya halutia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada
1: aba ti larinya gu hesu so hon
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwei. Hugi ale weiri gube lida hafine huriyo. Aba me lishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi wargle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichigubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, La diga afinya hama grige luago profeta lan.
4: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesus wa dimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
0: Ani haya aba hempulu luago ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya ka kuma hon wa misuro houti luago waranse lila eigini. Afara gu dananya bagasu hama nilugu ni anima lugu dibune tiyan. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugun tiyan a misuro houti ya gasu. Aba lidi aba hadagiye li charirugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu daniya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba ti laganyi du uruwe isaragu. Aba lona haniye li sudara niyo hafara wanya gafara hatiye hagiye hilagu bai luma agu dey hagaira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse li sun kate ilu marie. Ani amisra houtiye hagura maduna matinye luo hamisra houniwa. Heba lubai ti luagu burilariga yuma. Aba me hamisra haniye sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niye sun hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama wuriba tiya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba wuguri le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulu, numada. Ida linyagi ya be belu nube inyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lube ila yahu waha. Akuni hamelari.
16: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bale.
0: Gibetinya agu warutinya luhe beluru lidon larui habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniya gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigu erodesi, ariyanga lu Jesusu.
17: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni laba ariyangu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi luagu inaru ni. Manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luweri gugrigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafaya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Ariyangu lia Jesusu luun luriba haritagu, aba lariyangu hon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: aba hanig aba gawanu lu dan larihi bali aba lalig dunia
0: kaya wale lau bay sensu le lumaire le buruwa nyu bay luago
1: aba harinya gulu
4: lia waluma liri uruwe roman
1: aba tilarinya gu Jesusu hon
0: ruhu meiti lani uruwe lu uruwe ruhu meime lani bungi lu bungi
1: da hagambu bali le aba taweri duhanigi aba higiruni aba houdi Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwala asaru ni lidage oweni. Aba ti harien gulu Jesusu.
6: Maestro, aninye gati meha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le, marie iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubei tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Gulei guatan, da diga le bidin e toa uti lereno bungu in hon ni luago te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu mariei, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagili sanle larinha gu bai bungu yu guanaru gu hon, larinha hare, au lubungu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de la ya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hada gele rufu da hati ledur do Moisesi, abu seru ti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
8: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele biya ma lida weri guni le negele, Itra linha. Hinsi hamar bibiru gubun kei binsi gubungua. Biangu madi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lu la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinha gu lun.
4: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Idalinha tilagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yu labu gu yu bugudi. Idalubati, ladiga wagula Davidi Kristu ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristu na bure me.
1: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tinha aruhu tahtinha liluru do Moisesi hama fariseu gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyan gu penhon. Gamalumo, mafala rahumi le hadugbe, la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagiya, madiga tiani kata lunhitera guniya gurigi ya luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawago. Hadiga nison kate lunharihi niya gurigi ya. Hinseti hon lunhichigu tiranha nyigafu lau lereru bungi hereberugu luma luwagu buri haruna. Luma lunha daura gun tawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru lida egini luma halo le hala weiri gutinya tida haligilisi. busenti lu ha busra go guri ge hon lau sarago inebe se umad lu ge lagu aruni wa hon maestro go ai hu hu ya migre hu malu lani wa gun wa hon maestro go adiga son hu hu ya aba habu ani abar gi ge ge ha maestro au le kristu bai manega hu ma gi ya lu ni aba u guri bo go nu gu chi li da li gabri ha gu aruni bungi le sielo bai nu gu chi migru hu gi ya melon lani wa gun wa hon abu ti ladiga kristu go ye habu ti Le seri vi dubai hon hibiri ligi aweri guti ma behida la diga le anango ti lungu aweri luna buda wagu dauba ahi le anango ti lungu unabu la aweri da guda waba ugi abu hugo yaruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu biangu atigibu la diga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu me belu hugu ya ti migro non hebeluron habu semba nye hebeluron ugi abu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu atigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu atigibu. Eibu ga humuti mua afa ya humi barana alu hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai apa hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafio gati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti dimuri ahi afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai golu o di templo todugu bon lun sagro bai la golu. Arenga tunginye luagu ahenla ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumu ahenla afiron luagu kate ili adagara gudua boi luagu latari ana la lira lunti na lagunfliron. Ibidi uwalinya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu boi latari odi latari la digu boi linkate iligi ya lun sagrao boi lan. Le afiron boi luagu latari mamari ginyen luagu latari lafiron lafiron ya ginyen luagu sunle ligi bogu boi latari. Leginye afinro be toago templo, mamar gynye ginye toago templo lafinra. Lafinro nye ginye luago bungyo le agano be tida. Leginye afinro be luago cielo, lafinro nye ginye luago lala bungyo, luma luago bungyo le nyuro be luago halo ligia. Pugyabu gu huwi arufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu atigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebele senyatun lawa rufu dani le weri kutema beli dan liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa u kudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abu gu hugu ya arufu tatin ya liluru du Moises hama fariseo ko biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, Itra hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di gine libiti. Ahi muna da gine hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gine furumiye, aba megin ya laruma du bogu di gine libiti. Fugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu atigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu di gine libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itra hiya, bogu di gen hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna de gen hibiti buin hiya lau marasu alugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru don Moisesi hama fariseogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinya gu, Luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagushago, midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagushago. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligilisi huriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba labur ha duru huwagon luago son hita le aviru bay hadage son wagun ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bay dari luma sakarias le lera bere kia si le meha hafar bay tabadna wa templu luma latar. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate le. Huwia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tiranhi ya labu niya taruna. Mahatan. Wetoti, tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinya ku Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafuri du lunga dunangu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti yang habu dengan lau gasi bau gudin lo ilai lidan bayi halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ke hago sunggu bayi, aba harumugun. Keibri luagun amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mayresi birei. Aba hasarong sung urinya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse hai halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidan ke higasi wong, laduga lenya guchawa lampu. Aba harinya go haranse banya hon, sinyati, laduga logwa bay wong, logwa me hon. Heiba go bay lenyelu bay lalugra hoa agayin ha humamo go hongwa. Dante, anyangra la ha maranse ro banya agayin ha gasi, ligia liabin adari, hati haranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ginye hagiya, aba harinya go, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya go hon, Ninarun hao ibidye tunno.
16: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya lo kei aba wuguri le dan le bay laranse han lon ladiga weya su lido amu fulaso. Aba laguwa ron lumusu niya. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keiburi bia milu lun aba, keiburi milu lun aba. Lafari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubay ligi buagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubay ligi buagun. Aba larinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Aba larinya gun lun, niyubu diri biyan yin milu fiadru bichi gun non, ani ha biyan milu naganyeru ligibu gun. Aba larinya gun liyubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubay milu fiadru. Aba larinya gun lun liyubu diri, niyubu diri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti machagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidin aramu daybi sensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu diri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali, luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. abuta ha au lenyi lubai mashaka hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisen sumbang kurugun lontala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kon honha nyebanya, gita humi sensu le luma bai luay, ruh me ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Angile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui humi ilidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagun. Ni abi ba kai uruwei ga yegu angeli gu nau. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni luna gusara gu dunia sun gurigia. Aba me haundara gu gurigia halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kai la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Nariya ga me honha luwege banya nowene. Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai arui hani le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladga dale nalama chubai, runtu eigini no, dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra goni nuagu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichingo igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magrabo, aba vichingo dona bu. Ida buga giya wariha bu keishi ludugu ti aba vichingo muna bu. O madora kunga aba vichingo dagwa bu. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gya na mule no. Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugia le lumbai hasufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubai, michutun egini no. Dale namagra gudnubai, michutun duna no. Ebu gatina kechi ludigutin michutun muna no. Megetina dagwa michutun no. Sangitina, dawa au, midiutun arihana. Aba meharinya go uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisiru gun lu midira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi warigil na kate ile madugun hubai hon gurigia, ka la luna bubai, madugun humuti ginya no. Aba meti haudin ha mafio gati lu ha sufiru nyen lu sundan. Hameti rishagwa banyi legibu ge bungiyo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
4: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridagu sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia aba larinya gu hon
18: afigo uhadini lau netere kero aba guguri maduru ti lulonwe
1: aba harinya gu lon
19: kami agele wama buge lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
19: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
1: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chile luma udan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
20: Baruga butidarandi mrusu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariya nini nabuhe menu.
1: Baruwa ti Jesusu ligibu gyongo madimati. le alga da gubali, larinha ga hon.
5: Bugunya saharu e tabai horiyu.
1: Aba larinha go Jesus ulun.
21: Bugunya guanari go arinha gubali.
1: Da buriti hichi go habuti go fadiri go hama uguri e weiri go te liduru, mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
5: Magabu bumuti sa le harinha go ibuago.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Abati taweri do lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adanruti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanruti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanruti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pilato larinha gahon.
5: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi o de Jesus o leão bailarinho agua Cristo.
1: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tona ha lumari arinha galun.
22: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. Ladiga grigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama uguri ya weiri gutia hadon grigia lu hamuri ha lu lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia. Aba larinha guhon.
5: Kahata gebiangu be hakusara bilo nigira gudu hu.
1: Aba harinha guhon.
23: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinha go Pilato hon.
5: Kabati na diga lao Jesus leon go larinha go Cristo.
1: Aba hon na go sungu bai, aba harinha go.
24: Dago bai lao guru.
25: Aha, dago bai. Dago bai lao guru.
26: Dago bai.
1: Aba larinha go Pilato hon.
5: Kati uribati na diga bai.
1: Aba tima hagua rago, harinha ga.
27: Dago bai lao guru.
28: Aha, dago bai la. Dago bai lao guru.
29: Dago bai.
1: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luediga chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ge grigia, ariya geina.
5: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tine, hukuye lu harihi lau.
1: Aba harinya gusun grigia.
30: Wagi hama warahi, wanegubo frumi eruguari guduru wa wugu luago longwe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi, Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar gugayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
31: Kabanga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dugu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyei hichika giwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale ihanu la dere guhadago. Itere liye la gumfili rulemehe la buriha bai profeta.
32: Aku reda tinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubai larienga kala liduru bai. Itere liya aburihoni ligia.
5: Jesus le haruwe te huriyu.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, ariye geina.
2: Bugie le ganyara bi bagulu no templu, aba ye barara magudunu li dauru weyu, salba go babungua, ahen li rubu bai bungi, lariba loige guru.
1: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiru gu hama rufuga tele luru do moisese, fariseo gu hama wuguri ya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
6: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragun. Ahen ligia lubai harue tebe israelina, rarila loige gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula li lafinya luagu bungi, salba leiti bungi gueto, ahen inao ni lubai luagu hinsi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwa rutia haa daguwa baya luwagu guruwa uwa raluma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwa ragu Hesusu here, lariaga.
21: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada gi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
30: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada gi eipa goina aniga aba mudusi, lari gi ladidira guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
28: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
3: wariha hanyuwe
1: aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou hadubu aba lahure chagun umuho agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungio Hame ha hilagwa yabaya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Hesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Hesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihagu,
19: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no saragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Hesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe, yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti gine ha afala rubali Hesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Hesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lulichuguni walu. Aba lanigu ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumu ha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Lari ge ladauru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
19: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuha. Dari meluru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinye guhongirigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
5: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
1: Aba tihaudi, aba hachorunu ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
4: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasa gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba la dagaro aba harabaga na ligereti ore ligia lo lareiro aba lani wabure me angeli cielo gi aba liabi luago muho aba la gidaro ni dibule obe la dourua aba la nyuro luago miriti angeli ligia kei aba la biri heniga kiabi la dagarago ma la nari metiharo dale harihi bali sudarago aba hadadagaro lo anufude aba heredero kama hilagwani aba tilaria go angeli ligia hon uria hagia
32: manufude da buma subu se tito lo agu ala uieno que su sulegi aga lo agu ubi lo agu gurua ua tiga sarali ke laria guni igo u marihi flasu le gini nukwe ilichu gugu aba me hidi furese aba me taria go hon lana disipi ugu lo agu sarali la lo agu anigira la rubakwa galileo nyei wa tarifi
1: aba hodi wuria hagia ofu dagwena lau anufu de luma sarago ugundani aba hodi eipa gwena aria gain hodi sipulu sunti anyaha la luago uma lige larufu dagu hesus lungu hon aba labusuru hon aba ti hayara fadulu aba hahudrogulu aba hoguru ni lugudi aba laria gu hon
21: manuhu de huma heba visera nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale houdi ya lubai uriya, ligye houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahi daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama uugiriye weirigu telida hafiye hurio, lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariyangu hon.
30: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itaralinya hariyangu ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disipulugu, Galileon luagu wubule mehe wagu belariaga Jesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagia, loguati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariagu hon.
21: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habugurugurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwago bainaria ga hon. Subudi humei, luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
3: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
5: Aniha uganu buiti luago ti Jesucristo, le liru buingiu, bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
32: Nona ganyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biabe. Agambu o ti aba umala lirinda flasu magenda bati, larinya ta. Aran se buma uma luba babureme.
5: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambu I la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba he la badiseru niya huan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
7: Aniti bayaba le gabafati mati nui, dari luma dina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna nabadisaran, ahi legia labadisaribadun lau sefirisandu.
5: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazaretigin
0: fula sule lida bi limu ha Galilea. Aba labati seruni wa lida duna le giri bi hordan. Dan le lafri dun bi Jesus duna rugugini. Aba la dara gun cielo. Aba larihi larei run sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larinye gun aba umalale cielo gi.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Larry.

0: Pero con el equipo que Jesús aba la yumura gulun la riñaca.
1: Gayarati, varito guagetna, abu busen.
0: Aba la gu de medagun lu Jesús. Aba la guru ni lau lujabu, aba la riñagun.
2: Busentina, arida guaba.
0: Kay la riñagu itara, aba la reida gusanditi, ligi. Aba ti launahani Jesús ñingie, lari guiñegua. Arinya gaina lu
2: ma bahu da gobaiti ni kaun nyudur go baru da gobungwa lu ha fadri huriyo aba me bichi guni badagara ga dun lwago baruma do kaisi larinya gunu liluru do Moises itara lu bahari ni giri ga lwago ari da gwati bula
0: aba ri gli di aba la bahu da guni sun le asu sere do bai lu hon sun grigi ligi ale bu bai lasinyeru lan lere derun Jesusu Furango lida ni aban flas. Aba lere derun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati rebeyo larigi, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu. Aba hagambu grigi luago giribu halilan. Aba hontara go saragu grigia dari lun mabaranya la ni benab. Aba la puri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le dereg dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu. Ladega hibe grigie aba hagidaru murusun loegen tablugumuna. Lou ginye le nye lubai Jesus. Aba hareira giduni sanditi nye ginye ti dan lubarare. Dan le larihin bali Jesus hafinye, aba larinya gun lun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nye nye nun hada ginye arufu dhatinya liliru dun Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
4: Kasa wagu la dimure he itara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferudu na na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
0: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
5: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
0: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
2: falabana.
0: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga sarago hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
1: Idalinya san legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Danle, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabia alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo aba weju, danle Hayuna runlani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma bungyu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
4: Kasa wagu hayuna rubay lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma bungyu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutinya?
0: Aba launa bunya Jesus.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri gi rubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hairit. Meserunga tuginye diwin to iseri gi rulidon aban aga iweru le binadu hali, La diga tabouche gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
3: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yu remera guni.
0: Aba larinya gu hon.
2: Malay hagi dun luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbay, ligi ya haw son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabay. Aba legi nun fein to sagrobon, Tomaha wabon heigyo no amu gurige hawaidige fadirigo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
2: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luweyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilisi huriyo. Nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
2: Kalumbi la dugun walina luwe emera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba lariya gun lumu wuguri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latu leruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagume serun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilaguboy. Aba tilindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi yehudia gie, Jerusalem gie, idu me gie, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru gie luma sidon gie, lun harihini. Ligia larinya gu boy Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai da gwagudun sun sanditinya aba hagura gun hongu waluagu lurungu haguruni lu larai da gwagudun danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadage harian
6: lirai bungi buguya
0: aba leveri duninya Jesusu Lumarinya gun hamani katenye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aban wubu, nyen lubaye laguara hon ha un banya la busia. Dan le ondara lanya, aba la nua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harei da guagdun sanditinya, luma lun ha saga han sifiri guribati, aniha hiri du su wugurin hagi. Simon le umbe lagua ha Jesus u Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha le ranhun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesus u boaner hesi, minilan lira le ranhun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wugure le afaguati lun hawanseru hurio. Luma Judas Iscariote le aluguru balin Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidun Jesus kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni, laduga hariyan go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
4: Gugiri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
0: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu, furmi aguari garubi hanile afani raguti luma, Agenda Guhamagua, Laguni Chaguba. Anisinya begin Haduraru Iduhenu, Case Iduhenu, Ahaya Faninago, Ahi Hamugati, Afaninagua Mafia, Lagenda Wame Lumagua, Sinabi Ladurano, Lagumu Chaguago Le Rugubi Leader. Uatinia Balule Bellurun Lubi Abba Uguri Le Heretilun, Lanuguni Lilago, Ahi Maguragun La Uguri Le Heretiligia Furumi. Itra Guin Gayara La Libero Hani Lilago. Ninaru How. La ugayana la ferudno wala sun figo luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lue digien lun hadimure ha uriba lago si firisando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: La rinya gubali Jesus lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu si firisando le li dambi. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu hau la mule no le nyi lubai Jesus. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
7: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
2: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bungi yu. Hagia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
8: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubui. Ke gibe nyan lubui grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyinbu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu, aba lawena mudun hiu uwar loma, aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anehin tilita agen, abur hatilidon mua buiti, aba labochon, aba lawena mudun malu buidun aluba hou tilita agen. Anehin lita agen, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawen, libri san.
0: Abati larinya gun hon.
2: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulule aba lariya gun hon
2: huguya subuti gu dalali bungi yu kate yaramu dogwati le lani na larue ya hon aha ya hama bere se banya lau lereru lau hempulu lariya wagu wakate iluagu te larue ya hon lo dame la harihi ibidi ya lamu gu hon kala la nichi gu bai kate ile harihu bai dame hagambu uwa lamu gu kufuna da hama lulasi ya no hagiribu no lu bungi yu lunferud no wala hafigon
0: aba lariya gun hon
2: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru ubungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habui lidu uma aba hagambu ni le neru ubungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nubai lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le haucha waguniwa o hei bahonu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada agurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia agurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwati kate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo, uuru wa wen osa.
0: Aba lariya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya getiginye hon.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo lau bagi hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso laun. Itara linya lubaiti, legamati lichiku uba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
2: Itara linya laruwa habungiyo, ke le susar dube lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia me lun aruma gunyu la, o agago duwa nyu la. Ariya bulaye be, Owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti lumo abuna guti ida linya la la susiradu. Muwa guwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Ariya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kahamuga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyu ga le lichi gubai.
0: Itra linya ha. Larufu dhan Jesus logo laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nye lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laruwi hampuingiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniyengu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sungriji hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiju na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
6: Maestro!
5: Me parece que tú pusas la agua a ti, pero igual.
0: Aba Lázaro Jesús, aba la tenja lun carabali, aba la riña con lun lagun.
2: Manipa, derega de guapa.
0: Aba la galuma dun carabali, aba darangi la la suncate, aba ti la riña con hon lani discípulo.
2: Casa wago luenri bay hanufude. Casa wago mafine hubay.
0: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba halg dagun hamago.
9: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garabali luma barana, adiga hamutu le lubay bay?
8: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bay gadara. Lari ginyarug lafri dun Jesus utida ange uguni. Aba liabu in aba grigia, gawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, gabu santu ge lafri. Ladiga ni la laganoa, ani uati ni abangayarati lagiraguni, ni lau gringri, lau sun, grago anya hamali la lugudi, luma luhabu, lau gringri, sunanda, latumuraguni, uati ni abangayarati lagalo maruni, sunanda ha leibugun ariabu vejuagu, aguara he na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, ibagwe na ligia lungua lau dibu. Dale larihi balin grigia ligia Jesus disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
6: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungu lun masufre gudun banin larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun
2: sifri uribat igira bai grigia le
0: Aba lalig duni Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun lariñaga.
6: Lehio niña. Diga kipetio.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyei nyenu lubo isaragu buiruhu. Eiga nyei logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribati ya hagia lun. Hariñaga lun.
6: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beluru hadon.
0: Aba tilitu Jesus uma hon. Aba hafri dun loi grigi ligia. Aba rebeluru hadon buiru. Nye nu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru huagia hongu aloi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali an buiru huagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahirabu arahi daguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tibuiri hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nu boi Jesusu ti do guni. Aba la yumura gu guri lebuga ka wagu boi sifiri uribatia lu lu lidi lu. Mahati Jesusu arinya ga regiti lu.
2: Be babu bi un hamon bi dun. Aba me baba hu daguni sun le la dugu bi babura me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
0: Aba lidi Aba lagume serun abahu da goi sun le ladigu bi Jesusu logo li da sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu bi Jesusu ti na uguni lo bafuru gu gine duna aba hayabu igwa durubu nu grigi ya le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gen tabuti haligili si huriyo giri ti hail Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun lariyanga.
10: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tuguyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamurudaguni Jesusu. Hadanti saragu grigia ha nyenyun aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiagu ani vesi tali sun le tumat marei dagun gaon goina rugu ligia tisandu aba tagan bon la dumure hon logo Jesus aba tia bue la naga gen hada saragu grigi aba tagunru no la dairu la diga tarinha gutun gorugo
11: la urugu mena guru no la dairu narei taguba
0: lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuei aba ta sandira gutungwa logo arei dagwa ulan aba ti la sandiru Jesus logo arei dagwa dali la grigi la ulubaf aba la gara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalik da ha larinya
2: kaguru bi tawo na dorago
0: aba arinya gun lani disik lugunu
9: ariya gupinya te luhi be grigi ya alba ku muru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gun Jesus ke yegu lao alu akala aguru bi luago aba ya bi wuri tuguya adada garena lao anufudi subudinyu te ile ya susere dubaitu aba tahu dirogun ligi bugin aba tarinya guni sun inaru nilu aba lariya gun Jesus tun
2: nirao arida guadi buladuga bafie baiba lao darangilo arida gunyulida gie bisandi
0: nyengil Jesus adimureha ligi hayabu inlubi egien wugiri lebu ga nyumbu iboi augai logo tisandi lirao aba hariyangu lun tuguji irahu tuguya
5: hilati abira igira gubebe maestro lungwa gwento
0: agamba lumuti Jesus le hariyangu bai aba lariyangu lun wugiri ligi
2: manufu dedaba afinya ruguba
0: mahati haudi ngamu luma luidi gia Fedru Santiago luma huan le la mule Santiago dan la chiluri mbae lubi yon wugiri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayaku mwanya aguara aba lebeluru aba lariyangu on
2: kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi
0: aba hehere halao aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi aba lanugu ni tuguji irahutu matuguchu hama haa nyundu banya luma aba lebeluru le nyengi tuboye irahu aba larugudu ni tuhabu aba lariyaguntu
2: talita kumi
0: mini lan lira bun nariyaga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oharu du siru mutawu aba tawairi du anigi grige hanyimbay aba lichugu Jesusu dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikaun aba ginye lariyagu hon lun hichugu egini tun
8: San Marcos capítulo 6
0: aba lidi Jesus unyenge aba lagilibu do lagairu aba haudin lani disipulu luma da lachilu ubo ilwe yu emera aguni aba larufu da han ti da haligili singuri saragu hanye grigi ya agambo aba tawari du hanigi lau larufu da han aba harinyagun
7: alia funa san la frendere grigi le sunle kasandu uye relichua ule luago bai ida liasa gayara lubai la dagu milagro Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón. Ani wamayanu guinha litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba larinha gu Jesus o hon.
2: Gunta tinha sungurigi lau aba profeta. Mama regali ligia, lita gen hageira, o haduhe la o tila na haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagro nyei, loidiga lichugu luha bu hawago, biyanaru sanditi. Aba la rey de guagudini. Wairi tuti la nigi lao mafinye hama. Lari gien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manungu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanungu ni feng ni sagu ni sensu. Lun geidi glan ha sabadu, lun mabia matan ha simisi, arinya gatiginye hon.
2: Na melehebelo rutido aba muna pusura, reide humanyi inti na meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, uri humanyi gien, aba me hafur duni kaliki luegi hukudi li seini me magunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, ni naran hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lu lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafri dun, aba hapuri chingha hongu rigia, logu lunti la hasan siru ni ngaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
12: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
13: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sungle aba larinyagu.
12: Mwa le meha nadira kutiba ichigle saraya lida geoweni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagiragu ni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua luon erodesi.
12: Mo lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudunhua tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumon, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba lawuguri richaguati ani sanduti hua. Aba ati launigiruni. Lausu da lan la gambu ni erodesi le lariyangu bengwa aba le rederun ibidio galun gaba lan la dig agamba lumuti lau ugundani aba tadarinu ni erodesi tichansi dale la gufli rumbo erodesi irun aba la dig un fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiru kuti ha galileba aba tebelu un tiro de erodesi nyihi lubai fedu le Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
12: Amuri ha bai leba busa runuma nichu kuku.
0: Runumu ti lereru untu luagu nichu kubai lan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tu kukushu.
14: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tarinya gun tun.
14: Amuri habi lichigu huwa le abati sayhabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nyei luboit uruwe. Aba tarinya gun lun.
14: Busena lu bichu uni lichigu huwa le abati sayhabe nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti unu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure lumu lanikuni lichigu huwa lumu. Aba liki sudara ligia furisu lumu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugucho. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu lumu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huang. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chihan. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Igo ugo. Keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyenu lan saragu grigia. Hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lung madani la Jesus hama lani disipulu ni lung egi. Aba luboiti houdin tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu na Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba laguna serung arufu da saragu kate hong. La letari hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gung lung.
13: pari galitia. Eni uo tinha aga no tinha lida flasule. O una havaia girigi halupou di lido buri. Lirahi flasule ya rafa bei lu hagai hafeng. Adiga uo tinikata ya lu peigi.
0: Aba, la linha gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinha gu lu.
5: Bayara tifnagi uo di agai hafeng hon. Você é o atramuga, lebe que tinha sabe e o adag mano, luta ganha um feio sujo.
0: Larinha ga Jesus o rum.
2: Atrinhong é feio rum, ei bari rum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
1: Sendo feio ramabia udru.
0: Aba lanhura do negrigi é sagadio. Aba hanhuru sa sa luma de mim sa. Esse larinha gulum. Aba la nigni Jesus o sangue feito luha burugubo. Ama bia udro ha aba la di cielo. Aba la tei juni buingi utwa. Aba la kupa chagunu. Larige aba la muru sonu lu litu nu hon la ni disciple. Lu hafare hanu ada grigi agi. Fare ingo hama nyagi ya bia udro hagi ada sungu ba. Hauti sun hagi ya kimule. Larige aba habuin chagudun du su faninye. Lau tife fein Luma udro igiragut. Sengunya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawaii urinya hama irahunyu. Abati ladina gudunia Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaidon. Suaniha lan ayorogo hongrigia. Dale nyundu hanya abalidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disciple. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhale la honlun ehe ha ladiga abaru nyi la garabali. Luba laruga aba lidi Jesus awagun aibuga ina njibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Na le harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ari hamut aba hanusu de dagu aba ladimure hon aba larinya
2: ganigu huma ei manu de da huma aule
0: aba ladinu ibun uguni hamu aba lagalu marungaraban aba tawiri du hanigi lao ladiga uwa gilela gufuranda hamani milagro le latigu bitau fein logo gabafula lu sun kate bererugu hanigi Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareida gu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagaba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya umat. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saliti ya agia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
8: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Hau tiyan machibu gu hama ihahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoe hahapu. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haliku duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
1: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibie hahapu.
0: Aba launa bunia, Jesus.
2: Linaru profeta Isaías talen larinha gubei huago logo biango ala higibu larinha hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahon tu haniki tiseto noi mala te hau duragun nu la dega leanu gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
15: Aba larin ya gun hasus.
2: Igre humale luguma di bungi yo lu hafara runi binadu hakabari binadu gariki. La sibunu wa saudi yaro wero lu makati libe ina lera. Maestro gugin ya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo lu hafara runi binadu hakabari. Anega ti meha Moisesi ineba hama abagubri gubun le anaba gutinho la gubri go hilala. Aite huguya arinha gatun logo gayara la larinha go amagriga lo lugo sin to lugo chon sinati nedere go nibo la tega son le numa bay arinha gatina logo lon la nichi go ni lo pungi. Logo furu me guare go la le arinha go tietara mama le la lon ti lidere go niña la gubri go. La ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga huguya sara go kati libe ina lira.
0: Aba ya lagwanu Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinya gun hon
2: agamba humana su huguya kufona ta humana me uwati ni kata belu rutilidon grigi alun la vie de gduni ligi bugi pungi le afri du beti dange la nige grigi ya ligi avie de gdu balin ligi bugi pungi
0: dan le ligi ru ni Jesus grigi hagia aba le belu rumuna dun aba halu gduni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuran da huma, uwati saa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digin lidon grigi ya, si ala lavia da gduni, ligibu gien bungi yo. Ladiga me belu titidon lanigi, luraga irugun lebelu ra, nyengi ya aba ya lafridon lidangi.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Larinya gatiginye.
2: Anati le afrido belida ga grigi ya, viya da gda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida gya grigi ya o tida gya hanigi lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iweru hani igaduwo iyere habuni iyeni maricha ragunla ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tida gya hanigi grigi liabi ligia te avieta da gudubali
0: abalidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu usinyati la ramu dagu. Frese frese, aba takambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nidara guniya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nuta gidarunu wa fein hawe isani gu lutichi guna hong only.
0: Aba atona buni tarinyak.
11: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ha igiti dageti fefeinto. Hakuhabo isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesusu tun.
2: Adimure hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi daginya birag.
0: Ta le tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri du Jesusu lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gien lau Hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arire. Aba laringi siyalu. Aba laguaragun, aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lanlira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tangi chulienye, nuladinu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesus hongu, mabahuda gu hamani, nikaun. Tatuma larinyo gu hongu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinyo.
7: Adiga lumuti sungkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya
8: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Abalagoro Jesus hon lani discípulo gu abalarinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigi hanu la dega uru awe yu hau no maya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata gien disse tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani discípulo gu harinha galun.
1: Ida lubati hega guduni waja lida fulaso mageira watile.
0: Aba lali guduninha Jesusu larinha gahon.
2: Atrinhon fei huma.
0: Aba harinha gulun.
4: Sed.
0: Aba lanyura guduninha grigia muorugu. Aba lanugunu sedu fei ntuguye luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chogunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, abalichugu etengiruni hawagu, abalafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawaranyanu gadru milu. Abalona hani Jesusu aguyu. Abaladi nutidu nguni hama lani disiplugu, abahaudi uburugu dali manutu. Abahayabu ifari seogu, abahagume serunga sige nehalumu Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuriha, lunu larufudu, aba milaguru hon, siyeluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri, aba lariyagu.
2: Kasa uwagu hamuriha gulugi ya lani ya danle milaguru. Ninaren hau, lagu marufudu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gu laguni. Bule hamuti disiplugu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
5: Ladete mandu gu mafein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
2: Kawagu harinya galwagu mandu gu hamafein. Uwa gali gufuna da huma mefein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tunsa lau hago. Magambu tunsa lau hariga iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau tife habudu.
0: Aba harinya gu.
1: Duhus.
2: Agye dale nafari habaron sedu fei hada gaduru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinya gu.
1: Sedu.
0: Aba larinya gu hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba laniguni wa aba marihi tilun Jesusu, aba layumarugu lun lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesusu marihi tiligia, aba laniguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luagu lagu, aba lichugu ni luha bu luagu, aba lali gudumi ahi ngayara halilubai larihi, aba larihi, aba lariyengu.
7: Ariha numuche ugeri, gama lumo, Marihi ni akaitidi buwewe, ipagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariyanga inalumu.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu gu, nito mbuyi, nirohi inflasu le geyegu bayi, lau uburu gu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudunia lani disipulu gu, larinya gahon.
2: Katana sa harinya gugurige?
0: Aba haunabu, harinya ga lu.
1: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi sayhabai buguye. Hibidi harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gun fedru lu.
4: Buguya Kristu bai.
0: Aba telarinya ku Jesusu hon, lumarinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warigute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri guti ya lida hafine huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habuti ku fadiri ku hama arufu daha tinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu na faruwa balahi lagu bay gama lumo na saru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
16: Furangu ti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawa gun lani tisipurudu. Abalepe chuni feduru, abalarinya gun lumo.
2: Dise ba noi mafia, buguya, masami naruti bukaila sami narubungi yo, basami narunkei wugurinya.
16: Abati lagu aru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
2: Le busenti la fala runina bulia ile kate nyi la baru le luguruwa falala na. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ahin ti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuwege luma nuwege ugano lani na salba runi la salba rubai. Kagie hu la lungu grigia la ganyi runi sumu bau le feri di rome luwani uwa teni kata lani na ubo le le gayara ti lishi gu nigurigia luagu te sefron luwani le anego ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurigia muwara tia anika figu tia ha na anego baginye busiga na lao au le uguriga rowergati dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
8: San Marcos capítulo 9.
16: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ninaren hao, la guanyahin la hata ge haya banya guen to, maungi banya dari harihni la chilurun la ruwa inha bungi la ubafo.
16: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Feduru Santiago luma huan, logo aba wibu inyuti, aba lamu yadagu lari hinyen agibuki, aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lumu Jesusu.
9: Maestro, lidada avanhala ya. Adiga wama irwa di basen. Aba bu, aba lumu Moisesi, aba lumu Elias.
16: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenyei haboy. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunwa aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
17: Alihangi le hisi e boine, aduga humui ne nuboi bine.
16: Lida ora iligia, da le harihi bai, ge yegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesusu hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lida ge oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
1: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi le Kristu bai.
16: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furumea anilaranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungyo nuagu awle uguri garu warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halilan Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luagu itara lubalan la susero dunlon.
16: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
16: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
10: Maestro. Mihan nero na nugu ipu, ani haba sifri uri bat luago, mereru gudala. Nye lumut lari gudu sifri uri bat ligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafuri ha hakutu limu lugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siya hamut.
16: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditin, atri baisa da lu nerederu ni huma, ida me lagu macam mafia ni leh ida bay, baru mai rah ligi nyaho.
16: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uri bat ligi Jesusu. Aba lowe hagudu ni irah ligi. Aba leikwa tumu arugun, aba lagara baha aba lafri ha akuto libimulugugi aba laligit ni Jesus luguchi aba larinya gulu
2: atiri dan lau iter
16: aba larinya gun luguchi
10: luma genyere gili gibel waya su lahu churuni sifri uripat lige waturu gun oduno lugun lae belu lafaru ni hilagubai ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumukate.
18: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: A bailarín con Jesús

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guía, aba la fritu, aba lere deru iragu ligia kama hilal, sara kuhanya ria kutia logu hilala, aba lari kutuni Jesus uloi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu, aba tilebelu rung Jesus umunatum, aba hali kutuni lani disiplu gu, dan le habu goroga anya luma, aba harinya gulu.
2: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tilegia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
3: Lugundu libe sifri le, Lauro gnin furie gi luma yundaro ni lu bungyo ga yaran la lafurito.
1: Dale houdi nyingi aba hasgru Galilee gi.
2: Mabusa eruti ti Jesus lun la subdirunwa halia en la. La dega la rufu de hala hon lani discípulo. Arinya ge na ligia luago le dere ge rubala ligia le vuguri garo wargiti. Haha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela Lazarun lidange oveni luago lurua veio.
1: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
3: Kasa buga uago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederun maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadu, aba larinya gun hon.
3: Le abusa eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan son gubay, ani lun gine le servidu hon son gubay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba larinya gun hon.
3: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaru gine au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
1: Aba larinya gun huwa alun.
4: Maisturu, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
3: Meweri dire humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre hauriba nuago. Le mama bay wagani. Wamagiyen ni naru hau lagu furume guarga na le ishi guti ama weru duna hon lidan niri le diga lani go huma Kristo le bihu ba afayir waha ubuiti furume guarga le afigon guti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu barana hon lau aba onwe budubu le amuli gule guranyo lagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira abu la figo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagubu hilanya, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Le nyelubai mawe hama heweru, menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hausua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahi leferi dira lubaswa, kabagi ya huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
5: San Marcos capítulo 10.
1: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilun iligira gungugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gi larinya gu bai Moisesi hon.
1: Aba harinya gu lun.
6: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.

0: Lisi kung bali Moises kumadi lira hon la duga tidere hanig. Ahi meha dan le la dungo bali bungi son kate, uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bay lubay uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherede ron kay aba ane gugurigi. Mama anya lubay ti biyama, aba ane ganya. Lige amon lubay la fane yin aguni uguri le laundo rubay bungi.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesus hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingin tigi rowuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
1: Aba hana hagrigi irahunyo lu Jesusu, lu lagunu hawagu. Aba hagumesirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lu hayabi irahunyo numo, mamahara huma, ladaga hayitara manya, ke irahunyo, Hagi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ninarun hao, luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebele run lido laroa inha bungiyo.
1: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buha wagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
2: Maestro buiti, Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chadit.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubu.
1: Aba larinya gu uguri ligie.
2: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
1: Aba lariya guni Jesusu lau isiani aba lariya gun lu
0: aba kati mege be lu badugani beba alura be son le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni siel lari gien biabi me aba me bafala runina
1: dale la gambu bali ugiri ligi kati ile aba liru da aba lidi lau iruni la duga gibeti buga lirisi aba lariya Jesusu hawagun sungu be Aba larinya gun hon lani disipulu.
0: La narime san lene gun rebelu nun risi te lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba tawiri dun haniki disipulu gun lau le larinya gube. Aba ye larinya gun hon.
0: Nirahin, lene gun san lebelu runu lidon laruwe ha bongiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon laruwe ha bongiyo.
1: Da hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
3: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi mbongiyo, gaela ti la salva runiya laduga uwa ti ni kata lasi yano mbongiyo.
1: Aba ti lariya gun feduru.
4: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
1: Aba lariya gun Jesusu.
0: Ninarun hao. Lagu furmi warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegye, o luegye la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, Awe hibiri grigi, aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai harihe, wa muderi ya lon Jerusalem, le nyemba lubbe ne dere geruwa au le wuguri geruwa rugute, hon habute gu hafadiri un huri yo luma hon aruda atinya le lurdu Moisese, ha lubbe nye hasia dorunina lun nome, aba mehe dere gerunina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao, ha bai chubadina, aswera gubadina, Aba me hafaron na hilago bay, lago me luru aveju, aba me nasaron lidagen oveni.
1: abati hayabu in Santiago luma hua aliran in sebe deo aba harinye gulun Jesus.
5: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwan.
1: Abati larinye gun hon.
0: Kagi habusen robe luna digan ni hon.
1: Aba harinye gun lun.
5: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura gudaniwa aba luegen bombere aba luegen bubona.
1: Aba larinye gun Jesus hon.
0: Ibide ti hon kala hamuri habe. Gayera be funa ge hatuni uni ngifi tere lobe natuni odi habati se iron lau badi se len lobe ni bihini
1: aba hauna bun arinyag
5: gayara wabei
1: aba larinyag un hon
0: lonti hatuni uni ngifi tere lobe natuni badi se wahugi me lau badi se len lobe ni bihini ahe luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lobe ni shuguni li chugu ba hon ha ubaba ya laransere bonge
1: La lehagambo bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
0: Keha sobu dirun, haguma di habanya hada hamama banya huriyo, aruhu da wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweri gula hida, Lunti le serve dunia hibiri. Furumia warigu hitagia le abunsa erutu luligia bala furumia te. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiriga rowarigu te. Luna serve duniwa niabia luna serve dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lidage flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyularu uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
6: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara.
6: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
0: Wahuma lun liyabi ino.
1: Aba haguwarun lun marihin tiligia, aba harinyagun lun.
7: Rege bagurasu, saraba, laguwa hayabun.
1: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
0: Kaba busarube inadugun bun.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
6: Maisturu, agu yo wagi da boi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu no agu.
1: Leda ora ligia, aba gayara la larihin marihin tiligi, aba lidi larigi Jesus.
8: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubi libidi wibu olivu. Aba lariyagu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
0: Iba li dan lirere audu le wagibugine bai, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wagu hadugi le, Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugu dube lan furesa.
1: Aba houdin, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena. Ba ugudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinyagun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
5: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai buri gule.
1: Aba houna bunia kailarinyagu Jesusu hon. Aba higiru ni alun houdin lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya. Aba hagume serung aguara.
9: Uwairigu ni lubongiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu li dalinyu aga isielu.
1: Larigin abalebelurun Jesusu Jerusalem belulgira templurugun Larigin larihini Jesusu sunkate abalidi Betanion haudu su discipulugu laduga tarhalila Laruga dale hafri dumbe Betaniegin abalalama chun Jesus Diseginya abaharinya abatidibu igu gabanat abalidi ariha ahi gintube Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, laduga, mama gilila lidani, tagindu. Abati larinya ku Jesusu tun tidibu, igu ligi.
0: Magida digi ya ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu tenkulu rugu. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hongurigia luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lum hasigiru hongurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gung lida larufu da hahong.
0: Larinya hare bongi utida leneru luba na afure iduni ligi abatiri nuba hong son neshani ayin huguya baru umaru kei haba hiveru tia.
1: Aba hagambu habu tiku fadiri guhama arufu da tiin liluru du moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida lubala hafaruni hilagubi. Ladiga hanufu detinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu dhabai. Danle lagunye dunboi, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugini. Laruga binafi, aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulugu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha la lumagie tilagu. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
4: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binya na gubu gunyari, sirha.
1: Aba larinya gu Jesus hon sunguboi.
0: Afinya huma logo bungiyo, ni narinhau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gidaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logo afinya nitida la nigi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gubai. Itar loba. Legia nariya go bay hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finya go bay luago resibi humali la, itar loba. Tamele hafuri e dunya la, ahinya nihin lubay ladiga abba grigi hon le misyati hon, ferudna humay lugin ferudna lanu hugu si bungio le siya lubay. Ahin uwa ferudna huma, uwe bay ginye ferudna lani hugu si bungio le siya lubay hifigon.
1: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale ibu ina luboy Jesus templo rugu aba hayabu habuti go fadri go arufu dati liluru du Moises ama amu wuguri ha weri gutinya lita afinya muriyo aba halgu duni arinya galu
6: ka u bafu badag we sunle o kai chu go u bafu bulu badagni
1: aba lona buni Jesus arinya gaina ligia hon
0: nala gudanda ginya aba kate aha na hauna ba ne go be hun kala au u bafu na dugi burikate ile Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
10: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wugunia, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sungrigia logu profeta la huang. Abati harinya gulun Jesus.
10: Ibidi eti won.
1: Abati gien laninya gu Jesus hon.
0: Maninya gu nube gien hon kala au gu pafu na duke kate ile.
8: San Marcos, capítulo 12.
1: Abati lagume serun Jesus adimure ha hon grigi ha nye imbanya lau hempulu. Aba laninya gu hon.
0: Nye nye meha aba uguri abu na gutitidi bu bebe ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa kun tira baybait lidon tuma aba muna lo oni gihete. Aba laha yahani li shari hauna dagmi tinya. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lo aluba hani. Aba lona ha aba lumuso amuri he lufara hama gien na dagmi tinya. Aba riga harig duni musu ligia aba habole seroni aba hauna hani lari gong michu tinya ni katalon. Aba yalona ha labure me shari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. aba hafaru ni hilagu bay lari gin abalona ha sarago ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilagu bay ani watibu ga aba lulona hane aba lira hinsiete lo lagu mohon ora abalona hane aba larita kon lagu inebe bela hon la de galira la aba harinya gona dag me tinya hama kwa ani halen lube libini alaga wa afara li hilagu bay wagi alamu ga labuni ya sunkate aba ti harag duni aba hafaru ni hilagu bay aba hasagaru ni lida gya fulasu ligi
7: aba ti lalg da ha Jesus
0: kaba ti la diga labure me chari liabi ba aba me la faragonia na dagi me tinya hilagu bay aba me lichi guni ichari hon amu malinha humagli sa letarin u belereno bungio dubule me ha au bay me bere sen hama abu na gutinya ligi ali dubule tima tima ati abure me adegu bali katele ani weri tu wanigi lao
7: aba habuse ru yebe hadaru ni hesusu la dug hasubu diru ni logu hawagu la la yusro ejemplo le kai hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada gen fariseo gu hama hada gen lani gu erodesi lumu hesusu lun harinya gu duni somkate le gayara tu hichu gu liduru lao aba hayabui aba harinya gu lungu
11: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galuini aba la diga ni katala luweri gu grigie bun, ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
7: Subudi il muti esusu logo binya wala hagipa, aba la rinya gu hon.
0: Kame sahicha hasatara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
7: Aba hanugu ni lu. Dans les larihini aba laligu dunin
0: kagia iyawa luma iri le lwagu bay
7: aba harinya gulu
11: liyawa luma liri uruwe roman
7: aba larinya gun on
0: ruhu meti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi
7: aba tawari duhani ji la uligabure launa buni aba haudi infiu sadu seu gori Jesus Afinya tianti saduseu gu logu uala asaru ni lidange oweni aba lubuti arinya gunlu
5: Maisturu aburu hati meha Moises won lagu ahin la owe aba wuguri le Maria iti masani gatau lumari lunti la lamare idun libiri tu mawurito weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga Le habia man, aba la mari de tumaburi tobuga luma li libuganya, aba gien lowe, marahunyuga. Ligue me mesusera da luma le horua. Mari tinha sede guboi hagia tuma, ua tini aba garuti tau. Lagum hon ora, aba gien towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari wuri tuguya hadangi, sede ibiri guha. Larigi Maria hamasun hagia tuma.
7: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le guatun la duga libinye tau ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu lu Maria keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, Malinha humagi lo san liluru don Moises luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larinha relon, au lubungi te boi aburamo, lubungi te isaku, lubungi te hakobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yo, habungi te mima aginye, yeta lalinha lubaiti huguya weiri ti habule idagon.
7: Nye nye aba hadangi arufu dantinya liluru do Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligduni larinha ga lun.
12: Kate salida ke liluru do bogi weiri gutimabe.
7: Aba larinya gun Jesus ulu.
0: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelen. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba negi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti loe biyama le.
7: Aba larinya gun arufu dah tiligi alu.
12: Buit baninya guni, maestro. Binaru lagu abar gunya la bungi, lagu uala am. Ani luti hisi la bungi umu tau sum wanigi, lau sum wasamina, tau sum wawani, lau sum were. Luginya hisi hama wabiri gunu, kesi misi gawongo. Gebeki tisun lira ligi buge bungi u, segelau sum wadagar gudun lu. Luma sunka tele agu dubai luagu latar.
7: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
0: Madise adibului lila na ba larue habungi.
7: Aba manigi henya la lu halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugode. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
7: Aba hagamba hani, guribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisese. Hinsia ti hon lon haibu ngon tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lau sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala werigu tinyatita haligile sinhuriyu, loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, lonti hadaura gon lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri ngon lagu sun le hadugu bai.
7: Loga ba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu nga gafu to laga isensu, ariye go hicha hangrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu isensu. Ijetia bi aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu ku bian gawa no tido ng gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
0: Ninaren hau, lagu gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu ku banya isensu tido ng gafu to. Laduga sun ha giya, Lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabimato.
8: San Marcos, capítulo 13.
7: Dan le lafri duen la Jesusu templu rugu gen, aba larinya gun, aba hada ge lani disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
7: Aba launa buni Jesusu.
0: Aria gohinya salun tanari me templo to. Merede beitia ni aba dubu ligi boguaba, laguni chawaguba sunle.
7: Aba ti houdi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templo. Danti le nyun linya luboy Jesusu nyen, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
4: Busien ti valuba riengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templo to. Kaba saseini luagu chiluha li la danu la gufli rusumburi kata ile?
7: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni gi huma, meyeda gualao ni aba, laduga sarago haba nyubi iti harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, hugu ya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sunwa da, Gama lumo, mama gilime lagumu chon kubau lira. Laganyinda kuba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lombe ila sufri runiwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere geruwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara lan hadimre hanuwagu hakibu gine. Lubana gye lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lidan ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya meha gubirigo hasaniko. agora bagu bei sani go hawagun hagubri go aba me hafara gunia hilagu bei iere go do balun sun o bon noegi le afa go te dari lumo lagu mo hon ligi aba asalbar abur hati profeta daniel le lau kate iere habuti le gaguni chagwadi bei tamele harini kate ligi le nyi lubei mo la lu nyi la le ali habei gufuna dala hamet yehudea banya lu timet yahanura halwagun wobu grige ha bogu di banya Mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara bubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun mewurinya hadagayna telidun wei ligiya hama hagarahin yutinya haguraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susara da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni kele masusara dugi li luma gen ladigu ni bungiyo ubow. Masusara dudigi ya limeginya lariginya. Ain hamuga madura gon lame habure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ain ti ariya wagua hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti ariya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ariya ga hagia me luago profeta gu hama, aniha yeni me. Adiga basaini luma milagro lu heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyuma, ania ganali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu warguti, Ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou. Luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. Aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, damegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa lila niabi. Ni narhau la ulasusa du balans sun le lubare ge home go gurige halani na dan le lasi grubo sielo luma ubou ahinerero merede bay magun fleronga ahinti we ju luma ore le lubi lasusa du sun kate le ibidieti ni ka on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi luti lubai ti aranse nyu huma akago duanyu Afuri da lu bungiyo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilure aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri don lubi ngegia. Aba lichi guni sun kate haa burungun lumusu niya. Ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lu louni giron. Agago duwa nyo huma lubai ti. La daga ibidnye ti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo aria buba lan. O lubala la ruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bayi hon ariyaga numuti hon sungu bayi, agagu duwa nyuhuma.
8: San Marcos, capítulo 14.
7: Bian riga aliveyo luba alweyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubayi taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, Ida luba la harigu dini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
13: Marek da umayli da fedu, lo ihafudu girigi.
7: Betania nying Hesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Aba tiabi aba uri lau aba budeni, buin lau ibinye le hemet, le seruti. Aba tadara uni budeni, aba teseru ni ibinye labu lugu Hesusu. Aba haganyo dun hadanya, Anyin banya aba harinya gun hamago
12: kame sale feri diru ibi hemeti le gayara ti hamuga gu lalu guru lwagu saragu sinsu lu hider ogu gu demeti
7: aba hebe tu aba larinya gu Jesus
0: igir homo kawau hanya wari hatu aba kate buite le ta dugu bainu sunwa da anyin banya lagu demeti homa lu hider ogu niya dale abusero ahin au mama basunwa da humana Adiga tali uri toleti yarabai, huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan sumu bau, lenye lu muti la puriche hawa ukano le lani na salbaro ni, la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
7: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu hu, adimure hama habuti ufadiri gulun, la dugun daradu hama lu le deregeruni Jesusu hon. Tale hagambu bali, aba hagun daragun, aba harinyagun, lun logu hitu balan sain sulun. Aba lagume seru Judasi aluha ida lubalan le deregeruni Jesusu hon. Efurumi etuwe yulida, fedu le nyin luba iteigwa feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yasefurumi. Aba haligudini disipulu gu Jesusu.
4: Halia sabubusere lubou di arensere wabarwa, luwegine egini le lanina luwei di asefuruni?
7: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gu notabure memuna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wamuna to aranse nyutinye. Aba meti aranseru ni egini waba nyen.
7: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyan gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bay, Aba la chiluru Jesusu hau du su disipulu. Dante le, lo agu yanu lubay dabula, eiga aba la rinya gu hon.
0: Ninaru hau, lo agu la lunguru badina la aba hida agye. Aba le eigi bay noma.
7: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dagwe, aba harinyag.
4: Au funa san.
7: Aba la rinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agye du su gu bay. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti, au le uguri garo uerguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
7: Na le anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luhaburugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, Laguba chagunu aba lichu gunu hon arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
7: Larige aba lanuga aba veru tau diwen, luhaburu. Larige leteri guni buingi tuago aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legen awi ruwa bui hawago sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
7: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba, igira humana me arye bule, la digatariya hare lerenu bungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti bagali lea hubaragi.
7: Aba ti larinya gu feduru lun.
4: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
7: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari abumeme le, lubarage la yugur hagayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
7: Aba larinya gu.
4: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba di na bau.
7: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lubongi.
7: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijerudu larita gu saragu. Sandiligia aba igarigu wairi titina lanigi. Aba lariyengu.
0: Sanditina aba iru ni wairi tile lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
7: Aba tilidin Jesusu, lubaru ogong memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe ma sufri run lani le lumbe la susere do lum lida ora li. Abalarinha golida la furiedu.
0: Bongi baba. Kaira bo muti son kate. Sefo bano le uni gifitile. Kamalumo. Mama la keina buseron. Keila papuseron.
7: Abalidi. Abaladari runia disciplu go arumo. Abalarinha gun lum fedu.
0: Simon. Barumo gunyasa. Siati sabu ga beredero ni aba ora gago duanyo. Agago duanyo huma. Afuri de huguye me loi heigua don lidan ocha wagune. Inari ni luago aransi nyo la sefere. Ahi ugu po. Debilite.
7: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo. Arinya ga inameme lei dimure le larinya gubay furumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luari litabu hago. Ibidi yati hon gabala hon na bagle lung. Aba lidi liru awe yasu aba larinya gun hon.
0: Harumu gunya meme sa emera wahuguya. Buidiru gali, shiluhali ora luna derege runwa awle wugur garu warugute aha burgun ka figunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
7: Nyengi lihesisu adimureha, ligela chilu runhuda si leaba hada agen duusu disipulugu. Liabu iha usaragu grigia tau efeng luma veve. Hauna hahabu tigufadrigu arufuda atien liluru du monsesi hama amu vuzdurien weiri kutia lida hafunye huria. Arinya gali tibuga huda sifon ita.
12: Leuguri lena churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanidini.
7: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
12: Maestro.
7: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu aba hanuguni adoyu. Kamalumu aba lalu kuchunu aba hadage anyeibe elefente aba libuni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesus hon grigi ya hagi.
0: Ka uwaubu hiyabi tau efen luma webe lunha nuguni na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
7: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefurun hawoi, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu ti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tiyan lidurun, saragu haya yebe adimura hatiyan yeni, luagu, mura dutiyan laule harinyagubwe. Nyenye nuje tinyo asa rutinya arinyaga.
12: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to hadigumo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyo, to mama hadiga ugari.
7: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
6: Muna butibusa ni ikata, idalia salen harinyago bibuago.
7: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
6: Bugi esa Kristu bai le lirubungi yu, le lubai le salbaru niya grigi lida age hafigo?
7: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Aha, au, ani huguya, arihu baduna awle wuguri garu waruguti, nyu luwege longwene sunti kabafu, ariha humeme niyabi lida duweri siyelu ginyo.
7: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu leli ganyo, aba larinyagu.
6: Kamu wabuse rubai, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
7: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe, atoguragu wa lauligibu, abule serewe, harinyagati.
14: Harinyaga baige kala agayo haboibu ago.
7: Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagumu. nyenye federu bururugu ligia tiabu yaba lumusu fadrile inyutumabu la letarihi bali abacharogo la rugurugu watu abataria guni abataria gulu
15: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
7: abaleye da gun federu larinya
4: ibidia tigrige ligeno ibidia ngubaiti no kalawagu badimera
7: abaladire run lida ngeflasu le nyi luboye La bachara walun la yara fadulun lubenere barier. Abate la yuguruha abangayu. Abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gu on anyimba.
15: Aba giete hada gelani gu Jesusu le.
7: Aba leye dogu. Murusu ora lari gen. Abaya harinya gu anyimba nyalun fedru.
16: Inarini, duya bahada gen. La diga galilene na buguya. Itra linye badimure ake hagia.
7: Aba lagume serum federu inyeragua luma afinyur.
4: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
7: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu federu logu le larinya kuboibuga esusu lun.
0: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
4: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
7: La ruga binafi, abajón darago, habuti gufatri guhama arufutati en liluru do Moisés. Hama amu uguri en ha weiri guti en lida hafiña jurillo, lumasun ibiri limua en liluru do, arija gabala hadiga lun hacía de runi Jesús. Aba hanuguni, grago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesús, larinha galun.
17: Ubuya saharu etapai jurillo.
7: Aba launa bun Jesus larinya.
0: Uye kwana rugarinya kubali.
7: Aba bure lichu gun habu tifadiri gusara gun liduru. Aba itilali gudini pilatu aba larinya gun lun.
17: Mona bu tipu sanikata. Riha bati nila biduru ichu guti.
7: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawairi dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sepuruli. Le hamuri hagri de hadage adruti yinyi tia ba adruti giri ti barawasu uara hama amuha afara habanyu grigi ya ilagu boy lida inyura guni logu kumadi abati hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu aba lalugu duni
17: usetu saluni gira gudni haru ite huriyu
7: larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu Ederege habu tifadri. Kuriga da hamanya habu tifadri gugrigia harinya ga hon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gun pilatu.
17: Bati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya ga haru ite huri.
7: Aba haguwa ragu.
16: Dago bay lagu guru.
18: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
7: Aba larinya gun pilatu hon.
17: Bati huri batu ladugu tu.
7: Aba ya, agua ragu.
16: Dago bay lagu guru.
18: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
7: Feiti busin la pilato le rederon puitu hama grigia. Aba ligira gudin bara wasi. Lari jeti, launa ha aboyche Jesus. Aba le dere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadir gua gitu nita wa aba dulu funat. Aba hadir dina bari di lau di ibu. Aba hitu dini labulu. Aba aku meseru aku arah lu harinya.
16: Gapagari lah haru itu huriu.
7: Aba hagai oha labulu gun lau aba wewe. Aba hasu raguni. Aba aku duragun abu suralu. Lari gini heher halau itara. Aba haraga cunu dulu funat itu. Hadiru bung luago. Aba hadiru nu ladiru gun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nya arabu gini. Tanle lasu giri ubu nyingi. Aba hafosuruni lu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichu budiwe imigi sinyo lao mira lungu. kama lumo matun lumutu. Aba tihatara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuruni luharihi gabala hadagin eredera tau ladavira. Ladavira nefu binafu hatara gun Jesusu logu guruwa. Aba laburi dunua lidunu unyei.
2: Haruhi tehuriyu.
7: Dago tiengi biya hiveru tiya logu guruwa uara luma. Aba luige lomere abara luige ubagun. Dan leburi tihasa gringrigia. Aba hahi hani hachug lao aba anabuni harinya.
11: Bugelerinya gubwe logu fui bong me la templu aba yelame barara magidunu lida uruwa beyu sefu guba bongwa rariba loige guruwa.
7: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu.
5: Sefu tuyamu hanisinyati le sefu regulungu rarila Kristu aruwe te Israelina loige guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga.
7: Anaba hamuti ginye haa dawa gubanya logu guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaga.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
7: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen haa nyeye mbanya agambuti aba harinyaga.
19: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
7: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
16: Igira uwama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
7: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi ereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe aba lariyamu.
2: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
7: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyandisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame hale Galilea lubai. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunlaniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubai labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
7: Dan le las gribe luye mera guni aba haganye ha Maria Magdalena Maria to luguchu Santiago tuma Salome ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus veyu dimaso lafna dunya laruga aba houdi logo lumua aba ti harinya gun amagua
15: kaba sangidre dubu loike lubeneri umua
7: da harinya be uali la umwe bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebelu lulidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyunye iluwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gun hon.
2: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba. Harinya gme hulani disipulu gu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nye kei larinya guni hun.
7: Aba houdi hiburinya hagia aiba kwe na nye inge ladiga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Maria gutinya tie ni kata ni kaun ladiga hanuvud. Lari gin Lazaro Jesus lida ge oveni dimas binafu aba larufu da gun lungu afrumi etu Maria Magdalena tome ha wei bon la sagara sedu sifri guribati abatidi abatavisaru ne ha ibu banyame haluma dan le tadari rubalinya haya ho hanya ladiga laneri me iruni adan logo longwe dan le hagambu bali logo viwa jali la logo ari hatani mafieti lari gin aba la rufu dogo Jesus lungo hon bien hada gen ameha aibu kwen luma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen, ligye la rufu dogo Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge Lazaro lida ge oveni. Aba lari ngu on.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaro ni hon son gurigi. Ha finyo ni tinye luagu, batise I hagia me ha salbaro ba. Ha mafinye tinya ha siya dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyan nuagu. Asaka ha ba si firigu guriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Ha dimar ha ba amu di mure iluay heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bay uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bay hahabu hawagun sanditian aba me haraydagon.
7: Lari ge la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luay gen longere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sun fulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
13: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tinya haburi hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumagela gume serun, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gufuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, logaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuri idalu bungiu, Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
20: Manufude daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhua lirime. Tabwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hon. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbaraka lagu wa hon. Ladiga balu unhagiri kudu sarabu hata ge Israelu na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gudu ni agudu ni muhamma sana bu. Luginye kifune delu ha mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara luba laransa runinya luba haresi kuruni hapure.
13: Abalariya gu Sakaria si lu angeli ligia.
21: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
13: abalarinha go ángel ligue lun
20: Gabriel yao lubuni buyu ligue un habole na dimo na bu lu ni chibu yugano ku itlebo kuento que me fiero que voy a volver na ligue go bu beredara mere roza dari me lago ku bere la bufle bakate le lida le dana
13: sundan le hanya hati buka giri ke bongudi agora bahisa kariasi.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Dale la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sisi hati larigye, aba low nani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladigawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai, abalarinya gutun.
2: Flase watibu Maria, anihia mwore mingu.
1: Daleta gambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
2: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabwere mebunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sundan, ani magumo chadibai larue ha.
1: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
1: Abati laria gu angeli ligia tun.
2: Yadi pasifiri santu kuagu. Aba me lubara guni bulbaba bunyu le inyu utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai bagadu dini. Dira punju lupa laguaro. Tiada betul heto Isabel. Dagai naruji lausu wayarola. Itra linya lupa itu. Tome hawa gugu hari ega lugu sinyala tagai itu. Ani hei sisi hati dagai itu agu. Ladiga uot nikata lasi rubungi.
1: Abati tanya gu Maria.
3: Lidamu na bure mebungi nugu. Adiga lele bani ya gu beinau.
1: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umalali hereti.
4: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahi le bidambwe. Kata inya dina, lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abati tania gu Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Ladigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abaladigi niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu gala mabanya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi ntiharisi banya, michu tini kata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
1: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyo. Abalagufli rudan lutagari udun Isabeli, Abatagare du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma luagu lividu veju abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
3: Uwa baliri.
1: Aba larinyagu tun.
5: Kagi ye wagu. Uwati ni aba hadage bidunhanyo giri tihua.
1: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila la

0: dimune ha sakariasi abalichugu uwerigu ni lubungiu abatawiri du hanigi besinagu laukate ile abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau sunha agambu bali abahirederu asaminara abahalugu dagu hamagwa haringa
1: kate ibeifuna saira hule adigarufu dalumutu bungiu lubafu lida
0: Abalabuinchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando abalagume seru ariyaga
2: Allahu wamai wabureme le habungi te Israelina ladiga nyubi heliwon wagele lanigo ani sal baladio ladiga ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadange ladiga wagun David le me halubuin itralia me frama selani bungi hadage lanigo profeta lumage meha binaduda Lagu la sal barbadi wala hawai waga niyo, luma hawai sun ha yere habu mayo. Itralinya gudeme habu la bungi hon wagachaku. Arufu dalei lagu mabuli edagun la lue lidara don le sandu bay. Anihale meha larinya gubay lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai waga niyo. Lugayara bay la veseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani derege gonyo wagie wongwa lu Sundale wabagari dubai ani bugeni sanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni ladiga barase haba uma luba waburem subudi gida ba mugai hon lani go lagu ferudu na lani hafigo ruligia asal baruni hon la mirigu dubai wabungi ute lileiti wawagu sielugi la ulisi habu luma lugude mehabu lularugo ngadagdu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya La muña le lani na oweni. Luma lu la duo de hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi deina ligia irahu ligia. Awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto. Luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di uruoi romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai belen, lenyi lubai laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, to gadara du boluma, lu hamari dun, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria, abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu guni tida lagay, abatarono gudani nyin lida flasu le, hege gile ibinyanigun, ladiga uatila ubaru hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nienu onigirutinye mudun, boularuga hou onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon. Abalarungo gadagudun, loerigu bongiu hou, aba hanufu de dagun. Abalariengu angeli ligie hon.
4: Manufu de dagun, ladiga anihe yoganu buit nanugu hon. Lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la abasal baradule humo unye la deira David, Cristo le habureme. Que le segne le larien hoi hum, atari rubai rahu le ia uburo gotida lage, ron lida haike de la ibiane.
0: E da ora ligia, abahasali ragu sarago angeli gu luruga bufurumia ti angeli, abahichu gu uweri gu nilu bongiu harinaga.
5: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiane.
0: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda waburme bungi won.
0: Abahodi fresha goina, abahadariru numaria luma Jose, luma irahu, ronli da hega gale ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao dagunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiribu du honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luago sun le hagambu bay luma le harihi bay, la daga la susere du itara kay larinya maguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biru ni seini tuago lousterun, abalichugun Jesusu luago, idimemele liri du bay angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufu liru bay lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadug bali lira, la daga larinha hanyane tidali liru du bungiu.
4: Sun wagiri irahu le, igira manuwa diruba lua bureme.
0: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinha ga liru du bungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyingin sifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun, danti le houdi bai lagubrigu Jesusu, Lau templo rugun, lula rufudun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinya gina ligia.
7: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habe hon sungrigia, itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme weri guni hon Israelina habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gu bai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
7: Irahu le, lebuna bea sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa, le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, Mafuri dutu templu ruginye, abatere deru nye eseribi da lubongiu. Ari ebuve yogu, ayunara luma afuri da lun. Abati abi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, Luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilumu tibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia, Danti leha giribu dubai larigie, lagumu chufedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan lehalu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiribu du uburugu Jerusalem aluohe, uruaveyu luegia ligie hadairu ni templu rugun, Nyunhada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan leharihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
8: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chivalu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
9: Kagi ya wogu halohan. Ibidi yeti sahu luagu lunti lana teni lulukate le lani nuguji.
0: Wati gumfaranda hamani le larinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasa redun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, Aba tibiri tarei duni lugu chusun kata ile tida tanigi. Ani hameme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, lumatraco nitide, lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu magairawati. Aba leibuguni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburuduni profeta Isaiasi, lariega.
10: Agambu watiaba umalale, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti luba, labuincha wagudiba, son flasu vayate, son rubu larari da wagudiba. Uma brilé segebe, lasura wagutuba. Uma brilé muara guti, luara waguagutuba. Larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi uono.
0: Dan le hayabi serago grigi luhu an lula badi seruninha, abaha larinha gunhon.
11: Arasan hebe huguyele, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun loe, laner me bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logo gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugine harawa, lutachu guni titibu wewe luma gine lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Abati harinya gu girige hagi ya lung.
12: Kata iti lumbay wadigani?
0: Aba larinha gu huan hon.
11: Le bian bai simisi, luti lichu gu aba lun le uabu niya ba lum. Le gaigi bai, luti lafare ya guni luma le maigi bai.
0: Nyibiti anginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinha gu lun.
13: Maestro, kate lube wadigani?
0: Larinha gu huan hon.
11: Magubur ha huma, loge le lun bai hagubur hani.
0: Arinha gu tinya ginya fiu sudara gu lun.
6: Agia wagia. Kagia lubai wadigani?
0: Laniya gahong.
11: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahi huan lubai kristubai. Aba laniya gu huan hong.
11: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie Kristu be. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu, lunu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife, aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, lemeha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladigu Herodesi gasu lau, adigarga ligia aba kate uribati ladaru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladaru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
10: Ukuya nirelde, le hisie veinu, le aubi nagunda.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguguinha du na Jordan. Abalanangani si firisandu lidon fulasu mageiro ati. Rei deiti Jesus bien ven veio lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lun.
14: Ahindirego bai bogiu. Saligo que dabai debule feime.
0: Lariga Jesus lun.
15: Tarin harelere no bungio. Mamarigo batau foi rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesus logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
14: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bolu bai ti ahu durogo ni gibuge bani bai sungu bai
0: abalarinha gu Jesus lun
15: disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lunu gu bungio le babure me bahu durogo ani lunu gu baginha peseri vida
0: larigen abala nagani mafia uburu gu Jerusalem abala waire gu dini tablu gu templo abalarinha gu lun
14: ahin liru gu bai bungio chugu ba bungu yage lunguna bu Adega terin halereru bungyu. Luna bae bungyu lani yangheligu, lun huni girunib. Hanugu bati buhaha burugu, lue da chugera gu bugudi lagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesus lun.
15: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gua bae abure mei lebu bungyu te.
0: Tanti lema dai halimafia kabala luwe di ocho guni ladega lu Jesus, abaligiru ni lungua lagu atiridan. Abalagiribu du Jesus Galileon, Bungi lau lubafu sifirisandu, abati la dimurehon luagu lidasun fulasu legeyegu boilau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lidakada fulasu anibui tiha dimurehasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabeluru tidon haligili sihuriu lidalueyur emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha tidalerenu bungiu, abahichuguli libru profeta Isaías lun, Dan leladan rubarun, abaladari rulenyin lubailarinha ga itara.
16: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetinho. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigu arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoro no Jesus o libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que itiha seguiru sun hanyi banya ariagoi, abalagume seru adimureha lariaga.
16: Gunful heli dimure le higibugin ugunye.
0: Adimure hetiati sungu boibui du luago Jesusu, weriti hanigi luago lubui du buri dumure le lariago boi, halug dago buriti hamagua.
2: Mama sale lire Jose le.
0: Abalariago Jesusu hon.
16: Subusete nun luago harinha gubalan nu, sorúcia, agare nuguwa ba bongua, harinha gubaguinha nu, agamba de luago buricate le deca balo bai cafar na uma, a deca baiguinha ya bagaira.
0: Abala seguiro adimure a larinha ga.
16: Nenaranhau, luagua la niaba profeta, eresse birua te buido lagaira, choro no mute, luaguanhahin lá meha sarago urinha, ha hilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Itabai mahu yula huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada gen uriya hilago anyo umarigo hagiya haga nobo ya Israelu. Lono hitumo aba toaga nobo sarepta, jarafa lon uburugo sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na aman le Siriana.
0: Dale hagambu bali sun hanyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabe luha chururu ni nyiginye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lwe yuremera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
17: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niha besa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
15: Maniba, furibali dagi ya wagure le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafri du li dagien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
2: Kabris adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tinye habien, aba hanagani lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luha buhawagu kala aba hadagien, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
17: Bugu ya lira guibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luwe lidi, aba larinya guhon.
16: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe habungio hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira nona hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei henesa retu, abati hayabi sarago gerigi adari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu daanhon gerigia nyingi. Danle lasuru boi ladimureha, aba larinya gulu Simon.
16: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
0: Larinya ga Simon lu.
18: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kama lumo unke buguye lube arinya gubali, wagura.
0: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
18: Dise banwai, nabureme, ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
0: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang, halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
16: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba flasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumunogulun itere.
13: Napureme, gayara ti barey dogwagetna, ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu, aba larinye gulun.
16: Busentina, arey dogwaba.
0: Kei larinye gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, Abati larinha go Jesus lun, luma bau da gulani kata ile ni ka un, larinha galun.
16: Nyuduri go ba aru da wabungwa lun fadiri, rubi me idewe se le wago be larinha galiluru do Moises ye lwago baruma do, ariga hamamo ge gurigi ye lwago arida wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu chogun tima, lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya, luhagambu ni, luma lula reida gwaga dini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idulu bongiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitin lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu wa logo Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti rebela gudani, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari ti halige bela rebelura, ladiga kibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudani sanditi, ti da lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawagu bai, abalaria gulu sanditi ligia.
16: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinha gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongo arugu.
19: Kata isa grigia le menebe na habuba ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferud na lafigo lo edige bungi.
0: Subudi lumunti Jesusu kala hasami na bai, aba larinha gu hong.
16: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
16: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibu gien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gu bungiu, abaharinya gu, Lautueni anigi.
12: Ariha adivakate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lun.
16: Falabana, keimu numa keisinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
7: Kasa wagu heigi behama agubra hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hon.
16: Hamagadi ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niyabia alu hagurigi ya rishagwa tinya. Niyabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
1: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
16: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
16: Uwati ibu guti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, Ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwein iseri lidon guero binaduhali. anya dugua itara, taheri dagubai diwein iseri uweru binadhali, feri di meti diwein, feri di meweru. Lige lunti lubai tijigun diwein iseri tidon uweru iseri, itara luba le serivi dun uweru serivi me diwein. Uwa tiginye atu ti diwein, to binadhulun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadhu.
3: San Lucas capítulo 6.
0: Lo gaba veyu le lue yure mera guni e bugina linha Jesusu la bad no gonade hamalani discípulo gu atu reina hagia discípulo gu trigo aba refer reni la u rabo aba regini lila aba tiharinha gu rada ge fari seu gu hon
19: kasa u agu hadiga wadagon le maulu muti la digu lida lue yure mera guni
0: la linha ga Jesusu hon
16: Mali hagid sa luago le la dugu bay David luago abadna dan le la lama chube hauson hauwar banya luma aba le belu no tidon luma bongio aba la nugu tida gin fen to sa greu bon holigi tida gin ruligi hon hauwar banya luma la son fadri goruginya no laye belu banya hegi tida gin fen to goya
0: ariye gatigin hon
16: gaba futina au le uguri garo wargati ibini luago luwe yuri emeragoni
0: lidan yaba veyu Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligi lisi huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
16: Saraba, lara maba wakibuginya.
0: Aba lasaru, Abalararamu, abatilarinha gu Jesusu hon hibiri.
16: Nalgu dadun luago abakate. Kagayara bila dugun lida lueire emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
0: Abatilarinha guni en Jesusu son hagee gu buen lahu. Abalarinha gu lu ugiri ligia.
16: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidagun. Ha hibiri, abahagain du saragu. Abahagumeseru alugu dago hamagua. Ida luba la ganyana la hagumu chulao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesus u loga ba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine sarago grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu gine tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a rei da guatia guinhe, alugatia sun grigi haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
16: Fulese watun hugi ale gudema bay, la diga hani ale la ruin habongiu. Fulese watun hugi ale afagu bay ilamo weto. La duga hakimu le duba. Pulese watun huge le ayahu bigwento. La duga hehera haba. Pulese watun dale yere gu mahongurige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanabagunu. Dale hanugni hiri kei nikata. Ke uribati nuigi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibihuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ha duga hagucha gugurige ha hon profetago. Hugiabu gu hugiele risibai, la diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu gu hugie haeher habanya gwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu gu hugie danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itra liyame ha hadimuri ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon ha yere hebubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida huwia mehawago anabugutun. Ahin agayu waha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. le kate le babu serubi la dugu bu liga la baduga hawamu ahin har gnya no lubei insi habu ban ya hon insi da hon ka buiti hadugu bi laulir la dugu ibin ga fego tiya itra linya gen hadugu o ahun la adugu buiti hon gu ha dugu ban ya buiti hon ka buiti hadugu bi laulir la dugu itra linya gen hadugu ga fego tiya ahun afure de hon ha wagu ban ya harita go lau hibi bala hama gen ka buiti hadugu bi laulir afure de hatinya gen ga fego tiya hama go Agora banyu hage ya herese biro murusu ro ya lau. Ahinti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Ita raluba wire la hafairo waha luma ge bungi le inyu go be, ani lirangi nyu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, ke kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michiga huma hadunro amu. Michigo alamo gaginya hituro masia diha huma masia diruwa huma mugaginya ferudna huma ferudna wa huma mug ruhum rulamo gaginya hon lichigo babungi sarago hon ladako bahon kaygo berigo haduga hon am
0: rulumuti jesusu hemplu le hon
16: gayara tifunage ladonte haba marihinti lilati mahego du babiango be lidon aba meme hoyo uatni aba discipulu weirigo tiloilu maestro ibni ahin lagumu chalatoria ha Itara rugu bai kai lu maestro. Italinya ga yara bu ban le lera ra i file li dan bai lagu bibria riha. Ani masand bu muti durusu le li dan bai bago. Italinya ga yara lu bai barinya gon lu bibri. Sagane i lera ra i file bago rugu bai. Ani masand bu muti durusu le bago rugu bai. Biang wati gui bu hugi le. Saga bai durusu le bago rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lera ra i file lagu rugu bai bibri bui du lu basagarone. Uwa ti tidi bu wewe buiti lung uriba lan lin. Uwa ti ginye tidi bu wewe uriba ti lu buidu lan lin. Sun tidi bu wewe subudi wati luagu lin. Matun hou tu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buitu bai kate buiti la rinyago bai laduga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigye le uriba bai kate uriba ti la rinyago bai laduga kate ila uriba ti titambe la nigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habi yu. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti le nu bay bay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yu bay nu ani adiga li le nu bay bay. Itra linya ke yama wugure le abu na gu bay muna. Achi hati hulili furumie, aba labu nu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahi gisha la diga lwago nyun la ebu derebu guti. Ahi te le agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
3: San Lucas, capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, Wairi tilisye lung, sandi musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hadage wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumarago lu Jesusu lulidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumung Jesusu, aba hagumeseru ayumarago lu tausung hanigi hariya galu.
2: Gaduna ti lubidarago ni ufisi le, ladaga hinsiye ti walo, ane ligia guanarago abuna guagada baru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadago arinyaga lu Jesusu.
16: Napure me, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyengu luaba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulule aba liabi nyibuiti. Dale nariya gulun numusu lun la dugi furme gwerig katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariya guhon.
16: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya ugiri le.
0: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bany ogei Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia lugutitira ulugutun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me hesusu, aba tagude medagu lun, aba larihi gutun.
16: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larinya gulun hilali.
16: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba la deregeruni, hesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigunin lubungiu arinya gina.
8: Chilugu aba profeta wairiguti wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye,
6: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladigibu Yesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Yesusu, ahin ligia lubai Kristu bai, lelubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, lenyi lubai Yesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulun.
13: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Yesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti larinya gu hon.
16: Hei ba, Hanya gaya mele hari hubai luma le hagabu bai lom huang. Abahu tawa mele lom luago hari hanya la marihitian. Ibu gaya la mai ibu gutian. Hari tawa gaya la lautian lepura. Agam banyak la hamagam bonya habanya. Agu juga gaya la hilanya. Luma luago licu gun uganu luago tiya sal baru ni hongu demetian. Pulai tewa tiginya guru gile meferi dirobali lafinya nuago.
0: Lari gaya hodi habu gaya lom habanya huang. Aba lagu meseru Yesusu adimuneha. Luagu huang hongirigia lariaga.
16: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luagu hala wendago banya adaurago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Lina linaru kati, kah hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, lagi orang gelar lewau beterinya gelaran ubungiyo. Nona hanya nona gelar bubar lagi. Lularan si ani umu buba. Kainarinya guni hong. Uwa gelir profeta weri guti luai Huang hada songurige. Ani lau song lira. Weri guti mati le una buti ma bay lida laruai habungiyo sugulau.
0: Dan leh hagam bubali songurigia. Hamaha agu berhabali lisensu nagumadi. Kata ille, abaharinya gun, lagu ricala bungiyo. Laularinya guli yum luge Huang. Lagu lunti la, Hasan siruni ligaburi houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahaya tihibe age fariseugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huang, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Yesusu.
16: Italiyansa hagaburi grigye halani natanle, kansa ale negabai. Itra hanya ke irahin ha nyuru banya parikeru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay. Lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia. Aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Yesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Yesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, ga figu tulida uguru gu ligia, Dan leta gambu bai luagu lidi Yesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Yesusu, lo igien lugudi, aba tadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. anuha achuhu ilugudi abateseru ni ibinyi luagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lariye galungu orugu
19: lu hamuga inare ni lalo agu profeta la ugri le la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu lagu aba la gafigo
0: abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia
16: Simon ani aba kate lu nariye gu nipo
0: lariye ga fariseu
19: ariye ga bainu maestro
0: Lariye ga Jesusu lu
16: Nyenye no bian wogunia do etinha senso lu aba fure de hete abahat na ginha do eti sengu santenario le aba di misa keiti sinya lu bai hafairu ni aba ferud na lani a fure de hete ligi ya hatu ha bian gu bai ani ga bai tino kaba ge hat na ginha hin sinha buti malu a fure de hete ligi
0: Lariye ga Simon lu
19: dida narita gu le gibeti ma bai la due ha
0: Lariye ga Jesusu lu
16: Richati le barinha gu bai
0: Abalarihi Jesusu toagu wuri tuguya, abalarinya gulu Simon.
16: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugotu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinha gubai bun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahi tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni la rufudon.
0: Abati larinha gu Jesusu tuuri tuguya.
16: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
12: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
0: Abalarinha gu Jesusu tuuri tuguya.
16: Salba wadi bulita agenye bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei ugano buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniye gahon.
16: Furiti aba abu nagote abu nagwalila nadu, dale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugure gunin asugretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba laburha labadi nagondubu, dante le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburha libiri labadi nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumo, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti, dante la wino mudubai gin ligia, Buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gine, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
16: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
16: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai laruwe ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, Lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gurigi hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tida gen hanigi luma finirun hama, masalbarun hagia me. Ila le aburha bai lagano gondubu, agia gurige iha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gama lumon malaga le te hada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gama lumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburha bai lidun hiyu, agia gurige iha gambu bali leneru bungi, gama lumon murunsu aba abule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubo le. Sinya titi laluba hon hada gien, Ainti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia gurige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buiti. adik hagia kasu laule reru ebu hagia kei lubudubu alu bahowa ti kate ibu iti hadangia.
0: Abalania kon Jesusu.
16: Ua ti gurigi ebe duti lampo abaladora kon lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domona da luka yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Ua ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula funa angudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu. Siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
13: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
16: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hama ile lubaibai. Hagia nugu chubanya hagia namulenu.
0: Logaba veyu. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni. Haulani disipulugu. Aba larinya guhon.
16: Kemu lobafurugun laguno.
0: Aba hodi. Dale anyaha lubai. Ahi inogua. Aba larumugu Jesusu. Aba lafuru aba garaba lihere tihau lagunurugu, aba lagume seruduna ebelu hatilun agune, gerafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
2: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu di barana, aba lagal mugadun, aba darangi lulasun kate, aba ti larinya guhon disipulugu.
16: Hagaisa hafinye.
0: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
18: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wagiri ligia, au sifiri guguribatinya, Madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
17: Ka wagu bametera nomo, Jesusu lirau bungi lenyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladaga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, abalariya gu Jesusu lun.
16: Kabir,
0: abalariya gu.
17: Lehiyo, liribay.
0: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba wubu. Jerafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibuguri ligia. Aba hebeluru hadon buiruhu. Aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua loigi aba gudungu. Aba haburi halidun laguna aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, harihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
16: Giribu babo bion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boy bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau da guni la digi bai Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, abahada ge tabuti guhaligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumro gulun lulidi lubiye, ladega abar gunyon liru, kebri dulsu irumutau, tonwe, dan leliabi boy Jesusu, abaha falaru nisaragu grigia, darelun, hamuru doguni, ninyonti abawuri hada, dulsu irumutau, laulesen hajita ti.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Fiegun, si

0: Poi Gesù, l'abugua, gli anulani discepoli, dissero lui, abalarine gohon.
1: E da linea saharita gongorugia nuovo, katana sa segon hagia.
0: Abaharine gulun.
2: Anya hingarinha gutinha, luogo Juan Lale, abadi sei habai buguia. Hibiri, arinhaga, Elias. Anya hinginha arinha gutinha, luogo abala hadage binado profeta go, asaruti lidage oweni buguia.
0: Abati larinha gohon.
1: Agen huguia, katana gia lida harita gon.
0: Larinha gafedurulun.
3: Cristo, lelon habibungi lun la salvarunia girigia buguia.
0: Abalarinha go Jesus hon. Lau erego, lumarinha go hamani kate leni kaun, abalarinha go hon.
1: Na sofri ruba sarago, au leu uguri garou erigote. Hanego ben na uguri nha ueri go ten lida hafinha hurio, haputi go fadri go, hamaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru a uejo.
0: Larigien, abalarinha go hon sungu bai.
1: Lebusente la falaruni na, bule lei kate nhe la, barule iluguru a, falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri di rubai. Ahin le feri di rute libagari noegien, le sefru bai. Kage ho la longu riga laganyro ni sungu bau, ahin e feri di ra, o laguni chego la longu. Le anigo ti busiga no nuago, luma luago nereno, au le uguri garo ergote. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chin hama angheli gu ha sandu bai. Ni naran hau, luaguanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, Mowe banya marinha ga hamai laruwa inha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba avubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba laringu Fedru lu.
3: Maestro, lidadan avahana ya, adiga oma urwa dibasenya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, abahanufde dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinha guti lidage duairi ligia.
4: Aniha nilu, lehisie bainu, agamba humei le lubai.
0: Larigela dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti katile harihiboi luni aba lidadan ligi. Laruga, dan lehagiri buduboi luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
5: Maestro, flesa hiabubanu. Ariha bai nireu le ligia erguñe bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Da le largu duni, aba lagu araguagu duni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti ani maha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hon bani disipulu gu. Lu hasagaru di sifiri uriba ti le luai si ahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere di tinha ani uriba tinha. Atri bai sa da neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafinya ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagiduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagiduni irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Laulela digu bai Jesusu, abalaniya gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, aule uguri garo ergote, ahaburugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gu bai, la diga darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gu lun, lula funa guagadani le larinha gubai hon. Abahagume seru discípulo gu, asigene hamagua, logo kala wairi gutima bai hada, ke ila subudiruni Jesusu hasamina, abalanug aba irahu lubadun, abalarinha gu hon.
1: Le recebiruti aba irahu keisi irahu le lidaniri, recebi lumutina. Le recebirutina, recebi lumutiginha leuna habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, digue wairi gutima bai.
0: Abati larinha gu huan lu Jesusu,
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulun.
1: Neveri dira humai. Ladiga le mama bay wagani wamagiyanyain.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larga du anigi, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luban. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
6: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun lararion watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigi. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti ya gasiga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun aba,
1: falabana.
0: Larinya ga lun,
7: nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu,
1: igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apulichi hei uganu laguti laruwa inhabungiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
8: Nambure me buseti na nafala unibu. Gama lumu naibu ga yebe ayoro gu honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wawu hugulei. Larigen aba larinhi larigon. Mabuidu ti lulila na me laruwe habungiyo.
9: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate ilen. Aba la nuwa diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lu launa ha na dagmi tinyo ha gana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyi tinyo. Manegu huma saga humagwa, ni senso, Ni gaidi, mere daragun huguye me ayanuha ni ka uma darago. Da me lehebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, ariyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya butin lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay eresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ya huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Houhu meileishi kuti hun. Arida guagda humanya sanditia hanyintia. Aniga mehon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe habungi hun. Ahun ashilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Urihuma lidon buri uma. Aniga me. Ibini likali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadaragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya Lida me luwei riagusaruni, weli ti mabu ha bai chunua suga haugurigi at tiruna hama sidona. Bukuya ti, uburugule kafaru na umu, arita gotibu san lagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. La rari rawa gudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi lagu laruwa iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
10: Wabureme! Ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guri batia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba lariengun.
1: Ruti na uweiri gunibun nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigi ya nuguchin. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata nye la nuguchin nuwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runti ya yabemeha harihi ni le harihi bay kweto. Gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
10: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kate gya buruwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu larinya ga,
10: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniya gu Jesusu lun.
1: Bui tibauna bun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniya gu lun Jesusu.
10: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna bu ni Jesusu larinya galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwe yasun, aba harga duni hiweru tiin. Aba hiweru honi sun le luma bai tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiruni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien meme uma ligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiruni leibu gun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levin nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali, aba lagu de medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti buri le luagu bay lau garabba tuma diwen. Aba laguragun ni. Aba lawari ragaduni luagun le lugu burigu. Aba lanugun ni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, gouni bibay wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
0: Larinya galun,
10: le gudem he bubaylu.
0: Larinya gayati Jesusu lun,
1: bayba, Ani ligia memela badiga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chiliru lidon aba liriru fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta. wiriti teteniru lutu bere segun abatariengu marta lu Jesusu.
11: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Abalona bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate, gamalumon, abargiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilia luba imagida ruba ilatuay.
9: San Lucas, capítulo 12.
0: Abahondere gusarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vihumati alwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa tilau, lumafura agudumba ila, uwaligia ni kata, aramu daguati lumasubu diruwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubailabu gen luburiga, lagambuwa balida alarugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Naniya gali hon kala huwai lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwai le gabafu bay lu louna hanuhu wani mafi ugaati lari gen lagidaru ne hibagari. Lwai la hanuhu da da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu biya gawan. Lau son lira, ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ainti huguya, ibi ni idiburi le habulugu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hakibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginye luago nani gu hama hakibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubain hakibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginye hakibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewergati. Gayara tiferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu. Sinyati ferud na wala. Dame le hanuigun ligibu giyon luludu luha goseron. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno aura luha dimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lumba in haringagu nihon.
0: Aba laringagu, aba hadage girigi hagiya luhe susu.
8: Maestur, haringaga ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Larienga Jesus ulun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Arienga tigien itara.
1: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon, larienga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larienga risiti le lungu wa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyago, subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti narinyago nuni guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houb. Gurab. Gunda guaba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun. Uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani sunle buma bayareidanyo, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gnyabungi.
0: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao egini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariha huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, owi dalumutia bungiu. Mebegi timato ufunagia sigu haudunuru. Uwati ni aba hida agie gayara atilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene agubai, ka wagu hadihari da luago burilibiri katei. Ariha huma idali ala lahu chumfuluru. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako, ani lausun lira, Kei nariyegu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tuti kei aba lidagien. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahun yu ubole, Larigin ya nuburi kata ile. Ahin hugu ya. Ani inaba hugu chinle sobuti habubu ilu sun lehe megi rubai. Alwa haume ilu baiti ya laruwa inha bungi yufurumi ya. Aba melichi guni sun lehe megi rubai hon. Manufu de da huma lubaiti nirahinye. Lausumibe huma gunda ati bungi ilu lichi guni laruwa inha hon. Alugra huma ile humate. Hiji ke mele begi hongu demeti. Laulira adugu yon laga isensu toma uya datitu. Luma irisini magumu chaditi jago tasiyelo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhibiru tia. Uwa gaya hamuti rinye lu haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampo lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge apa amariye luhadaru ni bena luba leora laguwaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga ahi ya ladari ragagu duwenyu ulesi wabanya musu hagye. Subudi humai luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiru ha. Agagu duwenyu liye hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wukuri garo warguti.
3: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun. Nabureme, wawon gunyen bichig ejemplu le o dihon sungu bay.
0: Lariye ga wabureme Jesusu lun.
1: Nun furumi agwarig o nigriti gunfliti. Unfana da ligia, le ligru bay liyub dirilun lariye hau tila na luba lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le la dari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi he bubai lun ka la la busen rubai liyubu diri ani maran seronti ma bahu din lei la bai chu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wai rubai la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibabai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abia aduna kuagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasi guna luwege aba onwebu ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luwagu ni abia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa una nugubi. Lumege kwento, sengi kwa tida aba muna hafani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwege. Lagara baguba uguchili luwagu lirau. Isani luwagu uguchili. Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Ariyenga tigiyen Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abahariyengu luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidinye lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinyaguware gida aba agurige buwago, aba bidinye luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere guduti, leledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegye darai bafayiru ni lagu mohon bigawana.
9: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hoa ikubaginye sun huguye. Aki disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lo ebi hawago. Harita gwatun luagu uweri timala hadunu suku haul hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, nariya hne hun, luagu ahun la masakri ha, hawe gubaginye sun huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, lariya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te lariya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga buguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata, aba luna bunile onigirubali ichari, aba lariya gu. Ni ubu diri, igra yabon lau irumule, ni chaguwa muwa luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahuma gindun, aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, ni Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti likiku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahin du tabu ti templu, la diga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
12: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
0: Aba larinye gu wabure me Jesusu lun.
1: Biangwa tigibu hugu yele. Ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luwe yuru emera guni. Wuri to la diga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funagi yebelu tareida wagwagu dun lida luwe yuru emera guni.
0: Dan le lariye gubali Jesusu kate ile. Abani busi gerigu hama sun laganigu. Ahanya sun hibiri girigia gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati lariye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita lariye kei aba lirere tila mostasa le lagunubi aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu baygayana la noushagu ni laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, aba teresi run sungu bay.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba lariye gu aba wagiri lu Jesusu.
10: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gen. La diga kainariye gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, lariyega me hon. Ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron ariyega. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, lariyega me. Ariyega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugiye le dugubi uribani. Ligiye baha yahuwa ha, akunhiya me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida larua in habungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida larua in habungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to. Hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinye gu lu Jesusu.
10: Bai bayage na diga busente eroes lafro ni buhila gubai.
0: Aba lariye gu hon.
1: Hei ba, hariye game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga ha sifiri guguriba tiya hada agen agarigia. Areida guagda aume sandi tiya lari gen haruga la sora nuadigimari. Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gen haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na. afara kwa humanya profeta kwa. Chamu kwa kukuya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni gerunu kitoinu gerunia gayo tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igera latun bungiyo. Ani nariya ne hun lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye kwa. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
9: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubien aba fariseu, weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye, lau ginene, abati lalgedania Jesusu, arufudatien liluru du muisesi, ama fariseu, laniega hon.
1: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba lariengu lun, lulidi, aba lariengu hun fariseu gu.
1: Furume guarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
0: Aba hasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya abalaniyegu hon.
1: Dame leba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu haboy lubidu aga ubaru nyubu inlien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalu laniyega mebon. Rubu ibu bara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan lunabu aga ubaru. Dame leba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa mebun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyumba nyalwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bailanugu.
0: Aringa tigin lugu grile a misra habali,
1: dame le bichi waba dineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago. Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi pia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha, damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladega sinyati hafayi runibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
7: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
1: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineruni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineruni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudin. Daringa furumieti, sunlia naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Laringa aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulesi inu, ferud nabana sinyati nidi. Laringa ya aba, sunlia na mari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirubu dube musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubudiri. Aba dilaganye du liyubudiri, aba laringa lun musu, Baiba lida son uma le uburu ubay, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniye gu musu lulu yubudiri, na bureme, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariye gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son uma bogu din luay uburu gu, luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son ha badari ron lu hayabi lidon nufedun, buintamu ganuba. Ladega narin hane hon lagua bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
0: Saraguhanya gerige afalaruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
1: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o lituno, o libagari guanarigo sigurnao. Legye manunguti luguruwa ani abalafalarunina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagia furumi asaminara, atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme la sinyere wadagi managumucha, Heher ha baha arihu balin lao. Hania game, gumese te wuguri le ama wadagi mano, sinyalumuti agumucha. Ahin la uri buha lubei ama uruwe luma ama uruwe, mafuna gen nyuruti furumi alun la saminaron, ahin ga yara bai lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arihaga lun, luma uri buha hama. Lunhe belu nun lidon darangilo. Itala linha lubeiti, furumi guare hitaginha, le mignuti son le luma bai lun la fala runina, sinhati nani bai la discípulo. Buiti salo, gamalumo, ahin le feri dira lubasua, kabage u hun la, ma buidun halime, nilo labu na wagun nadu lida, nilo la buidira guduni mua lubunago, fui barigalime, hagarigari guban yelu hagambo, agamba hama.
9: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
1: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luni rilu mege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaru en la oni guru tiligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lun. Aba lariñiga gu lun. Italiña sa kati le ariñiga gu bainu buago. Ariñiga bainu italiña la leibu gu buadigmari. La diga masigi hedibu oni guri rilu mege. Aba ti le rederon oni guri tiligi ya saminara. Lariñiga lun guarigo. Kabati na diga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na diga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona ha hawagu hadue rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati larinya galon. Atri nyimba duwe runi ni yubdiri. Aba larinya gulon duwe numuti sabari ingaraba. Abati larinya gu oni guru tiligi elon anu habi garada nyuruba foresa badiga me aba luaguru gu dimisa larigiya aba ya lalagudun aba larinya galon agiya buguya atrinya badu eha larinya galon sa sagu turigu larinya galon anu habi garada adiga ba aba luaguru gu gaduru wen aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau oni guru tiligi ya lida ligaburi ladugu nikate
0: abati la sigiru Jesusu arinya ga
1: Ariya gat na lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboaguna lunha dugun buiti. Lun dame lan lagumuchun irisi ni lun nyin hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lidan le mi bebe, gunflube ginye lidan le gi bebe. Le marisha rakube lidan le mi bebe, marisha rakube ginye lidan le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirigo. La diga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwa rabai lan lun aba, la nugei me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi en la sensu hon. Aba ti lariye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. Iere gu ti lu bungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purisi honya uganu buiti le luagu ti laruwe ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen li luru dun bongio. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari dun amu, la dugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi nyaginye agabarahani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ngine aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abagine lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni abaramu disegine luma lasaru nyu loba gine. Aba tilaguwa rugun larinyaga. Nuguchi Abramo, Budeme Nabon, Onabui Lassaro, Lula Dudragoduni Ligi Buluha Bulao Duna, Nyubi Lamoga Edere Tuago Ninyen, Ladiga Nasufirinia Saragulida Watu Gemetile, Abalaringo Abramo Lun, Nirau, Arita Goba Luago Buidu Lamia Dabun Lida Bibagare, Ahelun Lassaro, Uribati Mehada, Gueto, Buiti da Lunja, Buguya Asufira, Bogu Digin Lui Lira, Ani Aba Gudungu Afanira Guawa Huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho apati larinya gurisiti amuri hatina boma nugu cha abramo lo bona hani lasaro lubi nugu chi anyahi senga na mule nunye lo la dumre ha hon miabi hamamu gagye lidon fulaso lani na sufri runile abalarinya gu abramo lo anihi le labur habai moisesi hama profeta gu hama nye adika hama gasulao abalona burisiti larinya ga binaro nugu cha abramo Kamalumo, ahenyudu aba hada gehila ya dimure hon, asakri henya hamuga, larinya ga Abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagin ni ahen asara aba hada gehila ya lun lidi adimure hon.
9: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Sumada, anihi bila burikati afuiga guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afrigo guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha feruduna bay, ahin adiga uribani bun, sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliabi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti feruduna bani.
0: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsera afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusun, dale lagiri budon arabu gen, Lariga lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia melu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugunile lubay bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugunile uwagu bilarinya gabungi hun lun hadugunin, lunti harinya gun, musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
5: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Danela lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
1: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan le houdin lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bailago areidago ala, aba lagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
1: Ma disin ya no areidago tinya, aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Aba tilaniye gu lu ugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Abati larinya guhon lani disipulu gu.
1: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigin aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri nusaragu furumi, me bene se hagia me guri ke halani na dale nau ke me hala su sero dun lidan lidani noe itaro lo bagi la su sero dun lidan buri me weyu le niya bigule aule go guri karu wargoti da me haligi ya ere dere me guri ge eiga ata amari ida isha hanya harang ye lu hamari dun dari weyu le beluru noe ti dun ugune aba liya bigura aba hanyara da gun sungu bai itaro lo bagi ye ke la su sero dun lidan lidani lotu ere dere guri ge eiga ata aganyeha alugraha abunagwa adagwa muna danle lafuri dobe loto uburugo gine sodoma abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine abalafaru gunia sungu bai itera luba dame le niabi aule wuguri karu wargati lidame weyu ligia le gurige le bogu dibe toy luba ahe anihi lubai lumege muna da mebelu rala sagare le gurige le arabu belida aure ligia magiribu dala lubium Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu La nuguba aba hata gine ikruwa mele aba
0: Dale hagambu bali kate ile Aba halugu duni hanie galun
2: Halia basa la susede da kate ile wabure me
0: La rinye gahon
1: Le nye lumuti lukubu hilali Nyimba hondra kwa wadubi
9: San Lucas capítulo 18
0: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon Dullarufu da ahun, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hun.
1: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungin aba uuri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, lo agu aba tuuri bun luma aba tagani. Lo agu saragu da, mahati ebe leteni rutun. Larigien, abalarinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asida gudai nichigu, nichi gali tirichatun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasun.
0: Abalarinya gun Jesusu.
1: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, laludu bafunagi ye luba launabunia. Narinya harehun, Lagu lichi kubai la haricha hong ani badara se habai. Gamalumong, damele nagiri budun aule uguri garu wargati ubowa kong, nadari rubafunasa afia ni hata gurige ha ubowa kubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himpul hong, ha arita kubanya lagu richagu uhama ligibuge bongiu, ananganya amu gurige kei nikata, lariega.
1: Aba hodi bia uguri ya templu rugo afurieta lu bongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu na gumadi le. Ayunda ratina bia uwea su lida adimasu lu na gumfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritu nubun. Ahinti agubra hati lisensu na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni la rinhi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugulei la niguwa gu lau igarigo, la rinyaga, bongiu, gudeme na bon, aule gafigoti. Na rinyahare hon, luago giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bongiu, mama fariseo ligia. La digalea nago ti lungwa weiri, unabu baila nugun, ahin le unabu baila nago lungwa, weiri baila nugun.
0: Ana hawa tingegine irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gugate leen, Aba hadain ha honha ananha balinya irahinya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahinya lun. Aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma lunha yabi irahinyo numo, mamahara huma. Ladika haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe ha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe ha bungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalige duni aba hadage abutigu Jesusu, larinye galun.
12: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumucha dit?
0: La niega Jesusu lung,
1: ka wagu barinya ga no buite abar gunyem buite bungi subudi bumuti gumadi magabar habon bumari mafar haba miweru haba meye haba lwagu ni aba inebe hama bagubri gubon
0: laniye ga wugudi ligi elun
13: gunfulit na law sunle luma ge nyuro gidin
0: dan lagambu bali hesusu kateile abalariye gulun
1: mege gili aba katelun badugne alugura bai sunle buma bai aba me bichi guni le begi hongu demetin aba me garisi ban cielo aba me bagir budon aba me bafalarunina
0: dan le lagambu bali wugudi le kateile aba liru dagun le daga gibeti lirisi dan le larihi bali hesusu liri dagun aba lariye gun
1: Hene gutilu hebelu nun risi tina lidon la ruin habongi. Mene gutima tilu lasigru aba kame yulida geluhunu aba gusa. Sigulau lebelu aba risi tilidon la ruin habongi.
0: Aba hariego ha agambu bali.
10: Kati tigayara bela salbaru.
0: La riega Jesusu hon.
1: Le hasin rube gurige adiga. Gayara lumuti bungi.
0: La riega feduru lun.
3: Wabureme. Igira wa mali sun levama tilu wa falaru nibu.
0: A balarinha go Jesus hon.
1: Ninaru hau, logo furume guarga na le igro tu loba, o lagoburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginho, logo la ruin habungi, libihu batima sarago wei aso logi en lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti, jagata cielo.
0: A balaguaru Jesus hon lani dusu discípulo go, habugua, a balarinha go hon.
1: Weibuka Jerusalém guento. Lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta go nuago aule wugure garo wargote. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumo na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagaridon.
0: Wati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Dan le achili reinali, Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, aba lali gudaha, kala suserebe. Aba harie gulun, lagwania la Jesusu le Nazaretna asi granyige. Aba ti laguaraha larinya ga.
14: Jesusu, latuka wagu Davidi.
0: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichun, ligie tumala guara ha.
14: La duga ga u Davidi, udame nabun.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay, dan le jarafa lilun, aba larinya gulun.
1: Kapa buse rube na duga bun.
0: Aba larinya gulun.
14: Nabure me, buseti na narihi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, la duga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati ile, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
9: San Lucas, capítulo 19.
0: Aba tilebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, ani gibe tiye grige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, Aba larihini inyu, aba larinya gulu sakeu.
15: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
0: Aba tilarariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate ile, aba hagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu sakeu, aba larinya gulu Jesusu.
16: Nabureme. Nichiga lamida le numa boy hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loy somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigudu bagadri waya susigur lau lu.
0: Lariya ga Jesusu lu.
1: Seluha li asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu la diga wagungi ya Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bawa gun awle wagiri garo wargote. luna lohania luma luna salbor ni haye beferi di hanyabanya
0: dale anyaha lubai grigia agamba hen larinha gunibri Jesus ukate ile abala bagdagu aba hempulu hon ladiga ayara fadaina lila lu Jerusalem ani arita gotinya luagu lagume será la larui habungiu dan ligin abati larinha gu hon.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ha, hafaru ni hilagu bai. Madari tiya ida luba la hadigi ni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chiheina huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
2: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Nala gudandu ginya aba kate. Ouna bahumana. Ka una habali huang abati sehe. Luna habungi yu. O di houna ha wagani ya.
0: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
2: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga luago luna hala bungi yu. Larinya wagu ba won kala wagu mafiyaru wa bailu. Awa arinya ga lwagu houna hala wugurinya. Hachamura gu ba dibu wa wagu. La diga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
0: Aba ti harinya gu. Lwagu ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune ya hon girigia. Aba labagda gu aba hempulu. Legi bebay laniki guhon, aniya hempulu legi.
3: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybay lichari ruku. Lari gien, aba laha ya hanir lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lidon amo fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu legi. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabuni, bulesi hamei, ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya, aba ya gien habulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inyebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagu bai, wagia lamu gala buri ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Abati laligu daha Jesusu lariyega.
3: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi gu ni ishari hong amu.
0: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyegu.
4: Masusere de lamu ga itar.
0: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyegu hong.
3: Kati lila bile buru nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubay larinya ga. Dubu leh me aubay me bere sen hama abu na gutinya. Ligi al dubu leh tima timat. Purumi warig leh chogari guti lwagu dubu ligia la nyongri duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubay.
0: Di dameme ora ligia. Aba haligu habutigu uriyu. Hama arufu datien liluru du muisesi. Harigu duni Jesusu. La diga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hemplu le larinya gubay. Gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afamadu tia kama hamuga haruma tia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
5: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la u barinya gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
3: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhon.
3: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
0: Siyahamuti abri guda tidon hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu gya girigye. Weirigu tiha ningi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa ruwa yela hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
6: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, luagu ahen la owe aba wuguri, aba ligir nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahun la tau. Gadiga wagun lamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedubu gunia gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti lamari dun le haruan tuma, chilulumu le hasedun, hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya, aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, Larigne Maria ita hama sed guboy?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Lida ubole, Maria iti ugurinya hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asaro ni lida ge oweni, lumbalun hebelu nu sielo agana wa nyen lun sunda. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya meharahan yelu Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielo. Itra nyame keyangheligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yu songurigia.
0: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
5: Bui tibariyengu ni maisturu.
0: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
3: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Lariyengare bungi yu luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
0: Nye nusarago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
3: Gaunigi guahuma hongu wahawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu guntag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye hahilanya banya umari hawei, lunti hadorego lauluriba hadago, aba hadango furie gimigine guburiti. Weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
1: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, Ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hila gubay. Ibidi yo gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hadage lani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu tempulu, lule deregiru ni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariyegu luhudasi, luago hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
3: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni,
6: halia gie babusenra, Waran seruni?
0: Larinya gahon.
3: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma aba uguri lau aba aga idinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelu tabure me muna. Larinya hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
0: Aba houdi, Aba hadari nun sunkatei ki lariyengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan lela chiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariyengu hon.
3: Ome buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga nariyengu hani hon, luagu meigini digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
0: Abati la nugu aba veru tau divin luha burugu abaletegiru ni bongiu lariega
3: baruhu mile farin wahume hidangwa narin hane hon lagu matu digiad na la divin dari meliabi larui ha bongi
0: larigi abalenugu fein luha burugu abaletegiru ni bongiu tuagu abalaguba chagunu abalichugu hon ariegena
3: nugu bule le nubai le deregerun huagu lumagin gueto adiga humile harita guagu le menuagu
0: Itara meme ginye, larige heigin abala nagani veru tau divin abalariengu.
3: Aniha nita, lelubi labirun lidage nugubu huwagu lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri lelubi lederegeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma leranse ruwa libe nuba, au le ugiri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri lelubi laluguru nina.
0: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, Kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
3: Lidan aruwe hani lani na ubaule, agumati hatinya haburi lurui tikuflaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tikuflaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimaba ile tima atimati hida, Lunti la nangu lungu wa kele una butimabai. Le aguma diha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nao chawagun. Liga nichi kubadu ni lunharuweha, kei lichi kuni na nuguchi lunaruweha. Hegiba, gura huguye me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru hugu ya meluagu burilala uruwe lunha gusera gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
0: Ariyega tiginye wabure mehesusu.
3: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera baila loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
0: Lariyega Simon lum.
7: Nabureme, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
0: Lariega Jesusu lun.
3: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati lariega Jesusu hon.
3: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariega.
6: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
0: Abati lariye gu hon.
3: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Nariye hane hon, lagu lagunfli rubala le tariye gu beleneru bungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiye, son le buruwa nyu bai nuago lagunfli rinye gueto.
0: Abati hariye gu.
7: Wabure me, nuha bia e fein ya.
0: Aba lariye gu hon.
3: Buiduri gale.
0: Abati lafridu Jesusu, abalidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, abahodi lani disipulgu luma, dale hachili rubelida flasu ligia, abalarinye guhon.
3: Hafuri yida, mabru hahumamoga lidon ocha waguni.
0: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu durogu afuri da lubungiu, laniega.
3: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumon. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larie guhon.
3: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburi hahumamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
3: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, Aba harinya gulun.
7: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
0: aba libu guni, aba hada ge lani gu Jesusu, larige lunusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
3: Iger humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige musu ligia, aba lareida gu, aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon, hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinya huriu, luma hon habu tigu tisuda rani gu tempulu, hanyembi banya anegei.
3: Ayabi esa nuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, aura li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
0: Abati harga duni Jesusu, abahanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegin, abahafuru gu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagin la nyuru Fedro hada. Kiti tarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
8: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
7: Ibidi antivu girili giyano.
0: Maluti loige, aba ya larihini aba, aba lariyagun.
7: Hani gu ginye bugue.
0: Aba lariyagu Fedru.
7: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigin, aba ya lariyagu aba.
4: Inarani logo luma nya hanya ila ugri le la duga Galilea na gien.
0: Abati larinya gu Fedru.
7: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale ania go la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digre gu wabure me Jesusu, arihe logo Fedru. Aba larito gu Fedru logo lebu galarinya gu goi Jesusu nun.
3: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la yahua lao igarigun. Ehere hatinya, ugiri ha onigirubali Jesusu lao, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aniyega inahagia.
4: Kei bugea la Kristu boi, le profeta, aniyega baige kalagayo hawai buwagu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amu kate. Danelaruga duboi, aba hondarago ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gien hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
5: Arinya ga bai won, bugu ya sa Kristu be.
0: Aba larinya gu hon.
3: Aha narinya ga hon luago au la, mafinya badono. Aha nalugu da guwa, maunu bu hubadna migra gudun humana me. Narinya ga aba kate hon, lumagya guwe to, na nyura au le wuguri ka rowar gati, luwege longwere bungi yu le sunti ka bafu.
0: Aba ti halga duni sungu bai.
5: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu awla.
0: Aba ti harinya gu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
1: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon Pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
5: Dariwa malivugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbarunia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Aba ti larinya gu Pilatu lu.
3: Buguya sa harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lu.
3: Buguya guanarigu arinya gu bali.
0: Aba ti larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
3: Madarit na duru logo ugerile.
0: Aba ti maharinya guhere.
5: La chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligaburi la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga i chilu yahon.
0: Dane lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali le na lubai ugerilgi. Danti leharinya gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali le. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milaguru. Aba lalaga duni luagu saragu katei, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu. Aba ti lauseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lao, abati hadora guagaduni, tau dongu, venda gutu, keiladora gu urue. Aba yelona hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada gola Herodes y Luma Pilato, la de gaga ni guanya tiña lubara gelir. Abati londero ni Pilato, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hom.
9: Kukuya, nungu bali ugeri lenu, harinha ga logo chaka ugu da la niña grigi. Alga da gua nali higi buge, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luago lita gele harinha gu bai luago. Madari tiginye Herodes li duru, giribu gu da la mong. Ariha humali luago madugi la ni kata le luti la faru hilago bai luaigi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilato, lunga ligira gudu aba adal riti fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
10: Afara bai le,
11: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilato ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hong, ligia tumahaguwa ragu.
12: Dago
0: Pilato hon logo luru awai asun
9: kategori batla degbei madari tina lebuna la faru hilago bei na bei chegdali aba menigira guduni
0: aba ti mahaguara ha guladara guno logo guruha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubei aba gubei ti ladegni Pilato le habu serubei Abati ligira guduni ugir le habu serubai, le adai rubai loige inyora guni luma afara hani, abati le dera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena, giri ti Simon, li abi ara bugen, abahanuka guduni guruwa lun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalariya gu hon.
13: Uriya herusalena, mayahu wa humanu wagu. Ayahu wa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le lariya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaragu. Ama ginye ha barahi hanyabu. Ama ha mata gudahabanyu. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute. Abu habawa wagu. Aniga havia me nu ubu unabuti. Darugu abawawu. Ladiga. Ahinya diga habali isonle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagia madiga hama. Lau le mabwe hali.
0: Bariti yeginye. Biangafara hatinya. Luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giribui. Lubara labu ugubu. Aba hadara guni Jesusu lagu guruwa. Hama ginye biya gafar hati ya hagaya, aba loge lovere, aba loge lebona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
13: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusudaragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
5: Salva ti amo, salva golaguinha lungua. Ai naru ni lubai logo liguei la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hati inhaguinha sudara gulau. Lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
9: Ai harueta bubai horiu, salva goba bungu.
0: Nhi ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenhi.
4: Aniha, harueta huri.
0: Abala nabuni aba hadagen. Gafare hati yang hadau gue ben lagu guruwa Yesus ularinya ga.
6: Ahi buge lubai Kristu gue. Salba gue bawa bungwa, salba bawa me.
0: Abala dengha leya balu loba larinya galun.
14: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu ya le labu ge bay apa me me sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lum wa sufuri ru. Ladiga wa fai haya lagu le wa digi bay. Ahi ti ugri le. Madugiti ni kata uribate.
0: Abati larinya gun.
14: Jesus, hari tego bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
13: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati lagu ora gu Jesusu.
13: Nuguche, derega no moto, no ani, burra puru.
0: Keilarinha guitara, abalome. Danelarinhi bali, abutisudara gu romana, le suser dubai, abalichugu uerigu nilubongiu, lariega.
12: Inarani, maduronte boga ugari le.
0: Sungirigi ha, nibanya, ha arihi bali le suser dubai, abahodi nyingie, afara reina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu resusu. Hamaginya wurinya ha nyimbi banya uwara luma gali lege, aba herede rudise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui ha bungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa. Aba loburu guni tau aba gamisa. Aba lacharu ni lidung aba umuohu. Achigiti lu aga aba dubu. Lenyi luboi uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia. Luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni. Ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyibi banyi luma Jesusu galilea gine. Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri budu bai habiyon, abaharan sehani ibinye brile ichugu bai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya guni liluru du Moises.
1: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri budu wuniya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, Ibinye le haran serubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
15: Kawango halwa hele miu habai hata hilai, Uwa kia sarali lida jowe. Rito go huma logu le meha lariya mwe hum dale kani le mwe meha. Logu le rube la susa hizubu. Ligia le uviri gari mwe lebuti. Lutu na ledrege rungu hama hudu kafigu kia. Aba me hata mwe logu kuruwa. Aba me lasa aru lida jowe ni logu liru wa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimure le lariya gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le susa rubai hon unsu apostologu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostologu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostologu, aba hanengu ni kei lilulu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuho. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, didong aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
13: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina homa.
0: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
6: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubai rige hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba ti larinya gun hon.
13: Kagi ya susere dubai,
0: harinya galun.
6: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigabai luma luagu lereru ligibuge bungiu, luma hagibuge sun grege. Aba tihedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen lasuseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru hadage wurinya ha wamabanya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu aba hayabi abahdugo won lagu ariha hama aheligunyi ariha gahama
16: hon luagu viwa la Jesusu. Aba hodi hadagen vibirigu arihe umuohu. Aba hadariruni itara kai hariyegu ni wiriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniyegu Jesusu hon.
3: Logo tige kufuran da huma. Luti gin luba hafia no lago leme hariyegu bi profeta. Mafuna gya luti meha la sufri ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga de isun le taniengo belere no bungiu luagu hon. Lagume seru tumen geburi li liburu Moisesi, tumon sun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo didon flasu le nyihi banyan lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu lulere deru hama, hariyega lun.
16: Rey de ibawama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
16: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubai wong umada, arinya galei, tila lere rubungi uon?
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
6: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile lige la chilagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
3: Ka wagu hanufude dago ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
0: Dan lania gubali lira, abalarufudu ni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalania gu Jesusu hon.
3: Anihisa egi ni huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegi ni hagibu ginye, sunhagui. Larige abalania gu hon.
3: Le asusneru dubai no, Ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun flerua bala son le buruwa yu be nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta go, luma titan liburu togiri bon Salomo.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinya go hon.
3: Buruwa yu linya luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luago luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon son gurigia ubowa go, Lung hasakri ha lung ferud na walang hafigong. Lagume serinya apurichi ha niligia uburugu gin Jerusalem. Huguya, ge fentun luago burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
0: Abatila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, Aba la dinyuru hawai, aba la nguni wasie lung. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
17: Dale, lagume serube sunkate, ani halime hadimure. Ani luma yin bungi ule di mure be. Ani bungi umeme di mure. Lida lubay ti lagume serumu bay sunkate, luma yin bungi ugu chili di mure. Lida gien ladiga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adiga ti le mama ladiga. Ligia ichigu bay bagari lo sunkate. Ani ligia arungo gandagdu bay hau gurige. Arungo gandagda ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nyeyi meha aba ugiri lona habungio, giri tihua. Le nyubi bai, lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la, hafinya no sungirigia lidagi. Mama huwa le, lu bai larungonga dagudu, au grigi aba ugri ligia le ona hobai lo la dimure habala luago la nongong le abinya meti lampu tima tima ti le rogo gadag dubai hau sung grigi au bo lida halime hau bo ani lau sung lida gela la dege mungi ubo masubu dino hamuti ubo lagairo yebe le abi gamalumo meres biru hamuti lila na lagai ai ti hong ha eres biru bali afi hage luago lulu muti bafu hong ni rahi baya la bungi ni rahi bungi hage mama luago agura ho hama kei furume gwar grige o laula lugo da ba ugari ni rahi habai bungi ladga ladgnia ni rahi me leti dimurei bai saligoti ugari me aba la bagari do waganago ariha wa mali luweiri weiri gunile leres birubai lumage bungi uguchini la daga ligela lirubai le abaruguti le bwimbai lau insieni luma inarani adimure te hua luago abalania
18: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma weiri gutima las gunau la daga anihi halela meha nubarage ginyi
17: Sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweiri nirisi. Ladiga lumage moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katin Ila. Abalania go home fura.
18: Mama O Christobe.
17: Abayeti Halgudani.
6: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
17: Lania go home.
18: Ua, Mama O.
17: Abay Haria go lo.
6: Buguya sa Prophet Aligida Leluba in Liabi.
17: Aba Lania go home.
18: Mama Ginye O.
17: Abati haria golo.
6: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai baniya go won buogu.
17: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, baniya go bai profeta Isaías.
18: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
17: Hanye du baya dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
6: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
17: Aba larinya go hon.
18: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganago. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
17: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
18: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumu, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
17: Ariya gati gie hua.
18: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larei run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi eti ebe nung kate ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina abati seha lauduna nu. Dame le barihi larei run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati se abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligia la lirubu ibuingiu.
17: Laruga nyeye ye hua hama bia hada ge laniku. Da le larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariyego.
18: Aniha amudun le lanua dirubu ibuingiu.
17: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaruni abalaniego hon
3: kaharia habai
17: aba haninya gulu
16: maestro halia bagana
17: aba laninya gu Jesus hon
3: igo gu hari hei
17: aba hodi aba hari hini halia la lagano aba has grini libri veyo ligi alluma ladiga keiburi halila gadri rabama yora ligi andresi le lamule simon fedulo ligi aba hada ye bia ha gamboni le larinya gu bai hua aba hafala luni Jesus. Lubare giamu kate abalidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya abalaniya gollo.
16: Dariwa mali Cristo.
17: Abalanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Abalaria guni Jesus Simon ligi bogun. Abalaniya gollo.
3: Simon bugu ya le lero Juan. Cuento se fase babiri. Mini la irile Pedro.
17: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe, aba larinya gu lo.
3: Falabana.
17: Felipe ligia Bethsaidana, lenye lubeginye lagana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli, aba larinya gu lo.
19: Ei, ari hawa mali gile wago bay laburi ha Moises. Tida liburu to lanina liluru du bungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
17: Aba laniye gu Natanaeli.
20: Ani hain funagi Nazaret na buiti.
17: Aba laniye gu Felipe lu.
19: Higabu bariha.
17: Dale laniye Jesusu la yara fagu Natanaeli. Aba laniye gu.
3: Ani ten aban la duga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
17: Aba laniye gu Natanaeli lu.
21: Ida liyangi ya basubu diruni.
17: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gienyati bulan atidi bu igu.
17: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
21: Maestru, bugu ya lirau boi bungio. Bugu ya harua itaba Israelina.
17: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Pafinu bai nun ladugar gu naniye gu bon. Luago ariha nani bu tabu gienyati bu igu. Bariho bati kate weinu mutimati loile.
17: Ariya katigie Jesusu.
3: Ninaren hao. Lago harihu bila cielo darago. Anyaha melani bungi angelego. Amude hea luma arari hanaugien aule lira uuguri.
1: San Juan, capítulo 3.
17: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu. Aba hadage habu tiguhurio. Giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu.
21: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
17: Aba laniye gu Jesusu lu.
3: Ninani ubao, lagulela magra hoa yati, sinyati lebelurun lidon laruwe habungiyo.
17: Aba laniye gu Nicodemo lu.
21: Ida lubage lagu ra honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebeluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani.
17: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Ninare ubao. La ulela magura houti lidage duna luma lidage sifiri sando. Sinyati lebeluru lidon laruwe habungiyo. Le agura hoube hadage agubri gu hagurigye banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigye. Le agora houve lidage sifiri sando, itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Mauiri da talu beiti banigi, lago narinho gubu lago luti laia agora houve uma songurigi. Itra que lafuno garabali lenhengi lumuti lapusera, agamba bei lamuri, ani ibidia tibun halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi en sonha agora houve em lidage sifiri sando.
17: Abaeti, larinha gunico de mulu.
21: Ida lubasa kata ile?
17: Aba laniye gu Jesus lu.
3: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibite tikate ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirubay. Liga la wa dimure habay. Ge fema gia luagu le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hu bay nu. Dan le na dimure ahon luagu burikate ile lani na ubo. Ite lubagi hafinya no luagu le lani na cielo. Uwagili ni aba amude riti sielo, lari gini aba larari no nyingi luga yara la gefen la luago. Nwa iti gia aule lirau uguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati lunga salbaro bala sunha arihit ya tuwago itera linyagia ninyuruwa bala luagu guruwa lunsun lale afinyuri tinuwago meferi duru hamamuga kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
17: aba la sigiru Jesus wariyaga
3: la duka wairi tihisi ya guriki haubogu banya lubungiyo dari lun launa hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, me feritun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau boa gung lulichi gung hadono gurigi, launa hani, lun ha salbaru hau boa gu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le aba rigoti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagon lo narugo gadagdun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo lubure ga sugulaw la rukon ka. La duga kati la uribati hata agubay. So ha duga banya kati uribati iere guti la rukon ka hon. Aba hadisatun loy la rukon ka ligia. Loy la subudiru noa kati uribati le ha duga bay. Ha duga bali lugunda bungiyo. Inse ti hon lun litan hama la rukon ka lun larikuno lagu haruma la le ha duga bay. La ulubafu bungiyo.
17: Lari Jesus katile apalidi Jesus hao lani discípulo go fodeo abalere deru atiri danye abadise nyenye ge hua abadise helida flasule giribe eno jara falu salim natiga nyenye la sarago duna ababuriti ayabingwa grigia aba abadise iru dubare gen la deru hua la sutere de sun katile abati hagume senu Hadang elani kuwa asigene lumaba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ega lumwa
16: ari habasa maestro ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyo libiti duna hordan ligira le meha uagu bay badimure hawon gueto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
17: abalani ega kuwa hon
18: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti luboye gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti luboye gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyimbu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara ninya ginyeti dayari halini bunda ngweto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma Jesusu le nyimbu ibaisia lugin au ginyusun gregi ahi le ubo wogona lere gunye ilani na ubo ufura ndala ani luagu layanu ahi le nyimbu ibaisia lugin Hauge nyi sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeru ti luago le lariyengu. Ahinti le afinyeru ti, la chowrubwe logo inari ni la le lariyengu bibuingi. Le launa habai buingiyo, le reru buingiyo la dimure habai. La duga, mebe hati lichuku ni buingiyo la ni sifiri lu. Hinsi hati lirau buingiyo lu, ruhali ginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinyabwe logo lirau buingiyo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lire buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
1: San Juan, Capítulo 4
17: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Abagibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu hudea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo gi Samaria dida waya suligi itraniati la chilera dido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha digiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule aba lania go Jesus tu
13: ruba moroso dona no
17: anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk abati tarinya go wuri Samaria na tolu Jesus
2: ida lage bamuni ha bai dun numa lari ge huri ba no ge Samarian misia wati ga huri hong wa ha Samarian
17: aba lania go Jesus tu
13: Ruhamuga subuti bani deva nile lichu bai pungiu subuti bai hamuga kati lale amuri habai duno buma bamoi yahai hamuga numa aba hamuga nichi ko aba lu yari duna le ga yara ti lichu ko ibagari bon bon
17: aba tania golu
8: uwa gubai ti kabala au badabura duna ani hulili tifusule ida lubati bichu ko ni lu yari duna ligie no hako uleme ha wagucha igiru bali fusu lewo Gurati mehaduna lidage hausun liranye hama liniba fago. Wairi gutibu funage sugilau hakou.
17: Aba larinye go Jesus tu.
13: Sonha atu tin lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tin lidage aduna le nichugu bai. Masandi rondugi alime magrabo. Ladaga aduna le lubei nichugu nilu. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
17: Aba tarinye go lu.
8: Ruba iduna ligenu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
17: Aba lariye go Jesus tu.
13: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
17: Aba taniye go lu.
8: Mamaritina.
17: Aba ti lariye go Jesus tu.
13: Binaru lagu bariye go lagu mamariba, ladiga sengi hanya ugunia umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabi baganawa weto, inaru ni le bariye go bai.
17: Datagabu bali urito katile abataniye gulu
8: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
17: abalarinya gu Jesus tu
13: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalau hahu dragoa. Ahi wagiya, subuti wa muti kalau wahu dragoa la deka hata agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilur ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la buseru ugu chili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau duraguba nyalun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanaran.
17: Aba taniye gulun.
8: Subudi tinu luagu liabi bala Kristu. Dame ti liabi, lafuna guagudu bai sun kata yvon.
17: Aba lariye gu Jesus tu.
13: Au Kristu bai, lememe ayanu habai buma.
17: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilau hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagayit na abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
8: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
17: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gu lun Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
13: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
17: Aba ti haguba seru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
21: Mafu na sabaruhi eigi ni lu.
17: Aba laniya gu Jesus hon.
13: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahin au narin hane hong. Ariha humain nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayir waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda guatinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagmi banya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
17: Saragu hanya lila na fulasu ligia le lani Samaria finyeru tien luago Jesus lau tania gun uri tugu yahon luago aniye galani sunle adiga tali bai tun. Dati le hachili ribai Samaria na le nye lubai Jesusu aba hayumuro gunu lun lere denu hama. Aba lere denu bia we yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti hariye gubai.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: hui anua di habalina, au anua di habalu, ani ruha dina di umuri hon lunga gindu gibe, lunga la dura no hi, itara ruba lishi guni nugu chi son leha muri ha luma lida niri hon. Itara linya lupaiti nuguma di hon, lunghi se guahuma hongua. Ahun iere guda lung ubou, subuti humai lagu iere guhati na lan lung hubaragia. Luhamuga lani guhuma ubou, hinsia tun hamuga hon gurigi ha lani guhubou ke hinsia hani guhon. Anua da hanumutun hata ke halani gu ubou. Ligia hiere gu bai lung ubou la duga mama dun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi gu bai hon. Uwa ti musu ingi gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ha mani na lubai, eiba ha badu ginye. Ahen ginye ti gagamba di ha bai lung narufu ta ha, gagamba di banya ginye hon. Adugu bai sun le hon noe ginye, la duga ibidi ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimure hon, Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin gue toga duro hinya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chihon. Maduru mbanya yebe, lung hamuga madugan na ni kate le uwa gile dugu ti hagana gua. Gue to, ari ya hamali buri kate ligia ane lau sun lira, yere gu gidi na hon, yere gu gine nugu chihon. Kamalumo, la susa na dubi le, la duga lunti la lagun flirun ti muli le buruwa nyube lida haluru dun. Aba ni yere gu dun hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, ligia ba diumere lagu nufulese, uguya ha diumere baginye lagu nufulese, la diga numanya dun la luma ge furumia tita.
1: San Juan, capítulo 16.
0: Naniye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi, uriba baida hon, Darime lung ahon la lafara gua furume guarig grigi hilagu bay. La rita gubal luagu le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bay lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Naniya guyen le hon. Lung dame la la chiluru dan ligi ya. Lung harita gong lagu ariya ganali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagin binaru. La duga meha humanya dina la. Ahinti gwen to. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malugu du lumuti na ni abahita agin halion badi nala. Hiru rugu ton lagu nanegu ni kate leburi hon. Enaru ni nanegu bi hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi, miyabi bai sifiri sandu humo lu litara gunu. Ani aha na nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusa rugu du banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduro hama. La larufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liji gu ba fe hon, lagu lagu sa ragu dun bungi. La diga siyadi wali la mafia, le aguma di habai lida uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gwen to. Gama lumo dame le abi sifiri sando le lani na inari ni. La ruta habai son inari ni hon, la diga madimu ni habai lagu lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobu diragu du bai kati leburi lumbi la susara dun hon. Lichi gu bau weirigu ni nu. La diga le resi biru balita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gu bai luagu le resi biru bala sifiri sandu lida angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Murusu da lari gen le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gen aba ya me harihni na. La diga neibu ga le nyihin lu bai nuguchi.
2: Aba ti hal gida gong hada ge lani Jesus disipulu hama gwa. Aba harinya gong.
3: Kasa mini lale, lau larinya guvon. Murusu da lari ge le marihin humadi name. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uwa ti gufaranda wa manin, ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subu diruni Jesusu luagu busei hama hali gudaguni. Aba la niya gu hon.
0: Aya giti na hon. Luagu murusu la dan lari gine le marihin humadi na me. Murusu ya lame ya dan lari gine. Aba ya lame harihin nina. Ligele wagu bai hali gudagua humagua. Ninaru hau. Luagu hayahu wa bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigirigi ya halani na ubole. Hagunda aruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira gu bahiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluha la taurate. Larry en lagra hon iraja. Marita con haro lago garite. La de cogunda ni le tasando be lago agra haro la aba iraja ubo. Yetra lenyagin, uguya hiru tu weto. Nariha yabadun, aba meta buincho hanigi lao ugundani. Aba ugundani le ubi gayara ti la guida runi huay. Lida me weyu ligia. Malugu dun humadi na me lago nikata. Ninaran hao. Lago lichi kome la nugu chin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumo da le, mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamuga lau ugundani. Aniye ga nali buri kati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hon lago bungi ugu chile. Lida me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina lago na yumro gubala lu nugu chi huago la de galigia gonar go hinsia ton lo hinsia ton lo la de ga hinsia na hu afinya de gen lago luma gen la bungi uniabi luma gen bungi ugu chele na frida aba niabi ya ubo wago weto nigra li ubo le nebo ya lumu nugu chi
2: aba haria gulani disipulu go
3: anati ngwento baduma na haya frango mayusu lunga hemplu. Arija omali guento, luago subudi la sun kata ibu. Mon la balgdu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gong girigia. Luago lira va finera, luago lumange la bungi ubiabi.
2: Abalaria gu Jesus hon.
0: Afinya dunti guento, anite le ora, ani guento guento. Dame leha chagara gong sun huguye, kala aba luege lobadina. Aba mehigru nina nabugua. Lao sun mama la nabugua nyadina, la diga nihi nugu chenoma. Tania go bali sun le hon, lo hadari no darangi lo lida hafia ro nuago. Ha sufri ro bau ubao. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubao.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larige laniego ni Jesus sun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluhan ni dani, rubo weirigo ni lubira, rulamo gaginya bira weirigo ni bon. Ruha dibu ubafu no birau hawagu sungurigia. Lun lichigun ibagari magumucha diti honha bichigu banyalun. Aniha lebu na bai ibagari le magumucha diti. Lunha subdiruni bubugia le bungi amarigute. Le inari uniti. Luma luha subdirunina au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha dina uwerigu ni bu ya ubogu. Gumuna ginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi. Rube uweirigu ni lememe meha nani baibuma lubarege meha nyi la ubou. Subuti kita nali honha basaga rubanya, litage ubou lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha, aba bichigu ni anu. Ani nyudu tia laule bubaibai. Weto, subuti hamali lago son la le bichigu bainu buma gen la liabi. Runa li uganu le bichigu bainu hon ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, luago inari ni la luago buma gen la niabi. Afinya nyaginya luago bubia la au na habalina. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. La diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Aniari huwati nuwiri gu hada. Au merede di na ubau wago. Ahi hagia herede ruba. Au naibuga bumon. Nugu chin sanduti, goni giban ha bichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowago, goni gunumuti ya mea ha bichi ubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia, luedigen leme ha feri di halibai, lulagunfli no le buruan yubaiti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubai, la wanagwa la ubowago ariyaga numuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubow. Ladega mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamori hati na bumba lo basagaru niya ubowago ginye. Mamori habumba lo bowningiru niya lo iguribani. Itera kei mama na lani ubow le, mama ginye lani ubow hagiye. Derege waguta banya hongu wabon. Lau lubafu bereno le inario nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubau lau uganu alani na asalbaru ni. Itara ginye nona hani hadon lani gu ubau. Ani derege guati na nungu wabu hawagu. lungi hedere gara gun hongwa bun le tima tima ti. Mama re gunyi hawago na muri habuma. Amon ya tinagi hawago ha lumba ya hafinya ro nuwago dame le hagambu ni uganu hamagi. Amon ya tinabuma lun lita hama aba sun hagiya. Lun aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lun lita hama aba buidu buidu. Lun lafinya ro ubo luwago bona hana. Rona li uweri unileme mebiju beinu hon. Lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou, la ubona hala au. Ane hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lu numa banyala, le nye inumuti. Luharihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarege ladeguno ubou. Nuguchi rishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Lari galariya nguni Jesusu, kata ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdi, lo bafru guduna le sedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidi bu olivo nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko subuh di lumut kini Judas sila alu guru bani Yesus flasu lagi ladega onda raguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu abal lubai di lachilu nu Judas nyai haus saragu sudaragu hauna habu tigo fadiri gu hama Fariseu gairu matetinya barei nagi lampu lumat touch ke subuh di lalila Yesus le lumbe Yesus seredulu Aba lafridu, aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
2: Aba hania gu lo.
4: Walo hayin Jesusu le Nazaretna.
2: Lania ga Jesusu hon.
0: Au Jesusu le halo habay.
2: Nyenye ti Judasi le dere girubani ham. Da lania gu be Jesusu hon. La uligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba lania gu Jesusu hon.
0: Kahalo habay.
2: Aba hania gu lo.
4: Walu hanya Yesus le Nazaret.
2: Aba tilania gu Yesus hon.
0: Ania gadina ti hon lagu aula ai aulu be halu habe. Igi de humanya halu haudi.
2: Yesus tere du belira lu lagu fle lu lania gu be Yesus kuana. Me
5: fei di tinia ba. Hata ni na bichu du ba.
2: Aba de la sagra no Simon Fedor le feinte. Aba libu ni lerige yama lu musu fadri le iyo tima be giri di maluku. Aba lania gu Jesus lu Fedro.
0: Dabon be feinte tarigon. Ahe rula li lubei nubuchi uni engi fitile nu. Mou le muti funagi anatuni.
2: Aba dihanig ni sudara gu. Guma da hama sudara ni gu huriu. Jesus wadar. Aba harig da ni. Lari gien aba hanig ni lubiu anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya go bai hon huri lagu buiti mala hon lu lowe aba uguri hawa gu sunguri abalini Simon Pedro luma amu discipulu lari gi Jesus kiti subudi lani fadri le intima bai discipulu ligia abale belu nu luma Jesus ido tiburi luma fadi aiti Pedro abale redero bogu di lubadu ben ligia lafri du bai discipulu ligia dimun hetuma Tahun ini ribani ben nalu, tapi lagu tu ni fedor. Abah di tali gitu ni, tahun ini ribu ben fedor.
6: Ma buku ya abah ada gelan ni giri gelat disiplu gu.
2: Lari ke fedor,
0: mamau.
2: Iti dili galu bay, abah afro gu musuh hama sudara gu, wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor hama abah cara gua lari giri gu wat. Aba lagu mesir fadri. Lenyu tima be yalu dago Yesusu kata yang la ni ku be disipul kata lagi ye la rufu da habai dari ye ga Yesusu lo
0: bau kiti na dumre haligi bu ga songo bau sun ada na rufu da hati da ligi li seluma templu rugo lenye lu be hondara wa sun huri ma dugo ki na lu be tini kata ramu da gwar ka wa go aul be balgda alg da bai ha gambu balina agi la ri ye ga le wa be na dumre hon subuti hamuti le na ri ye ku be hon
2: dalaria gubali Jesus katele abalia bia bahada Jesus daraguha bani na templo abalagayo haligi bogu abalaria gulu
7: itralia sabuno bunifadri lenyu tumabui
2: laria ga Jesus lu
0: ahin aria ga nobai uribate aria ga bai halia yila luriba ahin ti buitu lu bai len aria gubai kagi uwagu bagayo hanuago
2: abadilona nena si gra gulu gaifas fadri lenyu tumabui lidairu muligi Suti dale, ania go buga fedu ra bachara go lari giri guat. Aba ania go lo.
8: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
2: Aba la ye da go fedu ra aba lani go.
3: Mama u.
2: Aba ti lal gu dani aba hada ge lumusu ni fadi dile inyu tima bai. Aba lidu hele libu go bai fedu ra ari gay.
7: Mafu na ge ari anu muti bulu mali dan flasu le burinye lu bai tidi bolivu.
2: Aba ye la ye da go fedu ra lida ora ligi aba la yuguru hagai. Apa tenangan Yesus lulu bagi gay fasil lulu biang gumada. Aru ke dina liati, level te huriu palasi rugu lui havia tu. Sinyal me gada lani adine ni lelani na wei resefuru. Ligia lafri tu bagi pila kulu ladi moneha ham. Apa lani aku hong?
3: Tasa lederu bagi gri gale hum.
2: Apa hari aku lulu?
3: Luhamu gamadu gila uri bani. Medere geru gamu tiamu gabung.
2: Apa ti lani aku pila tu hong?
3: Baru Aku sedang terhumai kei larinya guni hilulu duguan aru.
2: Harinya gahuri ulu.
9: Wagi gahuri yu, mari cati walu wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
2: Itarlinya lagu fliru, le larinya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pila tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba larinya gulu.
3: Aku ya saharu eta bay huri yu.
2: Aba larinya gube Yesus ulu.
0: Lagu bani bungwa balga tahaluagu lira Odi ladiga hanya guni amu bunu wagu
2: Nariya ga pilatu lu
3: Huri ufunagi au Binasi ugu hama habati ufadri gu Hagi ya dara gribali bunu Kage biduru ubay
2: Abati lariya gu Jesus lu
0: Mama lani na ubole na ruiha Luhamuga itra niya la Agente gunya hamuga nani gu lume dara geruni wana Hon lurdu gu huri Mama yana na ruiha
2: Abati lariya gu pilatu lu
3: Uruwe lupa itipuguya
2: Larinya ga Jesus lu.
0: Bugi arinya go belo agu uruina. Lule nagar ho. Lule niabi lidon ubole. Lundaniya go nile inaro ni bai. Zonha ga gamba di banya lu inaro ni agamba hamuti le narinya go.
2: Larinya ga pilato lu.
3: Kate di naro ni bai.
2: Larinya la dugni pilato alu ga dahani le. Aba ya lafri do dimre ha mahuri. Aba laniya go ho.
3: Madare di nani murusu duru logo bugiri le. Kehecu huma lu nigra gitu apa dan riti hong lida fedu le luai ruai sefru ni Husain tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
2: Aba ya haku ara gosong hagi.
10: Nigra gitu bayi le barawas la bigra gitu.
2: Barawas ligi ya aba hiberit.
1: San Juan capítulo 19.
2: Aba ti lanig ni pilatu Yesusu aba lona ha abai cagde. Aba hichu gusu dara aba ridi laut hiyo lablu Jesus. Aba hadar guag dani tau aba dugu kolor guch. Da meme jara fanya lubadu ariye gaina.
3: Ui kapagari la haru ite huri.
2: Aba hagayu haligi bogo. Aba yati lafuri no pilatu. Aba laniya go hon huri.
3: Nasagara liyahu. Luhasub duroni logu madare na duro luagu.
2: Aba lafuri do Jesus lauri di laut hiyo lablu. Tahu la dengar aku kolor guc, abah tilarinya aku pilat tu hong,
3: aniha wakiri lagi ya.
2: Dah hari ini balik, apa tiku fadil aku harus susu darah aku, abah aku meseru aku ara.
10: Dagu bela guru, dagu bela guru, dagu mai.
2: Tilarinya aku pilat tu hong,
3: baru kami itu, dagu kami lagu guru, ladu gawu, madarit nani murus duduru luagu.
2: Abah hari aku huri ulu.
11: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungi.
2: Dan lagambu bani pilatule aba timala nofudutu. Aba ya lebelunu palasi urugu aba laniya gulu Jesusu.
3: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesusu nikata. Aba laniya gu pilatulu.
3: Mona bu bumuti nasa. Bida tisabun logu gabafuna lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logu guruwa.
2: Lariya ga Jesus lu.
0: Uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
2: Numuga ora ligia, Aba largo Pilato ida lupa la nigira gudu ni Jesus. Aba hakuwa rego huri ulo.
9: Ahi bigira gudu. Mama bugu ya lumada uruwa Romano. Furumi ya guari gule arinya guti luo gula guruwa ila laga ni uruwa Romano.
2: Ta lagabu wali Pilato lira. Aba lona asaga ni Jesusu. Aba lanyuru lagu halo ile agusira gule. Ubaru leo beharinya ga dubu. Gabata alida herenu huri. Da midheli lea bawe iluba luwe yure sefuruni. Aba lania kupila tuho huri.
12: Aniha huru waita.
2: Aba hagua rako.
10: Ilala. Aha, ilala. Dago bela uhuru. Dago bela.
2: Lania kupila tuho.
12: Usi ya tufu na gena nata lago ni huru waita logo guru.
2: Aria kahabu tiku fadiri gulu.
9: Maru waita tiyo amu luwa yuru wa romana.
2: Laulira. Aba ledera geru ni pila tuho nu. Ladara wakun logo guru. Aba hanugani. Abah di lafir tu Yesusu, baru ini lelai luguru walau lidi lidi fulasule umbai hari ini galu fulasun lab ugub. Golu gota lida heran umhuri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Abah lalu ini kalau. Abah lalu nha pilah tuh ichi gakuda. Abah aburhun ini lagu guru a. Dari ini ganyai.
7: Yesusu nasaret na aru ite umhuri.
2: Saraguhan yang ada yang huri wali hati Abu Rahman ini lagi, ketika flasulah ini lupai, ada raguhan Yesus lagu guru wa madis itu buru, ane lida Hebreo, Greek gunung Malatin, Abu Rudu, lagi hari yang lupai, habu tu kuafat dini huri lu pilato,
9: ma buru dabanya haru itu huri, buruba le hari yang lupai lagu haru itu lah huri,
2: awal hari yang lupai pilato hong,
12: le buru nali lupai buru nali.
2: Lari ke hadragun ni sudaragu Yesus logo guruwa aba handugun ladoragu aba handugun gadiru fani ditau aba fani dilu kada sudar aba gi handugun lisimisi ke macha wagun tubai aba argun ofiesu ingilu unabu aba hariye gu sudaragu hamago
7: mahari dago womo aure oma tuogo ariya oma muga gabala aganyiru
2: itraniya lagun fulinu le tariye gu belene no bungi
5: Faring
2: wahabut puna dalam rumah. Aku yang hendak tuan misi kabala agaknya. Itulah yang lupa itu hendak guni sudah. Nyanyi lugu Yesus, Maria tolong Maria Cleophasi, tuan Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Hisya belu saraku. Apa lari aku tu lugu cur?
0: Lugu cur. Aniha. Birang.
2: Apa lari aku lu disiplin?
0: Anuha, buku cung.
2: Lama ke orang lagi ya? Apa lari sebelum lu disiplin lagi lu? Lari Yesus kata ille. Kesibuk di lani Yesus lu aku. Gumpul lani lah. Sun lenu bi lada gini. Bagu asal baru. Apa lari aku? Lu lagu gumpul lenu. Le tari aku bi lene nu punya.
0: Mager buhadin.
2: Nyanyi apa food tau di mana? Garuh itu. Aba hati teragut dunia aba mudus itu na dimain tugu ya. Aba hiccu guni lagu aba wewe. Aba hiccu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus dimain garuh itu tugu. Aba lari aku.
0: Gum fulia. Song. Kata.
2: Aba labu lu cago. Aba lawe. Wei lagi ya. Aba wei lupa wei resefron. Mabu seru te dihuri ulu. Lelenderu hago bukiri ya lagu guru alida luai ruemer aguni. Ladega wairi tuai lagi. Lagi hamun ya ha bay luma pilato. Lulu naha ahalahi hayat ha dawa goni banya lagu guruwa. Lugiye lagi danu hago bunyengi. Aba dihodi sudar agu. Aba halachuni liya dafuru meti bukiri hadangi ha dawa goni banya lagu guruwa uara luma Yesus. Lari gie. Aba halachuni liya dale apa. Dale hayarafatu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuchu hamal lilu bayi liat. Abah lihat ya abah saudara, abah liminunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafri tu hita luma tu nanyengi. Lehari hubalin le, lagi abah dah gubali, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti lagu aniya galani inarun ni lugi hafinger. Laduga, lasus terdu bayi burikat ille. Lu lagu fulen oleh tanya gue beli renu bungi.
5: Mahal cuma bayi niaba abu wal.
2: Ania ka tinya tida lene ro bongi yo.
5: Ari bai le kimi na gubai.
2: Lari ge sun ka tele nya nya ba ugri ari metena. Iri ti hose. Falal mu dime ugri lige Jesus. La usu aram da gwar gilna la dige. La dige la nufu de hawai huri. Aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilat. Aba lichi gunilo. Aba la ngini hose lugu bo Jesus. Aba ge le abi Nicodemo. Le me hañi du bai aya no haluma Jesus kuño aba le abi la usara gui bi aba te hanu ni hose lo mani ko demo lugu Jesus aba ho buru ni tau gami se to tu go tu lo bi li ge se go ha ga buri huri lu ba ha bu na nye nya ba fuluri aga li da flas le nye lu bai ha dara go Jesus lu agu guruwa li da ti flas li gia nye nya ba umu ho iseri le mai surungi nye hi hi chi ge lugu bo Jesus Nadiga jarafalna umuwa huligia Nadiga ginye lagume serala buga luwe yuri ya meraguni
1: San Juan, Capítulo 20
2: Beyi dimasu Lubalaruga andale buri gagili Abatidi Maria Magdalena arihe umuwa Data chili lubanyi uwa lidubu le lidu umuwa hungi Abatidi iba gwena Lenyi wabai au Luma Simón Pedro, abatanía como.
13: Bueno, ama Jesús, le da el lumoa. Alí un fanas ahí chiga.
2: Abati Wafrido, abawodi lo hago umoa. Uara wodi bien agüe wagi ahí baguín. Por eso tenalo y Pedro, abanachile reforme lo hago umoa. Abanéle mucho arí hanyehi, gamis arguño narí hanyehi, me belutin. Lari ya abalachile lo Simón Pedro, abalebelo lo lido umoa. Gamisa to abo lagre wago Jesuso tuge irguyo gien lari hanye gamisa ti to abo lobro go lichig Jesuso mamalida yo aba tumo buri to abo lagre wago hobro gutia tabu go aba get nebeluru aba nari hini le asuse re dubai aba na finye ro lago sarali la Jesuso lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taniye go belene rubu yo lago la sarubala Jesuso lida ge oweni Abati wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, abatere deno bogu de Yahwa, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahwa, abatele mucho ariha lido muoha. Abatarihi bia angeligo harutu hadarago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gien, abalugudi gien. Abaharia gu angeligo hagietu.
14: Kawagu ba Yahwa.
2: Tariya gahon.
13: Baru hama na boleh, bila tinu hal yang lain juga.
2: Kay tariya gua itara, aba tadi kira gua, aba tarihi ni Yesus wani hal lainnya. Ibi jadi tuh lagu ligi ala, aba tariya gua Yesus tuh.
0: Kau agu bayahu ha, kabalu ha bay.
2: Sunti tariya gua lagu lela, oni girubal ni fuluri aga di mureh bay tu. Aba tariya gua lo.
13: Ahi banaga lubai, anya gabai nu halia labi chiga, baru namu gay.
2: Aba dilaniya gu Jesus tu,
0: Maria.
2: Aba tagara ragu, aba taniya gu lu lida herenu huriyu.
15: Rabuni.
2: Mini lalira maestur. Laniya gu Jesus tu,
0: magu rabanu agu. Ladega mamu deirugi di na lenyehi lubai nu gusi. Baiba, banyak kami hong nani disiplu guru lagu nai buka la lenyeh lubai nugusi, leginya hugusi, nubungi yete, leginya hubungi yete.
2: Aba titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya tali lah Yesus, ani aniya galani berikate le tu lo taniya guni hong. Wei me meligia gunyo, ondra guhaya disiplu, geleni uliati benhau la dughanu fudeh woi huri, ligia lebelurun Yesus. Aba laranamu hamida ko. Aba labusuru hong itara.
0: Nye la darangilu hita.
2: Larige lanye ko nilira. Aba larufudu niluhabu luma loba hong. Aba hagunda rangu disiplu gulau harihi ni Jesus. Aba ilanye ko Jesus hong.
0: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
2: Aba tilafuru hawagu. Aba lanye ko hong.
0: Resibi humai sifiri sando. Ain ferud na humana hafigon amo, ferud na wale. Ain uwa ferud na humani, rere hali owo ga ferud na wala
2: Tomasi abahada ge dus disipulu gu leu boi hania ga mado uo ti hama dan le lia bi be Jesus lari ge abahania gu ha hi bi disipulu gu lu
9: ari hawa mali wa bude me Jesus
2: lari ge Tomasi hon
10: ai mari hina lari gura bulwa gu lu hobo dan me ni finga li du huyu le lari ge gura bu Danu hobolido louba, siambi na finyeru.
2: Vidwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itan.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba laria gulu Tomasi.
0: Dabi bifiga nyaho, ariha beime nuhabu, dabi beime buhabolido nouba. Masigra balau li logwa afiani, afinye ba.
2: Abati lania go Tomasi.
10: Nabureme, nubungi yute.
2: Lania ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinye di buweto, dadiga riha badi nala. Fulese watin hafinye rubanya marihye ga hagiye.
2: Adiga yeti Jesus u, amu sarago milagro hagibu gen lani disipulu. Lewa baiburu nyeti da liburu to. Laburu dun baiburu le, lu hafinye ru log Jesus ula Kristu be, lelira ubungi yute. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyano.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, abaya larufuda gu Jesus ulu guahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enu aba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Lirahinyu sebedeu, Hama ya biya hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Federu hon.
14: Neibuga eseni ya.
2: Aba hariye gu lu.
9: Waibuga ginye buma.
2: Aba hadi lutido hagune. Aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kata. Dale aruga dene lubai. Aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lariye gu hon.
0: Numata gu. Manyugu gitu sa.
2: Hariye ga lu.
9: Wa.
2: Abati lariye gu Jesusu hon.
0: Si u maluegen tonwere ugunen. Hanyugubo.
2: Aba haguna. Lariye. Siyaye beha chawarunu. Seni dunarugugye. Lehi beudiru tida. Abati lariye gu. Au huan lu Federu.
9: Jesusu tia le.
2: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Jesusu la. Aba ladaurunu ladaurugu. Aba lachubaru dunarugu. Hahibiri disipulu gu. Aba houdi laru beye taugune. Aduru hain hamo seni bui haudiru. Kaya barugu yang lah 3 meter hadis lebih beya. Dale harari nubai mu barugu abah hadari nubat gemet lau enyegura lau abah udur ligi bogu tu mafin abah lariya gu Jesus hong
0: baru mafiyu hata ye udur ha hadi gebanya
2: abah ladi nu Simon Federu ti dongu ne abah ladur gu dulu seni larum beya bui hau udur wainu mati sa demi sa agro wain lau sun hebe mahai dogu tu seni Abat lariya gu Jesus hon.
0: Higo gu hata bachato.
2: Uat niya bahada ge disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesus la. Abali abi, abalani gu nufein luhaburu gu, abalichu gu nuhon. Ligye meme ladaga lau udure. Ligye liruwa, larufu dagu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari ge hatu bachati. Aba lariye gu Jesus lu Simon Federu.
0: Simon, Little Juan, hinsi ti nasa abun sugo la unisia hon ha.
2: Lariye ga Federu lu.
14: Aha na bureme, subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariye ga Jesus lu.
0: Goni gibanya ti nani gu.
2: Aba ya lalgu dini lagu libia maweyas.
0: Simon, Little Juan, hinsi ti nasa abun le tima tima ti.
2: Lariye ga Federu lu.
14: Aha na bureme, subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariya galu
0: goni gibanya tinani
2: aba ya lal gudni luago liru waiyas
0: Simon Little Juan hinse tinasa po
2: aba liru dago Federu ladaga lal gudni Jesus luago liru waiyas ahi hinse lubailo aba lariya gulu
14: nambureme subudi tisun kate ibu subuse tibu luago hisi ebanu
2: aba lariya go Jesus lu
0: goni gibanya tinani go ninaro bao Laut nalame ha nibure ngidu bo, sansi guati bo apabidi le njih lumuti babusenra. Gamalumon, dame le weya di bo, iyura rugu bali me baruna aba me laguru nibu sombadi aba me lanugu nibu lenyihi lumuti bamuse rubabidi
2: la ularia kuni Jesus ukata ile la subu diragu di ida lubala ligaburi lomwe fedu lulichu gu uweiri guni lubungi yulao lari gen aba ularia gulu
0: falabana
2: da la digira gumba ifeduru aba larihi logo anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari le meme anyuru bai loba gen Jesusu lida adinerina le gine aligudubali Jesusu kabala wada gen ederegere da larihi bali feduru aba larihi gulu Jesusu luago
14: nabure me asan le kapasa asusir dalu
2: larihi gen Jesusu lu
0: ahana busne la bagari dun darime nagir budu kama gye bumu buguya falabana
2: aba te leiba gu dimure hada hibri lani gu Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi maria gu te Jesusu luago mowe baila aria gari guti
0: ahana busne la bagari dun dari lumo nagir budu kama gye bumu
2: ligi meme disipulu ligi le choru bani buri kata ile buri habaru gi gara dato to hali habu gueto ani subudi wati luago inare nila le lariya gu ani higi en saragu kata ila diga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afia wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
16: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
17: Lunti ofulu. Aburu hati nabun tida furumetu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu lumale la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadi ge mari. Dari luma uwe yule lamu de rube sielo. Lubara ge bai lidi sielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua di rubayo. Lida bia wen uwe yule lau bai ubowa go lari ge lasaru lida ge oweni. Arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago larua iha bungio. Dame hanle hama ge le lubai apostolo go Jesusu, ariya ga ti meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem. Lariya ga hon,
18: abura ba hama la gufi ru furama se le lishi ubi nuru si hun, le wago be nariya ga hon. Subuti humuti lo ago kadise ge tala hua lau duna, gama nubo, na sobu di rang di hun, bago malu ha dun lagi ahu batise wa lau sifi isana.
17: Dati le ondara go yuhaya la apostolo go luma Jesusu, aba hali gudini.
19: Wabure me, ani hasa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Lariega Jesusu hon.
18: Sinyaki Jesusu dironi kala meyo o kala dala lumbe lube nyumu chingau lupafo lula dugu ni kata ile. Kama lumo, tamelele adi sisi jisandu wago, tibiko kwa upafo lube fehu manu wago tantu Jerusalem kilogo ugudea Samaria, chilunogo lidisi agi fulasu kubogo.
17: Lari ge lariya guni Jesusu kata ile, sun ayan halan ariya gwe, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariya gwa siyalo sun amude reina la Jesusu, ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadoura gu. Aba hariya gu hon,
18: wugiri engali lea ni, kawago herete ariya gwa siyalo, Jesusu meme le amude rupe siyalo huma gwe. Liabi ya ba itra meme kai harihi li lidi.
17: Abati hagiri budu apostolo gu loige wubu le giri bai oli ulu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judas le lamu le Santiago. Ondere gwa yuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugu su Jesusu hama lamu lenu. Lagu aba weyu lida dan ligia. Aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyeti ya hayemba ya. Hawara san wen grige. Aba lariye guhon.
14: Idu wenyu. Un tipo gala gufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu bungi. Lida le la dumre habu ilu agu kudasi. Le adun de habali ya ha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha hada gye wani gu kudasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai rube ilu lagu uribani lela digube. Aba laburha inugie, aba la fonte, aba lafri do sun lisasa. Tale hagambu balengirige haganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulinha tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganon tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Rua la lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lunti wanua da ha aba bugiri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le lamu de rubei cielo. Lule mego a la kudasi. Lugañara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lida gen oweni.
17: Aba tihiri du biama hadaga. Ose, leme me gire bei barusuasi. Leme me gie gire bei justo. Luma Matias. Aba hafure idu itere.
19: Wabureme. Buguya le subudi habu bei tunha nigi sungriya. Arufu da bei uon kala hadaga bian ugiria ha banua diru bei. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudasi. La diga feridi la li Judas y lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
17: Aba ti hadigu ubunuruni, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
1: Hechos, capítulo 2.
17: Da la chilribe liwe yurufedu le pentecostesi, onde regulhanha sun lanigo Jesus lida aba fulas. Só dini, aba lagambu aba arente ni nyubu iti cielo ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mune to yen habay. Aba la sali regu watu geneki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifrisande. Lida buri dan ligia, yei buriyano kuri u Jerusalem ye hagunful te lida hafie. Nibu itie gie lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigie, ibidi he hon kaba la hasanu nare la dega kada la aba hada ge grigie hagia agamba hamoti le ariyo guwabay lida hereru guanarigo. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
7: Mafu magia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia, parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surihia na, Pamphylia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boiloi sireni. Anyini gini romana agano utiye ya. Anyini hada gini huriyo laduga huriyo hama hazuguriyo. Kibiri haruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia kureta na hama arawia na sunwagia agamba wa mutiya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida vereru mguanari.
17: Weri tihanigi sungubay. Ibidi hao kabala hasanina. Aba buriti haligu dagu hamogo.
19: Taso amini la sunle?
17: Kibiri. Aba hihera haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
9: Bacharu wanyami rugu hanyu.
17: Aba ti laraya mufedro, hama ha hibri unsu apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
14: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inaria gu ni hon buidu. Subudi kumamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake harita gu. La dana gubay gili nefu binafi gueto. Katele, le harihibe, ligia meha le wagobe la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubay. Lida umburime la gumuhon veyu, linya larian gubungyu, nona habe nani sifri havagu sungirigia, hadimere habahisani gluegie nobadina, kevene dubanya weya yamutu, harihiba niburi inti arufu duni. Lida umburime veyu ligia, Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate bui tisielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu dubaginya hita, watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafuna dubahati ke hita. Dubarge la chiliru lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi luagu gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la deregerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bi, lau ke deregeru ni hon vugiri yunga figo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le la ritagu bi bungi luma gie frumietida. Aba la sefru ni bungi lida ge lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David, dale la dumre ha luagu Jesusu, suwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luwe gie lomere, uwa bai egwa gudutira. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani, La bagir du basun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuen le sandubay. Barufu dubay lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumreha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia. Eni gayara gili wariki ni lumua chilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni. Lagu ginye merede bu la luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Sarag dalumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labugion bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali labungiu luligia balava salbaragile. Ligia meginye wabureme.
17: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakrika kuma, badise huguye mekada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gubela ginye sifiri sandu hun. Luma hon haduga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungyu, lulani guhama.
17: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
14: Dire ikuma, hawe ha gibiri grigi ya salufri dinya ha.
17: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa luha fure indiruni le harufu da habai apostolo guhon. Afare hina hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha furia idun. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhagana gu apostolo. Sunha afienu baya lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudro gulu bungyu. Lari gya aba hondar go lubi aba hada ye lu heginu fei lida aba lo ugunda ni loma una buguni aba halawa hani bungio aba ti hinsie hama hongrige aba ti ha anahe na lania bungio ha asal barubaya haun.
1: Hechos capítulo 3.
17: Lo hago aba weyo aba lidi Pedro luma Juan templo rugula dangre irwo robo weyo le lorete afure iduni lu bungio sagu weyo yenye aba wuguri mai buguti luma ge lagri ho paru wuguti ha lo bado ti bena re templo le giri bay bena buidu mereti lu la muri ha hama e belurete templo rugu dan le lari hi bali mai buguti lige Pedro luma Juan he belure la templo rugu aba la muri ha sen su hama aba te lari hi Pedro luma Juan luago aba lari ago Pedro lu
14: ari ha baba wago
17: aba lari hi hawago agura ba ya behichi gu sensu lu aba lari ago Pedro lu
14: ma sensu tino gamalumu nichi galile numa tibu i daliri Jesu Cristo le Nazaret na saraba baibuga
17: aba lari de deni Pedro lu ige luho bule lowere aba liyura gu ni ora ligia aba le dere bugudun lugudi luma lumuru guto aba te la chubaru lu lararamu aba leibugu aba le bedru hama tempo drugu eibuga ino achuba hena adimre hena luago luweri gubungi aba harini sungrige eibuga luma adimre he luago luweri gubungi weri tihanige luago la susare dubailu kei subudi habali wugiri ligia subudi hame luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu migire gede lumuti ya mai buguti le arida gubai Pedro luma Juan sunti grigia aba heibago loutu weri hanige luago tubara nda tempolo le giri bai lubara nda Salamon le nyen habai dale larihi bali Pedro katele aba larinya gu hon grigia
14: huguya Israelina kawagu taweri da hanigi kawagu haria gu wakama hamunga wagia arida wagu tubalimbu girile eibuga gede la wabafu oluagu la uwara guwoma. Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lunlichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hon lurudugu, anida lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandu bay eni richagwa. Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara lin hafaru ni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu wagdun ibungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani han wagiri le harihi bay eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu. Ligi areida guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habutigu. La usun lira. Gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada ge profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, arienga ti meha Moises huon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidangye guanargi ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Adiga sun ha madigu ti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gu bungi. Itaralien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru wa go. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera du lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagicha gu, da le lariengu bai lu Abrahamu. Na biniru maya sun grigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, nu lona hani hon frumie, nu la binirinu, kada ba hidagie, lau la sagarinu lidagie, luriba higabu.
1: Hechos, capítulo 4.
17: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, lige hayabi hafadirugu.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Robaron tiempo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kidagie. Lunichi uni uganu lelani na salbari ni honja mama banya huriyu. Lugie ganyara bel hafinya no lagu Jesu Kristu. Bungiuti, lesubudi habubi tu anigi. Arufu dalumuti, lagu resibi lani hamama banya huriyu lau lichi uni sifiri sanu hon ke lichi uni von. Aba labu lanugu ni wa bungiu hama. Harumaga dalumutu ginya hanigi lau hafinya no lagu Jesu Kristu. Kati wagu la logo da hafinya gueto, lagu le diga lali bibungyu, ruhugu ya aba ihirugu habagu wa finya tinya ha, le vansi ya rubi wagiyo guanarugu anuga, ni waguya ni waguchagu. Afinya tiwa lagu salba diva la, lagu la rei ni wabure me Jesu Kristu, itara meme ginye haguya.
2: Aba ti hama ni chun, aba hagambu ni sunle la ringu beberi na uye luma pabu luhon, lagu burisayi ni luma milagru le la diga bibungyu hadagyan. Hagana go ha mama bay hurio. Dan le laso rubay hadimreha, aba larinya go Santiago.
3: Niduhenyu, agamba humana. Abag dagwali Simon Pedro won idalie la fuleso ilani e bungi uha mama bay hurio. La ulanua diru hada ge lu lani gume. Itara linya kata ile kaile me haburha bay profeta gutida lereru bungiu. Lari gele, nagiri budayaba. Aba me narara magdunu luba Davidi tohe guarubon. Naran sehabon, aba eme narara magudunu. Lugayara baila halu hani sunhibiri grigi abureme, luma sumburi necha nile anua diruwa libainun. Itara linya larinya gubungi ule subudira gudu balikati le luma ge buga binadi da. Ligien narin gubai luagumon lani vichu gusaragu luru duhavagu ha mama banyahuriyu. Haigiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni bungiyu. Buidiru guti lau laburu hon hon, lun hebe la haigi egi ni lea dagara gudu ti hon guariwa. Magamari du hagie me haumate mamare idu hama, meigi hagie me hagiru ganima lugu hatigiwa rugutinya, ni hitu. Adiga lumage bugaha binadu da, anyahi grigi apurisha ti liluru du Moisesi lida kada fulasu, ali huwa ti luru du tida buriha tempulu huri usagu luoyu remera guni.
2: Aba ti harita gu apostolo gu hama tabu ti gu ligilisi hama suntila na ligilisi hanuwa di ha ugrin hadagia lu hona hane Antiochia uwara luma pabulu luma berna we. Aba hanuwa diru ni Judas le giribe barisawasi luma silasi. Bia ugrin werigu ti hada afinyatia. Aba hona ha aba gara da hama larin heretida gara da tuguya.
3: Wagia le apostolo gu tabu ti gu ligilisi hama sunhibiri afinyatia. Mabriga wanya hon waduhunyu luegen Jesu Kristu ha mama banya huriyu ha gano banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba diwa luagwanyahi la grige nyindu tigyage ibide nyuon eberese hun lau hadimureha. Anidaha nyamu arita guni hidon lau harinya guhon luagu gasu la heresi viruni ugirinya sendi tuagu hostaron. Kaisi larinya guni liluru du Moises. Ligie wawara dubai lida waritagu, luwanua daha grige wadage luhodi arihan uwaro hamu waduhinyu beru nawe luma paulu hahinse banyawon saragu. Haruha malibe habagari lido dencho luige wabure me Jesu Kristu. Wona haenu lubai tihuda si luma silasi hun. Hadimure habahuma lun hafuran guagudini sun kate letida beigara dato wona habo hun. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu yuhurugu hun lwaidige murusu kate ile lubai hadugini. Lumaigi huma hagiru ganima luha dagara guduti honguari uwa, meigi hugie mehitu. Nia nima luha tigiwa rugutinya, magamari du hugie megrigi hama mare idunti huma. Ahun arei dago hungo leiburi kate ile buidu bai haduga, buidu lamu galidi hun.
2: Lari geti hona hon luagu hawayesu. Aba hodi Antiochia, dale hachiliri banye, aba honda ragunia afinyatia, aba hichigu nukara da hon. Dati le haliha baru afinyatia, aba hagunda ragu saragu luagu gurasu le tichigu bay hon. Kei profeta lubay Judas, luma silasi, aba hichigu gurasu hon afinyatia lo hadimureha hon, ruha gia idere bugu lu hafinye. Lari ge hasigiri atiri danye, aba hayora go afiyati ho lo darangela lo ba hagiri budu hamo hame ha ona ha balia Jerusalem. Ahi ti silasi, aba leredero, reide ti egin e pabolo,

0: Abati lariengo Agripa lu Pablo.
1: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
0: Aba linyuru ne Pablo luho buluha gamboni. Aba lagumestero adumre he lariaga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi ngua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun kate lariaga hamali bay huriu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriu lumakate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muri haba ibuma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha lariya guni hon waguchagu. Du sugu bay iduhanyo le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbay lu bungiyo seribiha mei weyu aguariyabu. Luege meme emenigi nile hadari rahuriyo nidurun. Urue Agripa. Kasa wago mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afaloru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadirigu nu. Ani dan leburi hasie diru niwa lung honwe. Au aba hadange ha abudu habanya lung itara lubala. Inihe ha da sufri gda numuti ya lujebe heye da gun luago hafinye luago Jesu Kristu. Ada agua numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu da gumbay nungwa bun lun beseri bidun nun, lu gefen ba luagu le yariha bali bai gweto luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumye abana purchi ahon ha Damasku banya. Aniga tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti, ari hua lamga luago a sakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichu gubay la larugonga luago ti asalbaru ni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri ha luegi ya guwa. Aba larinya gufesito.
3: Lulu halibau Pablo, lulu guda saragwa turi ya hanibau.
0: Aba launa bu pabulu, aba larinha gu.
2: Malilin tinao, gu madimati, inarin le narinha gu bai. Ani han uru ea gripa le subudia bu bai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibu gien, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere du bai lum jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinha gu bai profeta gu uru ea gripa. Subudi numuti luagu afinye ba.
0: Aba larinha gu agripa lu.
1: Samina tibu san. Bafinye gduba dinan la luagu jesu kristu itera ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mamari gu buagu. Hau ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ge larinha gu ni pabu lukate ele. Aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadin runyei gya luha dimre ha luago kate ele. Harinha gati hama gua.
1: Gugiri le. Madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
0: Aba larinha gu aguripa lu fesutu.
1: Lunha muga. Mamuri ha lavu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar. Gayara ti hamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serubai lu hono hono italian. Aba le deregeru pabulu hama ha hibiri adenruti labu lariya ha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bai, lu hadamri sudara le giri bai, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada pabulu. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulu. Lida wafuritu sidon gia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gudunua lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lowlene guga watilira ligibu gion uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabulu lariya gahon.
2: Ariha numuti lagu den chabe la waya sule. Ani beferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariya gube pabulu. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lulasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agay luagu buidu ti malan yebe lun wafuri du nyengye. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Nyen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo abalere gu. Lari ge winyuru no ugune irugun, aba lasigre gudunu wa guru do tabu gege ubune lu aguru nu dere bugu tamu keiti hanufu de bai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite aba hagidara guni bira aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabal laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho luago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lu haha buguana rege Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabulu wada, aba lariago.
2: Wagirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamai walagu, gamalumu, Gagura sukuma, uobe niaba lida ge obeti. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu, manufude daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba lesefure nya bungu, suha tida ba yagune, buma luei oweni. Gagura sukuma lubaiti, ladiga... Hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luagu waweye sun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luagu wachilire ina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamistro ha habaru ngu memere, uwein sedi metro. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna ge ugune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu luga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, Hama lisudaro niego, larinya gahon.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lubal laruga, aba larinya gupabu luhon sungubay, luhegi, larinya gahon.
2: Biyadi maas gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uwa bain la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pablo katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gien heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara faho walu laro beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubo ibiyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagobo iluwe hanura ha afulihena. Gama lomo kebusien lubo habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyagu, lu la hachubaragu ha gafu li hadibaya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itara le hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hadiwa sun wagia laru beya. Ligia wa subudiru ni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nye. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubai. ani aniha huya ahuya, aba hagumbri hanua sunwa gya lo abacharagun. Aba ti labuda ha pabulo watu mabait. Lichigu nyenye be watu rugun, ligia tafuri du aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawara guluagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulo, aba harinya guhama gua.
2: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusiru tibungi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulo, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu, o laburi hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luagu masusere du la ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia, yenye lufu lasu aba wuguri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri be, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luagu uru wawiyo. Ron liati luguchu pubuli lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lu bungi luago, aba lichugu ni luhobu luago, aba lareidagun, lari gelira, aba gine hayabigwa hibri sandi tia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine, da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemege rubai won lun wawoye sun. Larige irwa hati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriyana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairwa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba watidere lido liruru udele giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adengruti ya lu habu ti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairigu tia ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyo, lausun madigu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Roma na uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tia jebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasyo nun, ligia lubaiti nauna agudun bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
4: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudehagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta wu. Hibiri, afinyate luago le larinya gubai pabulu, hibiri, mafinyatea. Kaiti mura duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya gubai pabulu hon.
2: Lige larinya gubai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, Bariega mehon grigia, uguya hagambu ba gamalumu uo bai gun faranda huma. Harihu ba gamalumu ibidye bai hun ka lalila bai le harihu bai, ladiga tidere hanigi. Dehal li hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulle bai honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gu bai Pablo yitara, aba hodi gua huriyo, adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reide iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuri tia ti luagu larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
3: Ligara da Paulu hon Romano, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyu ha ganauba ya uburi gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyu lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lirag la bungiu lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungiu lida ge Jesu Kristu lau lona hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaibai. Unhai hagana gua grigia hagia huguya le umbai laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banya lun bungio waligia hun lun lumutini nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun, luagu luenri ne tengiru ni nubungyu te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lida ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya lun napulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau haafinya ru lumagie lagumeseha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
5: Larichagwa bai lau lafia ru labaga di duba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha migirigu banya lun la subu dirunu wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi ha muti le gayara be la subu dirunu wa luagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be luagu bungyu gayara ti la subu dirunu wa la uburi kate le la digu be. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serun ubo, luagu bungyu la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau lubari hau duragun lubungi le wairi gubai le mowe da dibai hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe da ditinya lumagin hon hayawa dunuru anima lugu aduru hare gutinya muaru gu hama anima lugu ha gadiru guatu gudi lige igira lanya lubai bungi lau luriba I gabri le gadan balinya dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua Sansi hamali linaru bungi ulagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubai li kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusunu burinya Lung hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la, hichugu nililuga rubungi ulung, igira laanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, Ibibuni marasu olugu adimure hatinya guriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hau magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferudna hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile Lunti la hoven luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia, adigai.
6: Romanos, capítulo 2.
2: Buguia tinumada, gaduru un tibu, dan le bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu, anya digabe le meme la digabe, basia diagunya bungua. Subudi wamuti, lagu laula inarini, La gusera gada bungio, dan le lasie diruninya ha adigba liburi kate le. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigba liburi kate uriba tile. Ani ligia meme ginye badigubai, harito gotibu sa luago besefuru balan luei la gusera gada bungio. Odi mebere sen tibu lau lareimi bungio le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungio lareini bun lugayara baila basakariha. Gama lumo, La diga tidere banigi, maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon, luba me lueyuri ala gusera gudun bungyu, da me liabin lu lasie diha lau iricha. Da me le la faye runi kadaba segun le la digubai, lichugubai bagari magumcha di honha alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digini le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayanti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uweiriguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun haa figon habanya ibidi ya uga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lilurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyu. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ya bubanya lulurudu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gun guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihe ni la lilurudu bungyu biruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luagu liluri du Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungi ani arufu da hati lilurdu moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamari hintinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanyalida luburiga harita guatibu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inanu ni lida lilurdu moisesi Ahen lubai ti arufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa. Ahen apuri cha bubai lwago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai lwago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungiu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu. La umagunfli rubani. Tinaran lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
6: Kita kiat ini dimarah bayi, hamau bayi, buri buri balok bungiu.
2: Gebagi ti saya ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kay gubai rigo meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, lanuguba kamahamu gar resibil lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag austaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadun. Huguya le resibi humali bai seini. Tuagu haustanu. Anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati. Mama bogu di gineri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti. Wabiti weresibi la seini. Luagu wagubu. Lubara gien lira. Kuriu ha timatima bai hakiya kuriu ha. Muna dagnyebai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi. Ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati. Gunda ati bungyu lau. Mama amu grigia.
7: Romanos capitulo 3.
2: Keisi itara linya lubai. Halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama. O luegnye heresibiruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tarihe lereru bungyu.
6: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Anipuitu baibafu ubi, damele bakosira wadudu.
2: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wa lebuidbai. Anihin kate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungiu.
6: Wot niaba grige chagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lukufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Turi kwa nyasungu bai, nyugu nyaliko feriti. Wot niaba adugati le puitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Wengine linya hajumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hukudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiyan logu linebe wakungi.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungiu. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungiu. Lugundu uwa bai niaba erederu ti richago ligibuge bungiu. Luegin irigiladigin nile lubai bai lurudu. lungu la subu dirunu wa luru du won luago gafigon wa ma le seribida. Gama lomo bogu din loi luru du arufu dalali bungi won idalinya la richara guago du niwa ani gayara ti warihini lida le luru du moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago kristu gayara la veredeno richagu wanyo ligibu ge bungi. Ani aba la la digni bungi lira hon sungrigia la diga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigo bungiu. Gama lumun lau lareini bungiu, richagu wa diva, mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga ti bungiu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figo, anilida ge wa finiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungiu, la rufu du ni won ida linya la richara guago du niwa, lau ferudun na lani wa figo. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu ni won lida dan le ida linya la richara guago de niwa. La diga itara kei richagua la, richagua gu dalumuti wa ginye, haa finye ba lago Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo luago wa gumfli ni lurdu, luago wa finye lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai ti buidu lago richagua gda, laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lau hadigi ni le lubaiwe ili lurdu Moisesi. Habungyu teruginye funage huriyu bungyu? Ma funage habungyu teginye ha mama banyi huriyu? Habungyu teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinye banyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragi lida warufu dunye luago buidu meme la lurudu ligia.
7: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ge wabureme Jesu Kristu. La diga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luago gafaran badiwa la lida lueirigu bungiu. Ani mama regini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luago rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi da laaru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun, wongu wa lida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubwe ilu lonwe wawagu, wagie le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilu ligira guagudu haba grigia lungu wa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti le timatimati. Ahin tibungyu, harufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sumeha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu lelumbe labriha hawagun gafigon tiye lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidi wa. Choro timati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te devese lalichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebese bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu ke lida likesin adan. La diga inari ni luagu lidangin la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon la diga lonwe Kristu ferudna wa lubay wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inari ni luagu aruwe ha la oveni hawagu sungrigia la diga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha la richaraguagu dubanya bungyu lau lareini haruwe ha balida iseri ibagari lidangin Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubay haricharagun sungrigia. Lichagu ule anegubay ibagari. Ladiga lubay ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sungrigia lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tihayabi sungrigia lun richagu abanya la ligibuge bungu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo. Gama lumo dambe lagamondu figo abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
7: Romanos capítulo 7.
2: Niduhanyu, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu Dang rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marie itu, rulu mutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichu gubarun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginye figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginye lurudu ligye. Ani gayara ati tamare idun luma amu wuguri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya. Niduhanyu. Laulonwe Kristu. Friha dun labu ginye ginye. Laguma di haliluru dun Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bailida ge oweni. Lu gayara baila. Heseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru dun Moisesi lun. Lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ain ti gweto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya. Lausun lira, luru dua subudira gudubalin figo nu. Ibide di hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti luru du.
8: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la luru du, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin luru du, Gama lumon dan na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba le yeira gunina lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa. Sandu tiginye sun gumadi le lidambe. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, Madigun numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigubali kate uribati le nadigubai, igabri lan na figo le nidabai, ligie adigubali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadigni le buidubay, sinyanu muti adiga. Madigun numuti kata ibuiti le nabuse rumbay nadigun. nasigida diga adige wuribati le mabuseru nubai nadigin. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigin lige nadiga lida linari kate mama awa digu balin figo le nidabe lige adigun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le buse na nadigin le buidubai wuribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oveni? Bungyu gubayri gulidage wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gunfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, Sinyano muti ladiga I gabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
7: Romanos, capítulo 9.
2: Inarni ni leluba inarinya guniguetto. Au keisi abba finya tilago Cristo. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni disenyo lue Kristo ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu ani rulumutiginya daradu hon lurudu kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu Isaac luma Jacob hagia Lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina ma bai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Anye gati meha bungyu lun Abrahamu.
9: Lida gyere giba isaku gaduga wagu ba.
2: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
9: Nyebi ba dame na chulige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
2: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
9: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
2: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida le renu bungi.
9: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
2: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni Mebere segunga ligia kala hadigubai Kabati warinyaga Warinyaga bafunage luagu muara la bungyu Uwa Lugundu larinya hare lun Moises
9: Gudeme habubadina lule unt nabusera Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera
2: Itara linya lubaiti Mama lidanyen wabuserun o wafagun Lugudeme habu bungyu won lidanyen lugunda Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
9: Nadugi balibu uruwe me lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudeme habuti lubayti bungyu lun le labuseirun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubayti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu. Laringu bufunage soudi ru lun lea digu balin.
9: Kame badiga na itara.
2: Garichati lea digu bai soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayarati la digun aba soudi ru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafuti bungyu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugirigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufud ni luwairigu won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwairigu. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawa huriyu. Keisi lariyangu bungi utida lilibur oseasi.
10: Hameha mama bae numutunia. Nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misi ya bayanu. Nariyangu bahon misi ya kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lube lariye waguwa hon.
10: Mama nani kuhuguye. Nyini balariye waguwa hon. Lirahi guinyo le miwa bayi.
2: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyo lariye har Isaías.
10: Lausu gipe hama latika wagu Israel ka isaagu larubaya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rube buinyo lararu ligibu wagu sunu bowu lau lufuresan.
2: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
10: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
2: Kabati walinye galwagu hala mama bai huriyu ha malu wa hamba nya haricharagun richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masatri hade.
7: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu wa inayumu na kwa lubungi yu hawagu Israeli na lunga salbaru bala. Aniyaga tina luagu hafule sen, luagu anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu duninya bungi yu girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamai le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agunfulitatinya lurdu sun sunna gubai habaga ntaba luagu.
2: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubairi baleri kitinya la Kristu selu.
2: Marinya gaba ginye.
10: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
2: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
2: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buwarinya ga lau biuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
10: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilari igi.
2: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme baisungu bay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itaralinya kei larinya waguntida lerero bungi.
10: Sunha aguwa rutiliri wabure me asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
10: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
2: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
10: Wagure ne, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate lariya hare Moisesi.
11: Namegde gudu badun duga aba nechani hamamanani. Nagainda gudu badun duga aba nechani ha mahatinya gufuranda hama.
2: Ariyega tiginya Isaiasi.
11: Dari humotina ha maluwa habalina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu.
12: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Israel.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Meja profeta, la gulicho con el duro jabago israelina, le da la furia y don lubungio la riñaga.
2: No puede me, afara con jamás profeta, glico a jamás y por el bani la tarde. Ahora gali, herede la jata y el bani, ani pusiente ya que jafa con la jilabo.
1: Aba la riñaga bungi olum.
2: Ano de rato na sete no ilo bukriya no baluwa. Jamás otro kukia, liki kukia, lewa kundi mule baad.
1: Itara me meguiñe, lida un buriveyu le, rey de hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubayiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, kaisi tarinya golerero bungyu.
2: Adega lumuti ya bunyi uru dereta hanigi. Ruti ya gule mani hiti hum. Adiga li gule magamu. Itra liyati chidiru mutale.
1: Ariya gati Davidi.
2: Daraba gulamu wa hatina ya lulu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sekuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gweto. Lau hachugra gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharu huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamaba in huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gidunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai la nagubai, hachugra guhong hamaba in huriyu, buiti mambai lubai ti lelumbai la nagni hasalbaru, sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun, Oguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, buseet na luhe meidi da gudininya nirasa, lugi ya hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lu, haranda ru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagu watu to ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiabin lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguja ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani ya bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lanu huguja le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninya harigon. Huguya le mawa huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, daridigi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasuseretun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na

0: lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Jadi ba masal berdiri sioni, apa mengenai kita berumur ini hati ye nani muhakoh? Niha bani darat hama, dan melayan lagi dalam hafifu.
0: Lagu ganon le lagu tiya salbaruni, baru watinya huri uke si lagan yubungi lagu kuflesen, lausun lira. Hisi agniya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu bai bungi magida lumuti. Grigi ya hala anua dirubanya lun lani gu hama, lani gu meme banya. Huguya magamba ditumeha lubungi gamalu mugweto, lau hama haru huri yu hagambuni, apa gudeme habula bungi hun. Magamba ditinya huri yu lubungi gweto, ahen lira, lungu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudemi habula hon. Luweni lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba, luma ge bungi yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladige. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunhetere gira guhungwa sunsuina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, Lubaragin lira, sansi gumi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiabi luhasubudiruni le lugunda bai bungi hun, le buidubai, le uaraguabe. Keisi humaisturun lagu lareini bungi nu, aninagatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi arita guti, luogwa weiri sigur lau le lubaibe. Lubaragin lira, lunti lasubudiragun kadaba lungwa, segun afieni le rula li bai bungi lun. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka libungu amunya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye, lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma di ha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduga nyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inari niti, yere gu lau riba ni hun, falahume le buidubai. Lunti hisi gu huma huma gua, keisi iduga nyo. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gunda nyo lau imenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huogua keisi chutao, mafaira huma vuribani lagu vuribani lungni aba, Afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubai. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yu vuribani igira huma yu bungyu la afaya guda luago. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lu bai mafaira gudu negrige rogu hariba dinya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
1: Ahi lama habai bagani ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Itara lupa badugu nulaika agunia kusibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya, la diga uatinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. ani labuse erun bungiyo anyahin lubai grige lubai tiha awugri hautinya lungumadi muwara tinya laule larinya gubai bungiyo ani ha awugri hautinya hafairu baluago mama lunya no hichugun gumadi matianu fode hon ha digbali le bui dubai ana hon ha adigbali le vuri babai pusatibu babagari du manufu de galoi lurudu buidu la bausero abame buidu ba luma lurudu lugundu le seribi dunya lubungi luago bufulesei ahin vuriba bausero lunti hanufu de ba la diga mama la luago nikata gabafu la lurudu ki le seribi dunya la lubungi lun la faira gudni le adigbai vuribati luago liduru Lige lunti lubai uaragua wa ma luma le lurudun wageira mama rigulun mabiru hala sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madu ira huma ni kata ni ka un, hisi ya gwarigu huma humagwa, le hisi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, tariha ilereru bungyu.
1: Magamari taba grige ya maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni yaba, mawama dala amege grige bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba Aha wa lubai ti hinsi habu Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu ke isi lubudubu Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu Wa bagari du nyalida lagumu honda Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni Arie buhali yarafa ilula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru no wadagragun keisi sudara ha labugi baen larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, Mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun liturun lubuin am. Ahen eredera buidu awuriba la bure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu. Anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti la chou ni le wagu bi laritagwa. Le reidu bi somu beyu, la digi en lu lichu gui nebe se lu bungyu. Le egi bi furume gwaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe se lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bi ui, lun lichu gui nebe se lu bungyu la digi. Ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bi le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, anisun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, kei hitarinya gulderenu bungiu.
1: Finyutu na logu ibagari ye laria gogori, luago hakutroguba la sun grige nigibugie, ani gufe sateine sun yeyi bungiu.
0: Kada lubaiti aba wadage, la gusero ba luogo luma bungio. Ligue mon lubai vichu gu hadunu vibirigu, lubare ge lira, derebu gula haritagu, luma digu huma ni kata lega yarati, la chugira guagu duni hibiri, o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gaduni, ani choro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Cristo, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia luago vie la abacate, vie te lun. Ain ti bañaveri a la fine biduhe lau kate le baigi bai, mouser un hadibu lau insieni. Ma diga balu le feri di nuaba grigia le uegni bai longwe Cristo, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar o la dimere honguriba luago kate buiti le, Kayara bai hadigni keisi afinia tian luago Cristo. La diga mama kate luago ti le egi bai, o atu bai, la rue ha bongio. Luago ti richaguo, darangila luma ugundani le lichug bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Cristo lida igabri le, gunda ti bongio lau, ani inebe ti gine hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate, lu gayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha go bei luadigi maribungi ulida libagari aba grigia laukate le beigi bei. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ge bungi. Le vuriba bei, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lu meigi ba uvi, matu divein, madigu ni kata le achugira guagu duti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafine. Afine ni le buagu bei, lun ti buagu guana regla ligibu ge bungi. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regu luago vichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia lila di lau le buidubai lun grigia ligia. Luma lau le gayara ti lagamunda gduni lafine. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le aburu hoube ti dalerenu bungi lun.
1: Nugushi, aburu hati hanabaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun le arien wagube ti dalerenu bungi, luma ge binario. Lun la rufu da hon won la buri houwa. Buri wa timeha di mure buri ligia, lun wa negu gurasu, lun ma digi da gul lidangi. Gayara lamuga ve menigi dun tima luago bongio. Bongi le ichugu bai gurasu lun ma digi da gul, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Cristo. Itara luba sun la wagia lida aban, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lu bongio, le luguchi wabureme Jesu Cristo. Recibi gua huma lubai ti huni wa gua kei ginye le recibi runi wa Kristu, lun li nyuruni wa liri bongio. Le nania gubai, luagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigi gubai hon wa guchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bongio le reru. Le ayi bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bongio luagu lugude mehabu kei tania guni le reru bongio.
1: Legia nichi bolubai wini guni bumu hakana wanaisha lego. Naremu baginye luago wini.
0: Tariha negia lere nubongyo.
1: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwingyo.
0: Tariha neginye.
1: Sun necha lego sun fulasu alawa humaye aburewe.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubongyo.
1: Lepipa aba lakitu wabu hese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani imenigi waluwa.
0: Bungyo, le ichugumba li imenigi ni won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluwago. Lung bunyo huma lau imenigi ni lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Cristo hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai napulichi ani uganu luma gieti bungi u lago wa salbara gule. Luna nagu banyala hama bai huriyu lun bungi. lun le resi biru ninya keisi deve se ile auti lagunda arabongiu. Le haruma gdala li si firisandu. Itera linya lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lubungiu. Luago le gunya burikate le ladigu bai Kristu guanarigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hamaba in huriyu, lun hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na muburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu si firisandu nida, lun na nigni hamaba bai huriyu lumu, lau i gabri le hosta gudanali la pulicion uganu luago tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicioni uganu luago tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungiu.
3: Ha magabu ni haji ye bayan luago, hagamba luago, ufura na haji ye men luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa irun na digni, guetoti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iran nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larigen me ariha nadun la lung, wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadna la luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegin Jesu Kristu nyein. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon, le tima timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinya tinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maba in huriyu, luntigine ti hidera guni afinya tinya ha maba in huriyu, afinya tinya ha huriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura guati na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinye tia ha hudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lun ligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu, itarala.
2: Romanos, capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyon febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Idera go humo me lida furume garu kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hea tidera gun, idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru ni nibagari. Tenki niya lubai tikon, ani mamarigu au, sungiye waduhanyo ha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, le furumi ebe afinye luti luago Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigi mari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebay nu. Mabu iga ninya lu apelesi, le arufu dalali bay lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninya gini hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninya lu nupaisanu erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninya hon turifena tuma turifosa hanyadagi me imbanya lida luadgi mai wabureme lumagin etun waduhe perusida to hinsie bon won to adigar bon saragu lida lili kristu mabu yaninya lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge kristu mabu yaninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu mabu yaninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya Mabul gania gine lun filologu, lumatun Julia, lun Nereu, lumatun Litu, lun Olimpasi, lumahon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabul gahanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin niña katanya lanha afarin raguagudu banya grigia, ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa kuma haway grigi ya hagiya. Lugundu grigi ya hagiya, meseri biduntian luma buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ti grigi ya ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabure me Jesu Kristu mabu iga linya Timoteo hun leinu pana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio Hason Luma Sosipateru ha nupaisanu hun
4: Auterusiu le abure baru gara dato mabu iga linya ginye hon niduhenyu luege wabure me mabu iga linya gai hun naganu ya tida luba Togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungiu, le gayara bay la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alarancia bungiu luaguti wasalbarun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumun gueto, lau lugumadin bungiu levimabai lunsun da, subudig dawali luagu wasalbara gille honsun grigia, lugayara laha finin luagu gagamba di hageme lun bungiu. Weirigun ilu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, weirigun ilun lidangi Jesu Kristu lunsun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungiu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungiu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha aguarubanya lun sandu hama. Ha sun ha aguarubalin lidi wabureme Jesu Kristu. Lida sun fulasu. Ligi habure mebei, ani wabure meginya. Resibi humei, abini runi luma darangilo lumage waguchi bungiu, luma lumage wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungiu huagu, luago abini runi le, rula libeihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha libungiu sun luujeri irisini lanna sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiribudun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregdagu lida hafinye dari lumun lagom hon. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungiu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha, Hada gine banyo liduhanyo kuloe, luago imihe inlanege muwarani haganagua. amunya gwaina regulane ge kate ilarinye gukada aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya, au lani gu Pablo au, hibri alinyega, au lani gu Apollos au, hibri alinyega, au lani gu Cephas au, hibri alinyega, au lani gu Kristo au. Fani wagua nyulinya funage Kristo, da waguati na funage luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidege, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lawa apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angi lanichi gulonwe kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungyu. Laria hale tida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe liju hawa chukwe nye au. Nadiku kwe kafrenge kefrenge di luni katane.
0: Kati un hula le chubwe au. Ole ya rufa dahabwe liludu Moisesi. Ole la gasigene hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo lelun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungyu. Migiru lumutin ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi abai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagia hama wa inkuriju lichu wawo. Ahi wagia wapulichi ya lagu Kristu, le adara wagubo ilau guruwa, le aba mba idubu achugira wagle hon huriju. Libidio niga ligia au hon hama wa inkuriju. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani gu hama, dandu huriju kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhonha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wawo. Lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
5: Le businya tila nangu lungu, paduko la lungu logu le latigu bi Kristu.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimure hajun luagu linaru bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha na puriche a luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dei. Da meha le nadimure habai hun, aba na puriche a ni lereru bungyu hun, malu hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gu lubafu lani bungyu sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragie ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. ita la linya keji talinya kuni lereno bongio.
5: Kata ile marihi wanya hagiri, ni ile magambu wanya hagiri, lebo ime belu gili titu nga niki grigia, ikie buri la rase hapo ipuigio, on hajise hapo kwenye lu.
0: Aba la subu dira gudoni bongio uon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age la rita gu bongio. Kahadange grigia gayara bila subu di unika la tida bila nigi aba grigia, Lui dige sifiri le lida bai grigi aligia. Ita la linya ginye. Lani rigunye bongio sifiri asubu dira isun kate le lida bai bongio. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bongio lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bongio won lau la reini. Adimuri hatiwa, luagu la reini bongio lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwahau. Ita la linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguaga de linaru bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungi sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lau rugunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Kaisi larinyo wa gutida lereno bungyo.
5: Kaa gufranda hamali wele sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu taha lungungi.
0: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi ya servidu tinya lung Kristo, ha ichugubanya lung harufu taha nilinaru bungyo, leme haramu da wabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubowaguna, ni awwa nadigi sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lu madunu badina la. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribudun wagulema Jesu Kristu bowagu. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabulema taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bumu. Ainti bungu lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwagu igira laadi wala bungu wagia apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyu huma huo guwa luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu. Wagia debilitiwa huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afa gadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati hose urniwa grigi, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wawagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubou. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinya tinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru gwarufu da hatinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luago. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lideragunu nireu hinsinya tinu legunfuli baildu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi hafinye tu luago Kristu. Lung haji kani, lememe luhujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hita age, apanta hatinya, halita gwa tinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai luni hada ha mafinye banya lulagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meivije ile, lunti labugun hagana guagine, lausun uwa na huma lenin hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digbalin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabureme Hesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginye lubafu wabureme Hesusu huma. Derege humai ugiri ligia lu mafia, lao hasagaru ni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gidalanu murusun levi ni sun fuluwar to, idabon lichugua. Gida humai lubaiti binadi lebi ni, hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara keihubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu, le mudumba ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uriba ni, luma salufuri, le itara baikei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun, tida to aba ni garada, lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubo le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiwe rutinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala gasu hamuga hafri dun ubo waguginye. Le nabusa irube narinya gu hun, lumondara go huma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduka ila luegi Hesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera geda humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikatei lanina ibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikatei le lanina ibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba katei hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariyaha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. laurugu hawuri buha hamagwa aban halima buidni legu mutilira buiti mati luha wandu ni maricha le adigu bai hun sigil lau hagen dagu luegi buiti mati luhigiru lun liberu hon huay ain huguya lubaragin lira adigatu maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha ban lida larui ha bungyu meye da gwag da huma hungwa niha gamari dubanya mamari itunga niha ahudura gubanya honguariu niha agabara hatinya hamarigu ni magusi niha agamari dutinya buginya haledigu ni hiverutinya ni igadu watinya ni bacharu watinya niha nigubali hala guamu lao ibibuni sunha adagu banya libe buri uriba nile sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu anyahin hidange itarahinya meha ahingueto chibaba lihifigo haruma gudawadu richagu wadu ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sunle ladigbe ilani bungyo sifi. Aniye waguwati gayarati nadigu nile nabusa irun inara nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanigu. Gayarati nadigu nile nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungi u kristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu ibide disan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya nanega imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madigun nubai Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungi.
5: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaru ti lumon kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubai ti lue ya horu hani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiri wuri, Luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagida gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari, aninya gatina hon lwagu Buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristu ani gunda atulu tasigiru agana waluma molu muti ligirunu ainginye mafinya lubai tumari aba aguri tuwa finya tulagu Kristu ani gunda atilun lasigiru agana watuma molu muti tigiruni ugirile mafinya bai baruwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinya bau lagu Kristu Wuri ti to mafinya tu baruwa tukei sandu luegine laubatna tumari le afinya bau lagu Kristu Lunga muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya Ain ti gueto sandu hanya lumbungyo Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu Lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari Igira guahama lida obo lira Mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri Ahindu gayara lubai basalbaruni bumari Okage babusarui buguya uguri Ahindu gayara lubai basalbaruni bumari Lausun luguyeri Lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun Ani kei lubai meha ginye Danle lagua rubai bungi lun lun lani gula Itara linya narinya guni tida sun ligilisi Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibila lubai saini Tuagu loustanu lunti le rederun itara Ahingine aguwara Lun aba le merece bin lagle seini tuago loustanu, rei de lagine itara. Me bere se wati ahen recibi lubal in seini tuago loustanu, lumo merece bin lani. Le busen abe, lu lagun fuliruni wa luguma di bungu. Cada grigia lun til redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungu lun lun lani gula. Ahi meha idamuni bubei dan le laguna rubai bungu bun, madihe riba lago lira. Ahen rigi lignati gayara lubei, bafri du lida ge idamuni ban. Adiga bai, le meha idamu ni bai lun labure meja uboogu, dan le laguna rubai lun lun la finya ru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itara meme ginye, le meha mama bai idamu ni lun aba grigia uboogu, dan le laguna rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Agani haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu Itara linya lubaiti ni duhanyu Reide huma ligibu gine bungyu Lida meme igabri le meha Gada balun dan le lagua rubai hun Hawa ugrigi ha mamari ginya banya Uwa tiniaba gumadi numa le Hamuga luma gineti wabureme Narinya gali le naritagun Au keisi aba le gadena tilun La finye runi wa nuagu Luago lareini wabureme Le ruha libai murusun Lida ge lichu lao nu Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu, gamalumu ahabu amari ida, mama figou, ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, nyeinbe isaragu lere guga hon ha, maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, Ani hale nabusa irubai nariyago. Murusu urgali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti hesari bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere wanyuta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Narinya gunye le hun luagu hufulese, mama narinya gunye lun mamari idun huma. Narinya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seri bideina lun wapureme. Dere wanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buitimati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, ani nyahen buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wagu bai harita gua lagu buidula gayara thichu gun lunta dari lunta mari duluma mama figo lira ani nyahen lubai amu agubrigo dereg dagwatinya lida harita gu lagu mon lumutila lunta mari du har gayara ti hadigun le habusa irumbai buiti hadiga lumichu gu hamano har lunta mari du halu baiti ichugu tu har lun tamaridu buiti hadiga hamichu guntu buiti mati hadiga guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sunwi wagilela ahi owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru afine ti regali ligia luago kristu lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari dunya ta ligia narita gumboi ani afine tina luago inihi la lani bungi usifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa gwigini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni lwa winihi la subudi wada gamalumo bwingi da lumutinya subudi grigi lao anangu ni ungo ai insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa winihi la subudi ron ibidi ngi li reglinya lun keisi lubudu. Ai lehisi abube lubungi subudi lumuti bungiyo grigia ligia keisi lanigu. Lwagu ti lubaiti legi egi nile adagara wa giduti hon guwariwa. Inaru ni lwagu ni kata hama guwariwa ubowagu. Mama hama bungiyo ladiga subudi wa muti lwagu abarigine la bungiyo. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungiyo hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahe lubai sarago bungiyo hama sarago abure megu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu leida giebai la digu wa sun kate ibini wagia guanarigi gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechu banya ahu duragua hon guariwa hau hamagi legi ni ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini afinyatinya haigini ligia aba mabuidu la hasandira guhongwa ligibuge bungyu inare ni leharinya guwe luagu mama la kate lewegibwe gajara agudubali leresi biruni wa bungyu mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin mariba duntima wagia me luegin maigin wama kamalumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le kai hamuga gweto Buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furume garugu egini Banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa Lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le Nyei La negu bagurasu buago lunginye leginye lida ge egini le Le adagara waguduti hon gwariwa Itarati la diga bisubude Feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya Leginye ueginye bai longwe kristu Dan lubaiti hafigo ha kontura hibiri itara Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lun meigi digia na uvi loe na figon agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigni le nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha, Lwa wawadigi maridu luwagu kufulesei. Marichati wafunagi elu wa maridu tuma aba uri tuafinye tulawu Kristu. Lungine wanugunu wama kwa lwa wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun luwagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumbe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai. Lung maigi bain la tidangi, kage unigi rubai mudun lung matu bain la lidangi miligi le la miligi habai. ani marita gua humatia luago nania gunya lalle kaisi gubairi harita gu grigia lugundu ania gal lumuti ginya lurdu laria haretida liliburuna lurdu
5: michi ga huma busade logo liyuma pulu baga sudale muwat marid mulina lefre hon walila nad
0: mama laria gunya bungyu lira hawaguru gubaga su laria gunya ginya kaisi aba hempulu won luago wa fulle sen laburdu walurdu le lugundu dandule awoha balimua.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tihadigni lau emeni.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Funagi lida ge le luago be latar, hawiwa da ha eten nirwaya lun latar? Itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu, lun hala apurichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida ge la uganu ligia hawiwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lida ge iritar le, mama ginya na buruhanyan le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubare ge nadigani. Mama kate lun ti napantaha, lun apurichi ani uganu lagu tia salbaruni hun. Lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sum magundani, nagunfli rarigunya lau wadagimanule lichugubi bungi yunu. Kati na faye ruahabwe, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago grigi alo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi irun ninya alo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine baya lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ganyad na la lilurudun bungi, kei labu ganyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada havujeri, grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayarabu ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayarabu lasinya ragduni hahureru. Ani hadiguni lun haganye iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luago ubuiduni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitarati na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwa ilubaigie, neferi durubala larigine buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
1: Ni duhanyo, mabusa iruti na lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna. Ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa maburi kate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Keisi tania goni lerenu bungyu.
3: Aba hanyun igrige eiga luma ata. Lari diye aba hagoe zeru adaha guwa maricha ragoni.
1: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi. Aba hawego lau lagra gudni ya honhewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaraguni ya hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu kei si arufoda hani won. Wagia lewima bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay lagu deregda guwala leibugun luma bungyu. Gouni gila aburuha.

0: diglinyen. Masufri rungi dunyaba aucha baguni le hasin yaron grigi ya wanda. Gunfli tibungyo, migiru bay luhi bihin aucha baguni le hasin yaron wanda. Lubara gyan lira, dame liabi aucha baguni, larufu dubay gyan bungyo hun ida luba lan hafri dulidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubayti, niduhen hisin yatinyanu, anura ahuma luay lahu duraguni wa hong gwariwa. Nadimure hanya hun, keisi hong grigi ya gunfaranda tinyan. Samina huma hungua ahin buidu lubay le nariyangu bay hun lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bay lidage aba meme fein.
1: Ariha huma hong Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubay hong sigu lau amu uwi. Le narinye gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidye ubanya lubungi hong gwariwa hong mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunage luei? Inari nile arinyo wagubay, gayara tinadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Kayara ti na dig ni le nabuserun, gamalumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidube wongwa, lunti waloha ni le buidube hong amu. Hohuma lina gesun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyo.
2: Lugundo lani wabure memua lao sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lun nyei la nyurugwo hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha dig damichi lun le aninye gubalin hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kuni. Aba gie wogo hatino le nuogo loige neji ni le wogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata okadigo mfurume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na eigwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sun katay. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara bay la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichugu bay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la douragun aba wugari lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legie. La diga lau lira, li chugunya minebesei, lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubayri gahamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gun aba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubay tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bungyo ligia. Anerifu da lumuti luweiri gun

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kate lan na bongi, lon lichu ngu dugu da gohon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñen le seribida. Ahinti le, iyum lugu ginebe la dimure ha bongi, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo, busent maati na hamuga lu gayara la dimure ha bungyu hiyum lugu ginye. Lugundu buiti maati lira, sigu lau la dimure hon dimure iterencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila vay dimure ligia, lu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure iterencha, Meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kaiburi fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu. Aba imiruni furanguti, uriburugu, uwa baini aba aranseruti, lun lidin agendagua. Ligie meme ginye, asusere dubai wama. Ahwa amaniyagu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubage la subudirunu akala waniyagu bai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lung grigia le adimuri habeinu, ani terencha baiginye grigia ligienu. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lung hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimurei terencha, lung tilamuri ha luma bungio lung lichu gu ubafu lung lafuna agwagudini le larinya gubai lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inaro ni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gamalumo ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gamalumo lunti ginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumo lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwei irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondera guntila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahunyu lagu burikate ile. Ita rahuma ke irahunyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamineru. Larinya haretida le liburun lurudu.
2: Nadimule ba haulira na fulasule lida amu muye dimure numa hayumu lugu geterenge ani ni itera ne berese banya nawo linya larinya gu apure mi gungi
1: seribiti lubaiti ladimule honi wa amu yagwe na lugu dimure seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti ladimure ha bungu hayumu lugu nye gerigye seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu halila hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambay lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sa ilubungi. Aniga legime lago ini.

0: Hi la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani ha lubaiti le lumbai hadigani lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungiyo, nyin banya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiyo hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guagu duniwa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawan serutilana ligilisi lida kate le lo aguti bungiyo. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rig hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay. Ain ua lubay niyaba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lun bungiha. Ahe ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayom lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin ahe luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung geririgo. Lung ti lama ni chung le ha dimure ha bai lung lichugu dang lung la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurinda iru sungu bai, raguhu guya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu, Mahawati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligda hamei hamari habinya. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun ti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lagu gabafu la lun la dimore ha bungyu liyumu luku ginye. O harito galan luago ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subu diruni luago aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiyu hi yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busent na lu harita gun luago gano le meja apurici anale behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Leguine ida be ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le wago be na purci ahun, ain guine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumieti kate, Arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun. Lau hilala Kristu lago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungiu. Lago lunti lala so seredun. Larige meha lonwe. Aba labunu. Aba lasaro lidage oveni. Lago luruwa veyu keisi tarinya guni lerenu bungiu. Lago le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua. Lun sefasi. Larige hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon. Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chilulumo danle ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungu wa nun lausung itara ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa, ani mereda ti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi meibe, bungiu le numa bai lau lareini, ligia nadagi meibe nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au lan. Aniha ugano le wapurichi habai luagu Lázaro Cristo li dage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinyara. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Cristo li dage oveni, ida linyati anyaha lubai hitagye aninya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya, Masaru ti lubai ginya Cristo li dage oveni, ani ahin ti Masaru lubai Cristo li dage oveni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati gin afinya ni le huagbe. Lung hamuga itara linya la, gefenti hamuga jet nya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani, bungi Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi Masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya, ni Kristu Masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinya lung nikata. Lida gidin hifigon. Ani yahin itera linya lubai, feri din yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagin la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, Lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itara kei howe gusungu bay, ladiga lidagen la adan hayabi, itara lubaginye gabagariya, hama sungu bay larigeme oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye timeha asaruti Kristu. Larigenye damele lagiribudun Kristu bowagu, ligeme hasaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabugion lubafu Kristu, dan letariengo lere lubungi luagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi Labugen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labugen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu weu yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon, kage nagaya irubai lau lira, Ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigin oweni, richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, arinya waguwati.
2: Feri digida hamuti hagubwe umadago lubuidu ndago.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hong nariya gunye le lung hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nung aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubule labu senrumbe luago ilo ligia aba lichuguni ugubule lumbe kada ilo mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu anima lugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amya guinarigu haruni hawariwagu. Itara luba ginya lida hasaru hilanya amu boy hagubu labunua aba ugubu le ganyala da dibai lasara me le manyala da dibai labunua aba ugubu le mabahu dunwati lasara me aba le wairiguti labunua aba ugubu le debiliti lasara me aba le gabafuti labunua aba ugubu le idabai wabagali da ya ubowagu lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagali da yagita sielu ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow yuhi beginye wagubu lani na sielu itara linya taniye gulereru bungi
4: adhan uefrize tibuduri aba meha buduri ibima
0: ayin ti kristu le ginye giribay lagumu adhan aba sifiri ligia le ichugubay ibagari furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna lari ginye aba me ibihi ni ibagari le lani na sielu le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha ubowaguna meha Libiema ugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubow. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungu sielu lugundu kate le goveda dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni busent na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe mama sun lanigu kristu lun howe gubala hasan sira waguba sungube lida mulusu oura lida aba lefegechun luma lamurdun agu dame le lagambuni watumala lifidu Tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguye li le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruan beti dalerenun bongiu.
4: Ulu la aganye bihi luban fowe. Owe ni agaygi bukof ulu baganye ni, agaygi didir agu.
0: Figo limira gulle bay, owe ni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragduni walida sumburi kate ile, lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubayti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma dereg dagulida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwayi nareglida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay, wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagudeme panyayagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun garada hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Wadukanyu ha nye imbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nye. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyehi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligwa rigna arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma, hidera guaime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lung Apolosu, lung lindi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lindi ngueto, kama lumu lindi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinya haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Buset na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi meihagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha muti le mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulo, hon Korintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristo. Alawa ho wala bungio le luguchi bai wabure me Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaransi nyolinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufurirun, heresi biruba ginye digdago luma gien bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wawe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni giluagu. Luagu lesefu na meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun la unabuguni luma furangu le lichu kubai bungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada uwa tini kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gun faranda. Aniagura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikatei. Masami narun numuti funasa akei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi filisando tida waningi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa widiragunu luntima lagamondu hugunda.
5: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon lwei niru dagwagudunu. Lugundu kabasa agunda ragwagudana ahi mama lubai huguya ha hiru dagwagda nanya banya. Lige nabiriha baihun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda raguagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guyame gurasu lun luei ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagu luma. Ligena yora gubai hon waduhe nyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladega wa waiginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti. Lugundu itera wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salvaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia itera linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itera linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bilun la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. La diga mitara atiwa kei serufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungiu. Lunharihi kabala haganira lidangi. Lubare gelira, apurichi atiwa lao inaruni, keisi lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
5: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale warinya gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. Odigasu warufu dugara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya hagara da tu arufu dubani lubuidi wa gaburi humagi hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba gara da tu buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da tu laburha Kristu guanarigu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi la digi sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le la diga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa. Sun le wayara baya diga luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ribali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wa salbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wa salbara gule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la gidarunu belu tuguya. Chilulu mon dan le haliha no liburu burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu. Lige sifiri le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifiri ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifiri.
5: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubare gelira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubare gelira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ain mafuna agun lubai werenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunyi haa lumba nyaheferi dinu mafuna agun la. ke iti le mafinye habai darugu ali lubung iti bo le lau harihi luma hasami na lumari hamani lamiri han li leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi la diga mama wa wogwa wa pulichiha lwagu Yesu Kristu wa pulichiha keisi wa bureme ananiyaga wa muti lwagu weseri bidarigunya la hun lwagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi lunga yara wila wa subu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wa maa sun luwiri le nguga madaru tibena wawai. Anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi Barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga wahan la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumye gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tira lerenu bungi.
6: Afinyete, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungyu lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, la asara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la, Agibe dunha eresi birubali lareni bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai, lue dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai, gas girati, gama lumo le marihiwa bai, ligia dura rubai lun sunwa da.
5: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladigun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwa da. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lunbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisunwa daa. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wa bureme sun ada. Ja wagia yebe ubuwagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati wa lun wafinye ragduninya sun grigia, subudi la li bungyu kata wala, aniagura batina lun ginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunya aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Ha apanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wao lagu lufule sen bungyu. Ain ti malu lun lubai wao lagu hufule sen. Gumadi lumuti walinsi abu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia. Lunsun la haga bagari banya. Mama lilamu ga hongu anaregu habagari. Lung habagari dun lunle owebei hawagu. Sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon. Manegu wa maya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubou. Gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu. Aba hali grige iseri. Gumuha sun kate le binadubei. La bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le. Gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grige luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligia won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu. Keisi gubairi hamuga la yumura gubungyu guanari guhun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu. Arandera huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
5: 2 Corintios capítulo 6.
0: Guetoti wagia keisi idehatinya lida luadgi maribungyu. Ayumura guati wa hun lun meresi birun humani. Lareini itaraguarege. Larihane bungyu tina lereru.
6: Chiluti taulo narufutini nareini bungu, aba nono bungu. Chiluti luweji ruesefuni, aba nitere bungu.
0: Chilika lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha luweji ri esefuni. Michuti walebuna, lachugera gun niaba, merede lamu gawawadi gimari, uriba. Buseni rigutiwa, warufutini lida sunkate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni. Mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tiya grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifirisandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumatena lubuidu igaburi. Dandu luodi habaron waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda anaba waguwa tiwa. Anihenda adimere huwa ti buidu wa wagu. Anihenda adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansi ragunti wisye habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisye habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uwarani lida Kristu luma mafia. ida lubagi luwara dun aba finyati lagu Kristu luma aba lema finyati, kage ida tuwara dagua li tempo lubungi hamaguariu, ani li tempo lubungi lebima aba iwagia, kei larinya gubungi guanarigu.
7: Naka na upa hakana kwa, ibu gaume hakana kwa, au kwa habugi ute, hakeme nmutini.
0: Furiku malubai tiagana kwa ginye, hama finya banya.
7: Disi huma hawe, linya abule, magulo huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
7: Uguja benerangu nyu, linya larinya kwa abule misufi kabafa.
5: Segunda Corintios Capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni dujeño hisinia tiñanu, aniha buri forama se le la digu bai bungi uon, ligue lunti lubai wachibu nisun, lubuyeri, ibiye wawari uwa, dandu loi wagu bu keitu ei wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi u, la luweniri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagi ya niaba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sun le nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha, magura sunbanya. Aba lichugu gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse erun harihiniwa, abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagunda arun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiu dan. Gueto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humoti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigi untiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba anti iru niligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu nile gadurun bai. Lauti sun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lagu grigi ya le digu ban livuribani. Ni lagu lea sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Lagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa laun sungu rasu le baruwa maalibai huwagu. Onwebu wagunda la warihini lagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binongu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huwagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Lwagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun lwagu hadigu ni sun huguya le lamuri habai huma. Luma lwagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
5: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nidujeño. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga, lehadari rubai. Gunda tinya buitu. ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitia gefent na lagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi ruha gia sigu lau leyebe hayara bai ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga furumie aba hedere geragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesucristo larigin aba hedere geragun hongua won keisi lugunda bongi weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meja agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua huguya ubarubi lida sunkate lida hafinye lida hisubudin luago lerenu bungyu luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu lida habuse erun heseribidun lun Kristu luma lida insiabuni uon lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen irigutina hasubudironi hayumaha hahibiri lun idehabala lukajara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei naniege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige ina segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busei wabai lun uwa hama megei habutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni lehe megei rubai amu. Lidame amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni lehe megei rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyo.
8: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malomu kwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyati na lagu weri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarigu ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadange waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alge dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alge daha habugiri bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha luma banya, aniega mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi, Luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lungine hasubudirun sun hibiri tila na buri ligilisi lago insi habuni le huagubai hadi age wugirinya hagia.
5: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Lago londaruniwa idebe seijon iduhaño lida afiñani, memege irunti lun naburja hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariego hon, lobo waguna Macedonia, la ugundani, lago aranseño hiña la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana, raguhanya ginye gurasu, la uhagambu lago luenri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma, nyendu digu hanyi hadage Macedoniana numa, hadari rongme maranse runga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai na muria ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu oustara gedei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lago kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ukaaba hidage, keisi la sandiru nitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu, lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridu. Nyen ligiyame ginye sarago huma, lunhite ha lida sun katai buiti. Tani ha relerenu bungyo.
9: Edebe ha desara gomu kuteme kinya, arai da tibu sumana.
0: Bungyo le ichuguba li ilo, lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedebe ha sarago hon gudeme tinya. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungyo murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weiri bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon. Wadugnya ginya lun hichugun sarago etengiro nilu bungyo laulira. Hichuguba uweirigu nilu bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginya uweirigu nilu bungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu lau sarago insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luago ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
5: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu, lwe hamuga higiru ni bungyo, ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lwe ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwe heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagu bai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimuriha. Gamalumu mabidi yo nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na puli chani uganu lana salba unihun magubura hanga au.

0: Ya, nabaje da guajun gueto lago buricate le meja la rufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto luegue na nguniwa lidon luru wa cielo, au le afinyebe lago Cristo. Ibidieti nu ahen lao sun luboy nugubu nidin, lomo mama lan lao, bongu ya subu dirubali, subu di numunti lago baruwa na lidon luru wa cielo. Ibidieti nu ahen lao sun luboy nugubu o mama la lao sun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbe para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligie luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inare ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lao larihimina o sigur lao la le lagambu bai narinya gu. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielo, dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, Kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba louna gle mafia lun la sufri ragdnina. Urwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
1: Anani guma lau nisi yoko. Anukuitu witi lira lomba watu niso asufiruni. Witi mati lari hino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili. Lun la rufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda aruba ilau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, le nasufri rubai, luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe, Hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau, apostolu guweiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu hagana gua, arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawaitila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun, Ferud na humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigini hun. Mama nalugu nye le huma bai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu. Nevesi raguba nungwa luago hufulese, lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lausun lida anyahe ariyagutinya luago abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigia ha nauna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma, yegwa lumutu mfunage titu, ma aba lao wosenu wagia biyangu bai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubari gen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali bai niduhenyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyolungu hawanseru lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initugunih huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya Hidukanyo luege Jesu Kristu, lau marasu walugu, adimureha hawagu hidukanyo lau panta luma lida chagaguo. Nidihe ritina lue lida alame nidinya bisidam, laniga gudnina nobungu te busiga nu hau. Regnia na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyo. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nauseru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Hongalasiana, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua de Novogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua de Rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburu hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile, luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. le apulici hati amu uganu luagu tia salva roni, hun, loe le resibi humalibai, reide la labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le, mama nalugu nya neredenu buidu hagibu nya grigie, busentina neredenu buidu ligibu ge bungiu, busentina funagi neredenu buidu hagibu nya grigia, lunga muga ligie la nabuse rumbai, mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyu, luagu gano la luagu tia salba urni le wagu bai napulichiha, mama lahada nge grigia liabi, mama luma ge niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinya huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungiu. Afago au lu nagumu chagwagu duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha saragu hadange nupaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege na gurahon lu neseribidun lu. Aba lagua nu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdiragudni lirounu lu napulichihani ugano lan na salbaruni honha mamabai huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le naburu ha boihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduganyu luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agu bon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse rubai lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamuri idagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagunikon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamaba inkuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanya no la ladiga, masue si hanti, bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri, arufuda haninu. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salba ni hon ha mama banya huriyo nu. Itara keibu gal ichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anagu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadig marikristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wa malun warita gun hawa gun gudemetinya ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi dan lelidi bai federu uburugu antioquia aba nadin halun ligibu agun lugundu mabuidun la le ladigubai furumi emeha houti meha hama finyatinya ha mama bai hurio ainti larigi hachildinu grigia lonha santiago aba lagumes lerun federu adiseta hawoi hama bai hurio aba megi halila hama ladiga lanufu de loi le gayera bai hariangu hurio hati hibiri hurio ha afinye banya lagu kristo aba huwara dun luma federu lao biangu ala ligibu aba ginye luwara dun beru na ve hama lida kate ligia dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni aba nariangu lu federu ligibu ge sun adamurini buguya le hurio babima andunya kei ha mama bai hurio idali nyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai hurio lunha bagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huri wagia lumagi wagura hon mama wagia gafikontia kei ha mama bai hurio ha agura hou banya bogu di loi lurudu lausun lira subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti luago la digu ni lelu bai bai lurudu lauru gumbai la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu lunga yana bila wa richara gun lida agi afinye ni le mama lida agi wa digu ni lelu bai bai lurudu lugundu uo bai miyaba arichara guti luago rugu la digu ni lelu bai bai lurudu itara linya lubaiti ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu aba warihi luagu gafigo meme wa ma afigo nguda lumuti wa lubai Kristu wa mitarati ladiga ahana agini chagu wa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu dawa guadi na luma Kristu lau guruwa mama dina lubaiti au meme abagalida Kristu khali abagalida nida ibagalida na bagali dubai lida nugubu na bagali dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyaha bubai nu aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti ilanichi gulongwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusetun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luago gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyeng banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruwa nyula tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun sun na gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Harichagu wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahin lurudu mama luagu afinye ni la nyura la diga la niña hari
5: le agufuli ruti sun lurudu le la bagaridu
0: sefulu muti wa kristu loi linyara gun lurudu aba la nagni inyara waguni luo gun bebenya guwa lida le longwe bayu lago guruwa lugundu taniha elarenu bungiu
5: inyara waguwa tisun le adara wagu bayu lago guruwa
0: la suse retube lira luka jara la ginye heresi biru ni hama bayu kuriyu abini runi le faramase lu bayu bungiu lun abrahamu lida ge jesu kristu luma lun laula wafinye veresi beresi filisandu le framase lali baibungiu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungiu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungiu hon badiga wagun. Kama hamuga hawaguti sarago grigi, tani hare lun badiga wagun. Mini la lira abandiga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungiu abadaradu luma abramu, abalacho uruni gama lumu gadirisa darandi irumu larigin, abalichugu nililurudun lumu ises, lun lafuna wagudu nihon grigi, ligia daradu le meha, la digo bai bungiu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiru san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungiu faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma lurudu moisesi le faramase lubai bungiu, mama li hamuga aba faramase. Ahinti le, lichugu bai bungiu lun abramu, rulumuti lun ladiga faramase lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigi, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungiu framase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun fliru ni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biru ni ha afinye bany lagu Jesu Kristu framase le lichugu bay bungiu. Lubaragi nyebai liyabi ya finye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diru ni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu genye launi giru lurudu. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinye luago kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau, Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungiu lun abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniego. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamai lalagante dari la chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan abalona ani bungyu liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kei kuriyu labu gen liluru dun Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu. abalona ni lani lira sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
4: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lira hadibu bungi, ainti lira bubai bungi, garicha tibu lung alaga lidagi kristu. Dam meha le ibidi agili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu, ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi laden la bungi, ida ya luba sa, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungo kei si damuni labu gion lurudu, luma buri ikaburi le mabafu bailun, la digun ni kata hun, efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu, Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandiru bainuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunghichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luei girigu nariyaguni inaruni hun. Weri tihuama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisada gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le lariyagu bay lurudu. Larinhari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinhagu bai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule buga lumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago ba lau gundani buge ale bidie boya gari duni bun. Lugundu gibe tima ba nyatira hito me bere se wa bun au suguta wuri to gama ibun.
0: Ni duhanyo itara hinya kai Isaac kuguya irahni ha furama se lubanya bungi itara kai meha dan ligia isani le agura ho be lida aba igabri kai furumi egwarag agura ho ni Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diu a Cristo, lun libre badiu a lá, direg da gua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo ariangatina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalana seini luago ugubu. meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali insei ni luago ugubu, luago lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalano murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu, gunda ati nahamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insinye la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun. Mama adunginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigo luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luago aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lun tigine gonigi gua huma hungua, lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihurgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. ahenti adadi dago lungwa buidunyu gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kala aban lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti lafani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyedago huma hungwa. Uwa ti adigiti bula lau bungiu. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abunagwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digay kate le buidubay. Lugundu ahawa itara meme. Walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubai na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadiginya lunrugu herederu buidu hagibu ge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe ginyi hamugal harinya guluagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la eresibirei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirun tina napantaha nika wagu, abar ginyi kate wagu tina dimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lu iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunye lulu baru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu, aba.
0: Au Pabulu, le lani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburganyo garda tohun, uguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungi ubou, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbo ladigani Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligia afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaru niwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudame Jesusu. Lomo lagu insi habuni le huago bai hon sunha lani gubai bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huago lida na furi idolo. Amuria atina luma lubungye te wabudame Jesucristo, ugu chili wairiguti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuria atina luma bungyu lun larugon gadagaduni hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichu gubai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubaf le mebe habay le nadagi meinbei wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme la rufu dubay bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegin lonwere jagta sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwehani leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbe liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, anitidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. A falare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti luago lareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigu balin lida lun larufudni luweiri winsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida me danle lubai liabi. Ladiga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guanarigu gringuwa lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama ha mama bayi kuriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu hama ha mama bayi kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu. Adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adin laro ha kai sun ka lani gubanya tila na adin luba bungyu sun hugu ya itara hinya kai aba muna ani ligibu gunya don ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu ani Jesu Kristu guanar gu dubu tima tima bai tida muna tuguya lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu darilu tiabi lun aba bon la tempulu sandu tu lida wabureme lida gen hinyura wagua kai aba muna uwar hama ha hibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y huma, aulea de ruba y luay bien luad y maricristo. Lun hosera gun hungua que lun tila ha digni ha un bañawahali la bungio lun lanigu hama que lagua run hum. Una bugu huma, hinsin habu, gagura su huma, areida huguya mejon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumanda lao lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubay. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bai haguarua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, abarig bungyu haguchi sungubai, le haugin bai sungubai, nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mude tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba buri li chugu bafu hongrigi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumi li don fulasu buri le una butima bai ubo wagu. Le arari rubai li gieme meginye le amude rubai li don linyu aga i sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani li gieme me ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male da la veju hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liberu ha. Luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru da guda huma isifiri sandu le au bai hasai niruwa kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yahu ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kei wisnya dulun Kristu abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kei lani gu huma bungyu mo lu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibiye le ni igadu mavie la hiyuma Maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ivijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikate i uribati le, laburi halanari meligani bungi u hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
5: Aga kutu apa buku yang dia rumah tu? Sarah bakal tak gigi nanya. Aba melaruh pun kata kedeng Kristu bawa.
0: Goni kihuma lubai ti buidu ida linya lah hauseru. Ma bagari dah huma kei ibidi ya kotau, ha bagari dah kei cu tau. Justru huma ikidan ni lida kata ibuiti lugundu uriba lida. Ma video niga dah lah hau, haucha huma gun faranda huma ni kala lugunda bayi waburemi. Ma baca ruada huma lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liliglisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisya lun Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladeguba ni lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata mege itituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hogu darigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
5: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumati. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kugirigi.
0: Anihi aba anwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gua lungu. Lungu inebe la tu mariburi tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigani kaisi afinyatin lung gagamba di kuma hong hagubrigo. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anegubay buiti wong lao wagumfuliruni.
5: Inebena buku chituma buku chungung. Lugwitu lata.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tausun Hanigi, adiga humay huadig marilau ugundani, kamaha muga lung wabure me hadige, mama hungrigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei liberetinya, la fayiru bay la wabune me segun buitile la digubay. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseru niya hubuengu, masiya dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielu bay. Ani aban la lau la nignya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bay. Dohu mo sun dogu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun direg dagu huma lwe leye dagu nun mafi. Lugundu mama hama girigi ha lautinya ugrigu luma abun wagin dagu. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagin dagu. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhu mo lwe ti sun dogu lani na asudarahani to lichugu bo bungi hun lung gajara la hawandu ni uriba ni lida me veju le uriba bay. Ani larigi me lasigiri dan ligia lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubay lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichugu bay darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doru no lisabadu. Login sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuha bo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la doru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humay sun le lao sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lao lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lao manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luago ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwe ginye bay na dhe ruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lung lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangila luma insi ni lau afinye ni hon waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lung wabule me Hesu Kristu lau aba insi ni le masansi ragwaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
1: Au Pablo luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Huguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyu te, sun adana yumra gu lun bungyu huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu lelan na salbaru ni luma gefurumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furinsun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu lau luweiri insi nyahabuni le lichugu bay Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na

0: Umra gulubungu, huago, luntima laweri tu hinsin habu, lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidube sunada lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labunchu hibagari laulin iricho le lichugube Jesu Kristu. Lun lichuguniwa oeri guni lubungu, luago. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luago kate ilaburi le suserebe inu. Nyumbu inhalilun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago na doirinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegine na purichi hani ugano luago Kristu ragukanya nigi lun hapurichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigini nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia luago nisi ya habuni hapulichi ya. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarun hapulichi ya. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lira. Aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefuruni bei la sun kate ile nun. Sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le na gura bubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiga nu luago. Gayara riglamuga na dimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luago ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme balab huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luago ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja lilubay Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida aba meme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugunti largud ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. ani la diga la gamba di aba lonwe lau guruwa lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa lige lichugun bali bongyu linyu age uwerigu ni lun luma iri le uwerigu timaba ilida age sungu bay lun dame la hagambu ni sun hasielu banya hamua rugu banya hama halabu ginye banya mua liri hesusu lun kakuduragun lun gufese tuguya mesun inyanyi lagu Jesu Kristu la wabude mebay lun luwerigu bongyu uguchili. Itara linya lubai tini duha nyo hisi nya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meka humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigini kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwago ni megeiti. Liranga nyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigu ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigu ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. La unasubu diruni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seribitun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la susere denu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Lehona abai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti manabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lu Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun. Kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abiruha ile abiruha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu ni kata nuagu. Ahinti gueto sumburi meha kata ile. le meha ge begi bai nu barun muti kai mi kata luga yara bai la na sigiru ni Kristu. Sigur lau lia sun kata le ga yara bai hamuga anihan la numa runu muti kai mi kata le gibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga na subu diruni Kristu. Ani barun muti sungu bai kai ife lu na gani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungiu, luagu lubuidu na gunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle na buse nubai, lun na subudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dina la lumu lebeha sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadugubay, nabule iduni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narrug duni le nigibugnye bay. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lun bay lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita guwa. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wa salbara gile sielu ginye. Lida meweju ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia lagumadi ha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tini duhanyu hisinya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduhanyu luegi Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la purice ugano le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida le libun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yuguagda numuti gunda huma subudi wa huma kei grigi arida tinya la diga madise le liabin Kristu. Madiheri da huma lagu nikata. Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun le weri timaba ilu isun subudi lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo samina huma lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gunda wa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uwe iriguni. Falahuma sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfuli huma lau le nariyagu bai hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadun la nuago, maria gutina luago buli ikumadina laiebe, Madari rigu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gunda nyona laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. frende i hadina lawan duni wa furumi ya gwari i gabri i lamu yebe o kimule, ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichu gubay ere nu, lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu, ke isiginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihi somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawa undu le lunbe hibihi ni lumage bungyu, au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungye te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligia mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabri buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida gele lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai arue hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sungubou, dayargu bai lumagua. dando buricata ile ubu ubu i kei burile sielo bai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga nigumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadige bai. Ahin tigueto aranda la gdaladun bungiu lumagua la ulonwe Kristu lun la rufudunun sandunyu. Madase irunga animadurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun direga da gulida hafinha. Migirunga humei emenigin le huagubai le lichugubai uganu lan na salveroni le hagambubai. Lege uganu le apurici hubai lida sungu bou leginye na apurici abai au Pablo. Gueto gundati na lau le na sufrirubai huagu lugundu lau igabri le gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi lebai la sufriruni Kristu tuagu le ligilisin to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichu gubai bungyo non luago hufulese. Lunapulicha nilerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gudini luweiri irisine le lida abai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Ligia nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinyatin ha laodisea banya. Luma hawago sun afinyatin ha marihin hamagid nabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gunfaranda humani linaru bungi buidu buidu lun deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Gayara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara alam hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma. Lunragunye la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagda huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lani na ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli luru do bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudun niya ligibu nye gridigo, aba lanegu niya kei adagirutinya lida laganyeru. Uala niaba anyawari hatun luagu burikata ile lumba ihegini o le la lumba ihatuni. O luagu lambu rifedu le harita guagule luagu iseri irumu, luma iseri hati, o luagu lan lue yuri emera agune. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumba iliabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuei. Weriti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
3: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilelana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ilelana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba mei gafana kuma lida lua irigun. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara huma iluriba haritagu. Igira huma ime iga aduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarega le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudu na guahuguya me huma wagwa, itara kei ferudu na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arua ihalali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremuka luagu luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladega ligye hinse bai lu bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdanle aria guhanya la hun lu herede no buidu hagibugi. Adega huma isun wada tau sun hanigi ladega luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga adega humai lau ugundani kama hamuga hadigin lungwa bode me Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bode me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adiga ti uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladiga bai ani aban lau lanignia bungyu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse a Kristu le aramu daguabe. Leginye uweginye bai nadagruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Yusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala hauna buninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye lichu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwara guati le hinsie bai won le hupaisanu hagia ba bagda guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabui galinya ginye maruko su le liduke bernabe hun. Aniwa gua le hun luago Marco su ahe nyendu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignanu hadage huriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigni lugunda bungyu. Gefent na luagu harita gola epafrasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliganu garda to humagua houna hon me lun haliganu tila na ligilis la Odisea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibay wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luagu na dairunya la binilo bungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika halani gubanyu wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchile luma ge waburme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu. Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragwa la bungyu lidal di gabri lagu sera gedun. Lau la negnu kei garicatnya lung hebelurun lidun laruweha le uagubai hasufurire. La diga ricati ginye lung la sufurira gudu ninye bungyu sunha a sufurira gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le a sufuriru bai itara kei wagie. Lida meweyu le lungbai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gen lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun haritagun lau lubafu, luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun lichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Kristu. Lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamaginya tu la. To harinya gubo luagu chilukali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe banya agara ba agutinya luagu mbungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bai lu feri di go. Lige laga ni bai bungyu, le nyura gubalungu lagu sunkate le lagu ti bungyu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempulu bungyu. Icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani kweto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, laga ni Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugonga. Ligia ba lafu wachunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin laga ni Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inairani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyan lagu inairani. Hinsinyeregu ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hisi etinya lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi etinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lung, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunga rubai bungi hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai, lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara nia lubai tini duka nyo, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gule, furese lida sun fulasu. resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigye ubowagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei da lom me loi vuribani. Hemeni gitiba lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gwa lom bungyu lum hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Ni duhenyo, aninya gatina hun li daliri wapure me Jesu Kristu, lun hadise dun loi furumi guadigu hitagin le mahati luadigin maridun. Le mabagari dun ti uwara gua luma arufu dahani le hibihuwai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigin mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira Nadagi meitiwa afa gua wagia ari ebuwejogu lun mama badiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridu darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme lun sun wada. Au pabulu naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyo, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agali dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwa du banya ariyebu habacharwa da. Ahin wagiye leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera bay kei bunidi le aubay la daure sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwara luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigini guento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniya gatiba ginya hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridun. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugunye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afai ruti buribani lwagu buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huniwagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada. Afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun lwagu sun lesu zereduti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinyatin lwagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyag bai bungyu hayum lugnye hidukanyo lwagyen Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dice huma loisun luguyeri uribani. Bungyu guanarig le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidan buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigun bali le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magan badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jebanya. Ha maha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungyu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbai lubungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. lunghabihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uwairigu ni luma inebe say lumbungyu le waruwa itebay lunsunda le moweda dibay sinyaligia larihiniwa le bungyu le abangriguti itarala. Timoteo, Niro, runumuti kumadi le bung lumbagenda guni luburibung bungyu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alariña guni bungyu hayumu lugugie profeta gubuago. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubay luago richala. Itara liña la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungyu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la digni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba lasubudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launahana bungyu kei apurichihati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun vugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lao golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun gurinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma gurinya danle larufu da honi wa hon. Lunti jeresi biruni arufu da hani ligia lao aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diru ni wuri uguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungi furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, Capítulo 3.
0: Inare ni kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibay la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri, lunti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligie lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligie me, manigi ligie mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugni hamaha inebe watinya, lunti hagumfli rulau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lunlisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaru ni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu, lungini harumata hanigi, lunti houchun, larigine me ahin uwa lubay, megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ajá, ese es el video.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gama lumu, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun, basubudiruni ida lubala lousenu grigia, hadan lirahanyu bungyu. To ligilin sibo, bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, luago weirigula inari ni le arufu dubai won, libugri wafinye.
2: Arufu daguati lungu wakaisi grigi. Richak wagdalai sifiri, ariha hamai angali. Apurichi hawati luagu hon nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi waligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangwa tigibu, jie tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri bituti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tihafurinda irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai khadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye